0: dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Irono Geba, Laras Menreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anu Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: daging,
7: ya.
6: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kuintal, harganya 15 ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: budget ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi emang sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya, pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya, teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kadwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di Tanah Air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia diben dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang butuh obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis loh ya. Ya peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh, itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan? Ini menjadi tantangan serius. Sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Kyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
2: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Nah, sudah majarela, tidak di jalan, di tinggi jalan, sampahnya dibuang.
3: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
4: Jadi kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya, langganan pembayar itu, bisa kuatkan lah yang langsung itu kami bisa mengatasi.
5: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111. Serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
6: Opini Publik.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan pendengar, tentunya di kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kebersamaannya dengan Opini Publik ya, ke ruang dengar Anda. Tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon kita 0717-94301 dan juga di 0811-7179-111.
6: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Oke, di Opini Publik sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
7: Halo, Bung Hari.
1: Halo.
7: Assalamualaikum.
1: Pak Sopian, yo.
7: Ya, Bung Hari.
1: Apa kabar Pak Sopian Balonijuk?
7: Ya, apa kabar Bung Hari?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Sopian.
7: Ya, sehat itu udah kata Mbak, apa yang di Perik Lalang tuh sehat itu adalah
1: mahal.
7: Mahal. Sehat, ketenangan itu mahal. Biar
1: mahal.
7: Itu tidak tenang percuma. Biar kata Mbak Sumi. Kata apa Mbak Sumi?
1: Bude Sumi. Oh,
7: Bude Sumi. Mm-hmm. Mbak Sumi itu bersemangat lah biar toe.
1: Pergi anu apa? Ku tanam padi tumbuh lalalang macam tu pantun, no.
7: Apa anu aneh, Pak Bung Hari?
1: Baru nak merinformasi bahwa pemerintah ni diminta memperkuat edukasi bahaya judol bagi anak, karena judol ni lah sangat berbahaya. Kalau menurut Pak Sopian, gimana ni?
7: Banyak terima kasih lah yang aparat membasmikan waktu di, mm-hmm. dari luar negeri sampai ke Indonesia nih, bentuk di mana tuh, di Jakarta tuh.
1: Hmm.
7: Kan baru-baru nih Bung Hari, 2-3 hari ini baru.
1: Hmm.
7: Ah, lah ditangkap. Jadi orang Indonesia tuh terlibat di situ satu. Yang anu orang luar negeri kali 320 orang tuh Bung Hari, bukan dikit. Jadi duit negara negara Indonesia nih pindah ke negara luar tuh berapa? 1000 triliun.
1: Gara-gara judol.
7: Salah. Jadi kayak miskin, mana korupsi, mana judol. Jadi memang luar biasa. Ini siannya kaya raya hanya sebenarnya Bung Hari sudah.
1: Iya.
7: Kaya raya Bung Hari. Hasil buminya dan sebagainya dilimpah Allah itu memang pulau Bangka Belitung kita luar biasa lah.
1: Hmm.
7: baik laut, baik di darat, perkebunan, tambang dan sebagainya, Bung Hari. Dari Kobatin dulu, Bung Hari. Saya dulu pernah di kerjaan di apa nama itu di Kobatin waktu tahun 76 waktu zaman itu, Bung Hari. Jadi tahun buka keran dulu apa, oh, malum lah itu kan zaman itu buka keran perkhidmatan Bangka Belitung nih. Rusaknya asalnya buka keran itu waktu itu nya entahlah tidak mana saya ingat benar itu. Jadi kontraknya 35 juta waktu itu. 30 tahun bukan 5 juta. Jadi memang itu asal-usulnya. Tahu persis saya, Mr. Glenn pada tambang waktu itu. Saya lama Bung Aris di sana, Bung Aris. Cerita sejarah ini.
1: Yeah.
7: Jadi ini udah perlu masalah ini. Generasi penerus ini, penyakit pinjol ini memang di mana-mana saya lihat, Bung Aris.
1: Yeah.
7: Jadi penggunaan duit bangsos dan itu, kadang-kadang wah, beli itu, kadang-kadang anak di rumah ada makan. Banyak terjadi, saya. Tahu, jadi ini sangat-sangat penting masalah ini, pemerintah basminya ini. Jadi kita yakinlah dengan Pak Prabowo ini, kalau begini macam ceritaan duit yang ini, duit negara yang dikorupsi ini, bukan dikit ini, berapa triliun ini.
1: Yeah.
7: Jadi, alhamdulillah lah, ini menyangkut masalah kehidupan masyarakat ini, kadang ingin kaya mendadak, atau barang itu haram. Haram itu kemarin saya berani berharam lebih dari ijon, lebih dari apa nama itu dan sebagainya. Jadi masalah ini sangat-sangat setuju Bung Aris benjol ini. Jadi ini baru-baru ini di mana di Sumatera Barat tertangkap juga ini banyak terlibat orang luar negeri semua itu.
1: Jadi judul ini lah masuk ke sendi-sendi masyarakat menyentuh lapisan, no?
7: Inilah perlu diperhati. Udah tindak tegas, jangan hanya tindak setengah-setengah maksud saya. Pemerintah ini pertama kalau setengah-setengah tuh isu bela samalah munuh ular itu setengah-setengah mati setengah hidup. Ular itu Bung Aris kalau kita misal kita bunuh ya setengah mati misalnya dia melawan airnya telaknya mencam kita ular itu. Nah, jadi itulah maksudnya, jangan setengah-setengah tindakan pinjol ini, tindak tegas sampai ke akar-akarnya. Itu Bung Aris ya?
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Sofyan.
7: Jadi Bung Aris, mudah-mudahan Bung Aris sehat, keluarga sehat, Bung Aris sehat, pekerjaan JRI ini, dan saya juga kawan-kawan rekan-rekan di sana itu, Pak Nopi dan sebagainya itu, sehat walafiat. Tidak lain tidak bukan kita dalam kehidupannya bisa transaksi apa kata orang itu interaksi untuk melalui media elektronik ini dari RI ini. Terima kasih Bung Aris.
1: Ya, terima kasih nih untuk Pak Sofyan.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sofyan yang sudah bergabung ya di Balun Ijuk ya. Jadi menanggapi ini yang ternyata juga bahaya judol ya pendengar ya, karena ini masih menjadi perhatian dimana pendengar berkaitan dengan judol. Jadi dari informasi yang kami hadirkan kali ini dari rri.co.id bahwa kurang lebih ada 200 ribu anak terpapar ya judol harus jadi musuh bersama. Ya, anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mendesak pemerintah menjadikan judi daring atau judol online sebagai musuh bersama. Hal ini setelah terungkapnya sekitar 200 ribu anak di Indonesia terpapar praktik ilegal tersebut. Rudianto menilai pemerintah tidak boleh tinggal diam dan harus segera mengambil langkah pencegahan serta penindakan tegas terhadap seluruh jaringan judi daring. 200 ribu remaja saat ini terpapar judol, pemerintah diharapkan tidak boleh berdiam, namun harus melakukan langkah pencegahan dan penindakan. Demikian ditegaskan Rudianto di Jakarta. Dan pendengar, ia juga menegaskan pemerintah perlu benar-benar memberantas situs, kemudian juga aplikasi maupun platform lain yang diduga menjadi bagian dari sindikat judi daring. Menurutnya, jangan sampai muncul anggapan adanya pembiaran karena masih banyak situs yang belum ditindak. Rudianto juga menilai data yang diungkap pemerintah merupakan sinyal bahaya serius bagi masa depan generasi bangsa. Karena itu, dia mengingatkan agar tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan judi daring di Indonesia. Dan dia juga menyinggung, pendengar, penindakan aparat kepolisian terhadap 320 warga negara asing yang diduga terlibat sindikat judi daring beberapa waktu lalu. Mana menurutnya ini pengungkapan tersebut harus terus dilanjutkan hingga ke akar jaringan. Selain penindakan hukum, Rudianto meminta pemerintah memperkuat edukasi kepada anak dan remaja mengenai bahaya judi daring. Dia menilai kebiasaan tersebut berpotensi menjerumuskan anak pada berbagai tindak pidana lain. Nah, kalau dampaknya dirasakan remaja kita, tentunya ini mentalnya bisa rusak dan tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan segala cara. Dan sebelumnya juga pendengar, Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi daring, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun. Kondisi ini disebut sebagai alarm serius bagi masa depan generasi muda. Kita terima, halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi Bang Haris ya.
1: Pagi Akang Irwan, silakan.
8: Ini masalah judol ya.
1: Ya, judol.
8: Jadi online memang sekarang ini adalah penyakit kita semua tuh kan. Terutama ini masalah anak-anak remaja sudah apa tuh banyak terlibat kena judol karena akibat apa? Akibat teknologi di sini ya.
1: Iya, iya.
8: Waktu zaman Pak Menteri Pak Jokowi kan sudah sekian ribu channel situs judol diblokir, tapi kenapa semakin banyak tuh kan, seperti itu diantaranya ya. Ini bandarnya sekarang begini Bang Haris, kalau misalkan ibar kita nanam pohon mangga di depan rumah, mangganya tumbuh habis juga, tapi kalau akarnya dan pohonnya tidak ditebang, saya kira tumbuh lagi. Nah itu. Nah, sekarang pihak kepolisian harus betul serius tuh kan, jangan sampai ada backing-backingan atau melindungi bandar judi online karena demi ekonomi, tapi kan bagaimana rusak kan. Itu aja. Jadi sejauh mana itu terus diblokir tapi semakin banyak, nah itu diantaranya judol memang banyak sih menjadi sasaran anak para pemuda. Kalau saya Bang Haris, selama seumur hidup jangankan judol seperti itu, toga juga sama nggak ngerti sama ngapain gue pernah terlibat yang itu gituan. Nggak ngerti zaman ramai toga juga banyak tamu beri toga, sama nggak ngerti, soalnya nggak diminati, itu aja dijauhin justru itu. Apalagi sekarang judol nggak mau tahu pokoknya. Bang Haris kalau sama itu aja. Nah makanya sekarang begini Bang Haris, yang terlibat judol bahkan kan proses juga diblokir, dicarikan lagi. Walaupun misalkan begini, banyak yang mengeluh kok orang tuh tidak jadi coba cek anaknya main judol enggak, suka main HP enggak, kan gitu. Siapa tahu sih tidak merasa orang tuh main judol tapi anaknya gimana itu. Itu diantaranya ya. Jadi sekali lagi pihak kepolisian atau pihak apa terkait harus betul-betul serius memberantasnya. Bukan hanya sekadar apa itu hanya slogan atau misalkan hanya seremonial saja itu kan. Itu seperti kalau mau berantas jangan lihat inilah, jangan lihat orangnya juga, wah ini mau berbintang, jangan saja berantas aja kan, sudah bukan rahasia umum lagi kan, penuntung segala pun juga orang yang berbintang aja gitu. Nggak banyak lebar Bang Haris, cuma itu aja. Mari kita itu kepada para pihak yang terkait harus betul serius untuk memberantas. Kalau diblokir, jangan saja diblokir sekian situs judi online, tapi kenapa semakin banyak udah diblokir sekian ribu situs judol. Makasih Bang Haris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ahmad Irwan dari Bandung Timur yang sudah bergabung menanggapi soal judol ya di kesempatan pagi hari ini. Di belakangnya Kang Ahmad Irwan, kita lanjut ya untuk pendengar yang ingin bergabung kembali, silakan di 0717 94301 dan juga di 0811717911. Ini yang benar disampaikan karena kemajuan teknologi ternyata juga ada sisi positif dan negatifnya ketika kita tidak bisa menggunakannya secara bijak ya. Tadi yang seperti disampaikan oleh Kang Ahmad Irwan ya. Jadi ini menjadi celah, malah menjadi ke arah perilaku negatif dengan judol tadi ya. Kemudian kita bacakan ya, di WhatsApp-nya pendengar ada Dian di Riding Panjang. Oh, berapa umur Atok Sopian tadi? Tahun 76 lah begawai di PT. Oke, itu nanya Atok Sopian. Nah, kalau menurutku judol tuh sweeping BHP semuain pejabat dan pegawai. Kan sering, apa nih, komen. Oh, yang viral kemarin gitu ya. Ya mungkin ini semua di, apa maksudnya, diperiksa gitu ya. Dari Dian, di Riding Panjang ya. Di sweeping gitu ya. Oke, untuk pendengar di mana-mana Anda berada, silakan belakangnya kembali. Kita nantikan kembali kebersamaannya masih di Opini Publik untuk hari ini. Kita masih hadirkan dengan informasi-informasi pilihan dan nanti ada beberapa informasi lain ke ruang dengar Anda. Jadi tadi informasinya pemerintah juga diminta perkuat edukasi bahaya judol bagi anak. Karena yang tadi ada di bawah 10 tahun juga udah ada yang terjebak judol. Jadi ini cukup berbahaya begitu ya pendengarnya. Dan diminta agar pemerintah juga terus memperkuat edukasi kepada anak dan remaja terkait bahaya judi daring. Ya, langkah ini dinilai penting karena kebiasaan tersebut berpotensi menjerumuskan anak pada berbagai tindak pidana lain. Ya, di mana disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mendesak pemerintah menjadikan judi daring atau judol sebagai musuh bersama. Desakan ini muncul setelah terungkap sekitar 200 ribu anak di Indonesia telah terpapar praktik ilegal tersebut. Dan fenomena judi daring tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan biasa. Ia menilai dampaknya sangat serius karena dapat memicu keterlibatan anak dalam tindakan kriminal lain. Mulai dari penipuan hingga kejahatan cyber. Jadi kalau dampaknya dirasakan remaja kita, mentalnya bisa rusak ya, dan tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan berbagai cara. Dan ditegaskan juga penguatan edukasi harus dilakukan secara masif melalui sekolah, kemudian juga keluarga, hingga lingkungan digital. Upaya pencegahan dinilai menjadi kunci untuk melindungi generasi muda dari jerat perjudian online. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan pemerintah diminta perkuat edukasi bahaya judol bagi anak menyusul adanya 200 ribuan ya anak ini di Indonesia telah terpapar praktik ilegal tersebut. Nanti kita akan lanjutkan dengan menghadirkan ragam informasi lainnya di Opini Publik. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Red Bangka Belitung.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, mendengar Anda masih di Opini Publik pagi hari ini dan kita lanjutkan kembali dengan menghadirkan informasi lain. Kalau tadi sudah kita sampaikan ya informasi terkait dengan pemerintah yang diminta mengedukasi lebih mengedukasi untuk agar anak-anak itu tidak terpapar judi daring atau judi online. Selanjutnya pendengar, kita lanjut ya dengan menghadirkan informasi lainnya terkait dengan Dindik Pora Bangka yang menunggu arahan berkenaan dengan nasib guru non ASN. Jadi perpanjangan masa tugas guru honorer di Bangka belum ada kepastian ya pendengar. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dindik Pora Kabupaten Bangka ini masih menunggu arahan pimpinan daerah terkait nasib guru honorer non-ASN. Pasca terbitnya surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. PLT Kepala Dindik Pora Bangka Vini Awilia menyampaikan arahan pimpinan daerah tersebut akan memberi kepastian terkait perpanjangan penugasan maupun penggajian guru non-ASN yang telah terdata di data pokok pendidikan Dapodik sebelum Desember 2024. Yang disampaikan, pihaknya masih menunggu arahan dari Pak Bupati, Sekda, dan pihak terkait karena semua tergantung kemampuan anggaran daerah. Demikian disampaikan Vini Aulia kepada RRI. Dan dijelaskan juga pendengar, terbitnya SE Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tersebut menjadi dasar hukum daerah untuk melindungi nasib para guru honorer yang saat ini masih mengajar di sekolah negeri. Jadi SE ini untuk melindungi daerah untuk bisa tetap mengakui status guru ya, tapi namanya bukan non-ASN. Ya, menurut Vini, terbitnya surat edaran tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan proses pendidikan tetap berjalan baik di tengah masa transisi penataan tenaga non-ASN. Jadi pendengar, disampaikan masih ada ratusan guru honorer di Kabupaten Bangka yang selalu berharap kepastian nasib mereka agar tetap diperpanjang dalam penugasannya. Seorang guru honorer Fitriah berharap pemerintah daerah maupun pusat ini memberikan yang terbaik tentang nasib kedepannya. Ya pastinya ini selalu berdoa agar pihaknya juga dan guru-guru honorer lainnya ini tetap bisa bekerja dan tak ada pemberhentian bekerja. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan Dindik Pora Bangka yang masih menunggu arahan terkait nasib guru non-ASN. Kemudian informasi lainnya yang kami sampaikan kembali di pagi hari ini berkenaan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka yang tetap membuka layanan administrasi kependudukan pada hari libur nasional dan juga cuti bersama tanggal 14 hingga 15 Mei 2026. Jadi layanan ini dibuka mulai pukul 8 hingga 13 waktu Indonesia Barat di kantor Dukcapil Bangka di Sungai Liat. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka Rahmat Gunawan mengatakan kebijakan ini diambil untuk memberikan dan memudahkan warga yang kesulitan mengurus dokumen kependudukan pada hari kerja. Ya, selain itu juga ada keterbatasan waktu sebagian masyarakat Bangka untuk datang ke loket layanan pada hari biasa. Nah, oleh karena itu pendengar, jadi untuk Anda yang ingin mendapatkan pelayanan dari pihaknya ini membuka ya, meskipun pada hari libur nasional dan cuti bersama pada 14 hingga 15 Mei. Layanan ini juga merupakan tindak lanjut dari surat edaran Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang tertanggal 12 Mei 2026. Surat tersebut menginstruksikan layanan administrasi kependudukan tetap berjalan selama masa libur nasional dan juga cuti bersama secara serentak di seluruh Indonesia. Layanan khusus hari libur ini difokuskan kepada perekaman dan pencetakan KTP elektronik ya, serta aktivasi identitas kependudukan digital. Namun tetap menerima layanan admin duk lainnya. Nah, diharapkan masyarakat Kabupaten Bangka dapat memanfaatkan layanan di hari libur ini sehingga dokumen kependudukan masyarakat di Kabupaten Bangka lengkap dan tetap mutakhir. Nah, jadi untuk Anda pendengar ya yang mau ngurus-ngurus gitu ya, mengurus-ngurus surat penyurat dan lain sebagainya ya, kemudian juga KTP elektronik, ini untuk pelayanan tetap dibuka meskipun libur nasional dan cuti bersama. Nah, untuk Anda demikian informasi yang kami hadirkan, dan untuk pendengar yang mau gabung juga masih kita nantikan ya di hari cuti bersama hari libur ini, tentunya di 0717 94301 dan juga di 08 11 717 9111. Informasi lain dapat kami sampaikan dari ajang Sungai Liat Triathlon. Ini ada perakiran cuaca untuk hari ini khusus juga di wilayah Tanjung Pesona Sungai Liat. Dalam rangka Sungai Liat Triathlon pendengar, sudah kita terima dari perakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang. Jadi untuk hari ini Tanjung Pesona pada tanggal 16 Mei, ini untuk 3 hari ke depan ya, sampai dengan tanggal 18 Mei. Nah, untuk tanggal 16 Mei bahwa hujan ringan dari pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, ini cuaca didominasi hujan ringan dan berawan, sedangkan siang hingga sore hari itu prediksinya berawan ya pendengar, dan malam hari hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 17 Mei ini rata-rata berawan, kemudian tanggal 18 Mei atau hari Seninnya juga berawan. Demikian informasi yang kami terima untuk wilayah Tanjung Pesona Sungai Liat yang tentunya akan dilaksanakan Sungai Liat Triathlon ya pendengar. Demikian informasinya untuk Anda di update cuaca yang kami sampaikan dari perakiraan BMKG Kota Pangkal Pinang pada hari ini. Dan nanti juga kita akan update ya informasi-informasi cuaca terkini lainnya. Namun kita terima penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
2: Pagi juga Bang Haris.
1: Dengan Pak Zadin.
2: Halo.
1: Silakan Pak Zadin, ingin
2: ya. Masalah judi online dan pinjol ini ya.
1: Iya, benar-benar.
2: Memang seharusnya pemerintah dan aparat keamanan kepolisian dan penegak hukum lainnya harus tindak tegas kan, agar aku yang jelaskan.
1: Iya.
2: Dan begini lagi Bang Haris, masalah judi dan pinjol, karena kadang jangan kata pemerintah tidak mungkin membiarkan, pasti istilahnya bagaimana cara itu enggak berani lelahkan negara gitu, kan. Karena yang judul kadang-kadang itu orang luar negeri yang bermain itu kan, kadang juga judi ya kan.
1: Yeah.
2: Nah ini saran saya begini, kadang-kadang peranan kita sebagai warga negara itu harus peran aktif. Ini sebagai contoh ya, mohon maaf ya. Kenapa anak-anak terjebak pada hal-hal ini? Itu kadang salah orang tua. Anak diberi HP bebas kan, main HP itu berjam-jam tanpa ada teguran kontrol. Ini kan membuka peluang kan? Itu. Jadi kita jangan anakkan pemerintah. Orang tua itu yang bersenap peran, jangan dibebaskan. Ini malam-malam kita lihat di depan podium ini kadangnya 10 anak-anak SMP itu masih bermain HP itu, Maris.
1: Iya.
2: Orang tua ini peranan orang tua sangat-sangat demikian kan begitu. Apa kalau hanya pemerintah nggak bisa kan begitu kan?
1: Iya.
2: Nah, kemudian masalah pinjol juga harus diberantas.
1: Iya, pinjol karena,
2: Iya, karena kalau di desa saya ini udah dua orang terjerat pinjol, jual rumah segala macam itu habis tuh.
1: Waduh.
2: Jual kebun itu. Nah itu jebakan itu kan di HP semua itu kan. Nah kita ini kadang-kadang penasaran ada hal ini dibuka kan begitu. Akhirnya kita kan terjebak itu, mereka perintah ini perintah. Karena kadang Bang Haris, mereka itu lewat hipnotis. Karena ada contoh di kampung kita ini kan, dulu orang katanya mau jual motor ninja kan, dikasih kepikirnya buat fotonya ini motornya Pak katanya kan, harganya begini. Orang itu diminta-minta tanpa ketemu dengan yang bersangkutan, gak tahu siapa orang, di mana, dipintain duit, katanya kirim duit kalau mau. Langsung itu kan hipnotis itu kan.
1: Kayak hipnotis gitu ya.
2: Lihatin orang, kamu ini kena hipnotis lah, enggak lah dia bilang. Masa dong ya, enggak percaya kan, dia di hipnotis kan. Jadi hipnotis itu bisa lewat suara aja orang bisa, namanya kan kejajin kan. Nah jadi itulah, kita masyarakat harus tahu, jangan istilah hanya mengharap pemerintah, enggak bisa, tepuk terlihatan kan enggak menjadi baharis ya. Nah itulah saya pada orang-orang tua, benar-benar dikontrol anak itu, jangan dibebaskan 24 jam main HP. Kadang-kadang ada yang nggak belajar, kadang nggak segala macam, makan sentelantar karena hal itu lah Bang Haris ya. Kemudian kepada pemerintah, kalau ada orang-orang asing yang terlibat seperti itu, ya dia pula dihukum di negeri, dipenjarakan di negeri. Kalau dia bertingkah ekstradisi ke negara asal, kirim pulang dia, jangan lagi suruh masuk ke sini, cekal bahasanya begitu. Nah, itulah masukan dari saya, Pak Haris.
1: Baik. Terima kasih Pak Azzadin ya. Baik, pendengar, demikian Pak Azzadin yang sudah bergabung dari Bangka Tengah ya di pagi hari ini. Ya, Pak Azzadin menanggapi terkait dengan judi online tadi ya. Jadi memang ya benar, setuju juga ya kalau peran orang tua juga memang memiliki andil besar ya dalam mencegah hal tersebut. Seperti yang disampaikan Pak Azzadin bahwa memang kalau berbicara peran orang tua di rumah, ya sebenarnya memberikan handphone dan lain sebagainya, memberikan kemudahan, ini mungkin bisa menjadi salah satu pintu masuk juga ya pendengar. Apalagi ketika tidak terkontrol ya, kita tidak mengkontrolnya begitu, abai, dibiarkan saja bermain handphone tanpa pernah kita mengecek sama sekali. Nah ini yang dikhawatirkan, karena di internet ataupun ketika mereka membuka itu banyak yang berseliweran juga ya, hal-hal yang mungkin tidak pantas untuk mereka jadi terlihat di media sosial melalui handphone saat ini. Terima kasih ya untuk Pak Azzadin yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Untuk pendengar di belakangnya Pak Azzadin, kita undang kembali. Tentunya masih di layanan telepon kita 0717-94301 dan juga di 08-11-717-9111. Ya masih cukup panjang kebersamaan kita, kurang lebih 30 menit ke depan. Dan untuk pendengar, informasi-informasi lainnya juga akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Saat lagi untuk pendengar akan kami hadirkan informasinya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Bu Arif.
1: Pagi ini dengan Pak Sofyan. Pak Sofyan, ya silakan.
3: Jadi waktu masih 30 menit.
1: Iya, masih cukup panjang ini, nanti ada informasi lain juga.
3: Jadi saya memang sangat mendukung sekali kata Pak Hayat
1: dengar tadi. Pak Azzadin.
3: Pak Azzadin baru kan tadi dengar. Jadi memang Pak Azzadin, kita sebagai orang tua kadang-kadang banyak anak susah, dia nang susah. Jangan teknologi sekarang nih. 10 anak atau 5 anak HP-nya pokok satu bisa 5-5. Jadi memang kayak menyusah orang tua. Apalagi di bawa ano apa nama judi online tadi. Jadi memang beban orang tua sekarang ini bukan yang macam dulu lagi lah. Dulu 13 anak, keluarga kami 13 anak. Tapi mudah urus ya. Yuk kita ke kebun. Buat sekarang ini mulai. Memang susah kita mengatasi masalah anak kadang. Itu memang anu apa nama sebagai orang tua itu luar biasa beban sekarang ini. Pertama kali itu menyangkut masalah hukum juga nanti. Kalau apa judi online, narkoba, akhir ujung-ujung orang tua lah. Benar Bung Aris, itu kenyataan, bukan kita jebak-jebak. Jadi memang tantangan ke depan ini bukan di barang mudah. Memang apa nama itu lebih dahsyat, lebih bagaimanalah ke depan ini. Jadi memang kadang-kadang yang kita hadapi globalisasi informasi ini luar biasa teknologi sekarang. Jadi memang bagi orang tua itu berdoa ke Allah lah, enggak. Tidak lain tidak bukan. Kalau kita orang beriman, memang istilahnya

0: Itu Bung Arif, ada tamu ini.
1: Oh,
0: saya mau ke Bangka Tengah Pak Hayadin ini.
1: Korau
0: ke mana nih? Saya mau silaturahmi dengan keluarga di Korau di daerah Nomang Bilik itu.
1: Hati-hati.
0: Bung Arif ya.
1: Yo, hati-hati Pak Sofian.
0: Yo,
1: selamat sampai tujuan. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada Pak Sofian ya, menanggapi kembali tadi yang disampaikan Pak Azadin ya, terkait dengan ya bagaimana di zaman sekarang ya, digitalisasi ya, zaman-zaman era modern yang sangat rentan begitu terpapar ya perilaku negatif dan lain sebagainya. Untuk Pak Azadin ya, terima kasih Pak Sofian yang katanya mau ke Bangka Tengah juga ya di hari ini. Hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Dan pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali dengan informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Sobat Tanggap. Dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

0: Oke, mereka dari miliknya Haiko, bahagia bersamamu. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali untuk informasi dan lagu hiburan lainnya, kita akan dengarkan terlebih dahulu laporan yang akan disampaikan oleh Bustomi Ahmad terkait dengan seleksi calon peserta Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 tingkat Kuarcap Bangka di Sanggar Pramuka Kuarcap Bangka. Seberapa pendengar situasi di sana, kita sudah bersama dengan Bustomi Ahmad. Bustomi, laporan Anda.
1: Baik, baik pendengar dari Sanggar Kuarcap Kabupaten Bangka. Saat ini sedang dilaksanakan acara pembukaan kegiatan seleksi bagi anggota pramuka yang ada di kuartir cabang Bangka, di mana seleksi dilakukan dalam rangka untuk mengikuti Jambore Nasional yang akan digelar pada 13 hingga 20 Agustus 2026, di mana Jambore Nasional yang untuk tahun ini, tahun 2026, yaitu yang ke-12 Gerakan Pramuka, akan diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Jakarta atau Buperta Cibubur, Jakarta Timur, di mana saat ini sedang dilaksanakan kegiatan upacara pembukaan yang tadi dibuka langsung oleh staf ahli Bupati Bangka bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yaitu Boyandra, dan juga diikuti para pembina dari Pramuka Kuarcap Bangka dan juga dari para peserta yang akan mengikuti. Dari kegiatan seleksi yang akan dilaksanakan ini, diikuti sebanyak 84 anggota pramuka ataupun anggota pramuka kuartir cabang Bangka dari tingkat Penggalang, yang mana sebanyak 84 yang mengikuti seleksi dari perwakilan kuartir ranting kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka. Dan nantinya dari 84 ini akan terpilih sebanyak 32 orang anggota pramuka yang nantinya akan dikirim mengikuti Jambore Nasional yang ke-12 tahun 2026 di tingkat Kuarcap Kabupaten Bangka. Dan pendengar, kegiatan ini berlangsung satu hari untuk dari mulai pembukaan ini nantinya dan hingga malam nanti. Dan di lokasi ataupun di kantor Kuarcap Bangka ini juga tampaknya di belakang itu sudah terdiri dari tenda-tenda anggota pramuka yang mungkin nanti malam juga akan melakukan perkemahan dalam mengikuti kegiatan seleksi Jambore Nasional yang ke-12 tahun 2026 di Sanggar Kuarcap Kabupaten Bangka. Dan pendengar, untuk sementara demikian laporan kami dari Sanggar Kuarcap Bangka terkait kegiatan seleksi Jambore Nasional tahun 2026 tingkat Kuarcap Bangka. Bustomi Ahmad, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, mendengar demikian laporan dari Bustomi Ahmad langsung dari Sanggar Pramuka Kuarcap Bangka di Kota Sungai Liat.

0: Satu.
1: Esensi buku. Tak apa memulai lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita

Halo Sobat Tanggap, dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Baik mendengar, tentunya pukul 9.01 menit waktu Indonesia Barat ya. Tentunya kita demikian telah kami hadirkan untuk Anda dengan kebersamaan kita di Opini Publik. Selanjutnya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda di Halo RRI. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Dengan informasi Cek Fakta akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tunbackhoax.id. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com dengan judul Pekerjaan Napi di Dapur MBG SPPG Tangerang Pastikan Sudah Lewati Proses Tes Psikologi Ketat yang dimuat pada Minggu 26 April 2026. Diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chief SPPG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sejauh penelusuran tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Demikian informasinya pendengar, jadi informasi berkenaan dengan Polri pekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG adalah hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Baik, pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Iliat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut ya dengan menghadirkan Halo RRI. Untuk pendengar, silakan sampaikan aduan Anda yang mau bergabung bersama kami di 0717943001 dan 08 11717 9111. Sampai nanti pendengar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya menemani Anda di edisi hari ini. Tentunya untuk pendengar, langsung saja ya, yang punya informasi aduan apapun yang ingin disampaikan di Halo RRI, kita nantikan kebersamaan Anda. Nah, kemudian kali ini kita akan lanjutkan dengan informasi-informasi terlebih dahulu sembari menunggu ya, menantikan Anda bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam Halo RRI, di mana informasi yang akan kami sampaikan pertama berkenaan dengan legislator yang mengawal nasib guru honorer jelang penghapusan 2027. Pendengar, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengawal nasib guru honorer jelang penghapusan 2027. Pernyataan itu disampaikan menjelang rapat paripurna DPR RI pada Selasa lalu, di mana Mardani menyebut penghapusan honorer menjadi perhatian besar masyarakat saat ini. Guru honorer khawatir kehilangan pekerjaan setelah lama mengabdi di dunia pendidikan. Yang paling ramai sekarang jadi sedang dibahas ya, bahwa 2027 akan ada penghapusan honorer termasuk guru. Ya, kemudian yang menegaskan Komisi 2 DPR RI akan mengawal perlindungan guru honorer. Menurutnya guru tidak boleh menjadi korban penataan aparatur sipil negara. Dan pihaknya ingin menyampaikan Komisi 2 akan mengawal agar semua guru tidak di PHK. Mardani juga meminta pemerintah memprioritaskan guru berkualitas menjadi pengawal pegawai negeri, ya maksud kami pegawai negeri sipil. Dan menurutnya juga guru layak memperoleh kepastian status dan kesejahteraan. Nah, kalau bisa ini jangan P3K tapi PNS ya. Nah, pendengar, karena guru punya martabat, demikian disampaikan Mardani. Mardani juga meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada guru honorer berpengalaman, dan ia menilai dedikasi tenaga pendidik harus mendapat penghormatan negara. Halo, selamat pagi.
2: Oh, pagi kembali Bang Haris.
1: Pagi dengan Pak Sopian.
2: Lagi.
1: Oh, Pak Zadin, sorry. Silakan.
2: Ini apa ini? Bebas ya, Bapak?
1: Ya, aduan ada keluhan apa di sana atau ingin informasi tadi juga ada informasi lain, silakan Pak Azadin.
2: Begini, ini kepada pihak kepolisian yang pertama ya kan, Kapolda, Kapolres, kemudian turun ke bawahnya lagi. Tolong ini masalah hampir tiap desa di kota ini mana-mana ada anak-anak itu dia menggantikan handphone, makanya kan kenalpot disimbrong itu kan.
1: Oh, kenalpot ya, brong, kenalpot brong ya?
2: Iya, ini di kampung ini ada dua yang kayak itu. Enggak peduli dengan orang tua, tarik gas, ngebut lagi. Nah, ini kembali kepada orang tua juga. Karena mustahil orang tua itu enggak tahu dengan anaknya kan, mustahil Mbak Baharis ya. Nah, ini anak yang sampai tetangga sebelah rumahnya bilang ini, biarlah. Nanti kalau dia udah mencium aspal, baru orang tuanya tahu. Jadi kita enggak mau negur karena itu anak orang kan. Saya Baharis karena orang enggak terima kita tegur kan.
1: Iya, iya benar.
2: Kali keponakan kita, anak kita itu hak kita, wajib kita kan. Jadi kita hanya lihat, nah, setelah dia lah. Lagi dia tinggal merugikan kita, terserah. Kalau dia udah merugikan kita kan lain cerita kan. Ini itulah pada orang tua. Ada anak ini kadang-kadang dia pulangnya enggak pulang ke rumah. Nah, ini pertanyaan, masa orang tua enggak tahu anaknya kemana? Ada pembiaran seakan-akan kan. Nah, anak ini kadang-kadang dia satunya lagi ngebut, jumping, angkat stang, standing kata orang ini. Nah, kalau dia nabrak orang, nah orang tuanya siapnya nanggung biaya orang itu kan. Jangan sampai nanti menyalahkan orang karena anak itu sudah umur kan. Ini ada sengaja dibiarkan ini, kita lihat orang tua ini.
1: Yeah.
2: Itulah kadang-kadang problem kita ini Bang Haris. Nah.
1: Jadi Pak Azadin berharap dari pihak kepolisian ini menggiatkan patroli rutin gitu ya?
2: Ya, kemudian begini, masalah kenapa terong ini, kita ibaratnya kapal bocor kan? Kapal bocor jangan dikuras, ada yang nguras, ada yang nutup lubang, kan seperti itu kan? Kenapa terong ini? Jangan cuma yang makai ditangkap. Dicari sumber penjualan siapa, itu ditangkap, kemudian dari mana penjual itu dapat, itu didatangi. Stop, itu problem di negara kita ini, kesalahan di situ.
1: Harus ke akarnya gitu ya Pak ya?
2: Sumber dari mana, kalau siapa yang produksi. Kalau tangkap pelaku, apa, pemakainya, nggak ada manfaatnya, orang lain beli lagi, kan begitu. Itulah lemahnya hukum negara kita ini, Bang Haris. Seperti itu, kalau saya, prinsip saya jadi pimpinan para pemimpin petinggi polisi, tangkap yang memproduksi narkotik, nggak peduli siapapun. Dengan orang bulu, mau anak perwira kan, yang punya mau bintang berat, harus dihukum. Ini kalau makhluk negara kita masih pilih-pilih ini akibatnya bahaya.
1: Harus tegas begitu ya Pak Azadin ya.
2: Ada lagi begini, Pak Haris.
1: Ya, silakan.
2: Anak-anak kecilnya yang di bawah umur di mana bebas bermotor, Pak Haris. Kadang-kadang kita orang tua harus sabar benar ini, kadang-kadang kan. Yang kita bisa nempeleng anak orang. Dia nggak peduli karena keselamatan dia, orang yang angkat ini ngebut segala macam. Nah, itulah apa kepada pihak kepolisian, tolonglah perintahkan dari Kapolda ke Kapolres, Kapolres ke bawahnya setiap desa itu ada penindak lanjutan. Jangan ini biar ini bahaya, Bang Haris.
1: Itu udah sering di tempat Pak Azadin ya?
2: Iya, hampir tiap malam.
1: Oh, hampir tiap malam.
2: Mainnya ke sebelah rumah tetangga sebelah ini.
1: Dari RT sudah ada begitu Pak teguran atau apa?
2: Ya, nggak ada sama sekali, Bang Haris.
1: Oh iya iya.
2: Ya mungkin orang juga gerigit kan bahasa kita ya kan. Nah itulah, Bang Haris masukkan. Terima kasih banyak.
1: Ya, makasih ya Pak. Okay. Azadin, yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Pak Azadin yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siangnya. Untuk pendengar silakan di belakangnya kembali, kita lanjut ya. Tentunya yang mau bergabung kembali di 0717943001 dan di 08111719111 ya, masih cukup panjang kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan tentunya untuk pendengar kita lanjutkan yang mau gabung lagi ya di line telepon kita, masih cukup panjang 9 hingga pukul 10 nanti. Tentunya untuk pendengar di manapun Anda berada, tadi informasinya berkenaan dengan legislator ya yang berharap mengawal nasib guru honorer jelang penghapusan 2027. Nah, kalau menurut Pak Azadi tadi benar ya, ini knalpot brong. Setuju juga saya, karena kadang-kadang memang mengganggu apa namanya aktivitas masyarakat begitu ya. Kadang-kadang ada yang lagi sakit ya, kemudian ada yang lagi punya anak kecil, anak bayi, balita gitu kan. Kalau mereka lewat, terkadang gasnya nggak kendor, luar biasa bisingnya, minta ampun ya. Bisa membuat tidak nyaman kondisi di lingkungan ya. Kadang-kadang yang anaknya masih bayi itu terbangun tiba-tiba kaget karena nggak dengar suara knalpot brong. Kalau yang lagi sakit juga makin pening ya, apalagi yang sakit gigi. Kacau ini, lagi sakit gigi negar mendengar knalpot brong kayak gitu, waduh. Bisa naik emosi ya gitu ya. Ini harapan Pak Azadi tadi, mudah-mudahan dari pihak kepolisian giat melakukan patroli rutin ya. Mungkin langsung ditindak di tempat begitu katanya, kalau ketahuan langsung menggunakan knalpot brong. Itu tadi ya dari Pak Azadin di Bangka Tengah. Terima kasih nih Pak Azadin sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Dan untuk pendengar di belakangnya kembali, kita nantikan untuk Anda yang ingin bergabung kembali di Halo RRI ya, sampai nanti ya, kita masih menantikan kebersamaan Anda. Dan nanti juga masih banyak ragam informasi lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari dalam Halo RRI. Oke, sembari menantikan Anda bergabung kembali di Halo RRI dan informasi-informasi lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. 1

1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Battle of Nuremberg, itulah istilah dari salah satu momen paling terkenal dari Piala Dunia 2006 di Jerman. Momen yang dimaksud adalah laga panas antara Portugal melawan Belanda pada babak 16 besar. Pada laga tersebut, wasit mengeluarkan 4 kartu merah karena banyaknya pelanggaran keras yang terjadi selama pertandingan berlangsung. 4 pemain yang dikena kartu merah adalah Costinha dan Deco dari tim Portugal, serta Halit Bularos dan Giovanni van Bronckhorst dari tim Belanda. Tidak cukup sampai di situ, wasit Valentin Ivanov dari Rusia juga mengeluarkan total 16 kartu kuning. Laga ini berakhir dengan kemenangan Portugal melalui gol tunggal dari Manis di menit ke-23. Tensi tinggi pada pertandingan menjadikan Battle of Nuremberg sebagai salah satu laga dengan disiplin paling buruk sepanjang sejarah Piala Dunia. Dalam perjalanannya di Piala Dunia 2006, Portugal berhasil mencapai semifinal dan dikalahkan tuan rumah Jerman pada laga perebutan tempat ketiga.

0: perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Selain jadi momen kejayaan tim nasional Brasil, Piala Dunia 2002 di Korea-Jepang juga mencatatkan berbagai momen keajaiban. Salah satu momen tersebut adalah kekalahan sang juara bertahan Piala Dunia ketika itu, yakni tim nasional Prancis dari Senegal pada laga pembuka di Seoul World Cup Stadium, Korea, 31 Mei 2002. Prancis yang ketika itu diperkuat oleh Thierry Henry hingga David Trezeguet secara mengejutkan menyerah 0-1 dari Senegal. Gol tunggal Papa Buba Diop pada menit 30 mengejutkan dunia sepak bola. Setelah kekalahan tersebut, Prancis tak kunjung bangkit hingga akhirnya tersingkir di fase grup meski menyandang status juara bertahan. Sedangkan Senegal berhasil mencatat sejarah dengan bermain hingga babak 8 besar dan disingkirkan Turki. Kedua tim akan kembali dipertemukan pada Piala Dunia 2026 mendatang, di mana keduanya tergabung dalam grup I bersama Norwegia dan Irak.

0: Pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk pendengar di manapun Anda berada, yang pastinya juga masih di Halo RRI, kita nantikan kembali untuk kalian yang mau bergabung kembali bersama kami di layanan telepon kita 0717-94301 dan 08-11-717-9111. Pendengar, kita akan hadirkan dengan informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda. Kali ini kembali informasi dari rri.co.id berkenaan dengan BNPB yang mencatat 11 bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Jadi pendengar, BNPB mencatat sebanyak 11 kejadian bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode 13 Mei 2026 hingga Kamis 14 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 5 kejadian dinilai menonjol dan masih dalam penanganan pemerintah daerah bersama unsur terkait. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, khususnya hidrometeorologi basah maupun kering. Karena itu masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan kondisi lingkungan sekitar. Dan BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering. Dan pendengar, menurutnya ancaman bencana masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Potensi bencana yang perlu diantisipasi meliputi banjir, gerakan tanah, cuaca ekstrim hingga kekeringan. Salah satu kejadian yang mendapat perhatian ialah banjir di Kabupaten Tanah Datar pada 13 Mei 2026. Bencana tersebut berdampak pada 275 kepala keluarga atau 252 jiwa serta 122 unit rumah. BNPB menyebut kondisi banjir mulai berangsur surut, namun sejumlah wilayah masih sulit diakses akibat jembatan putus dan pendataan dampak masih terus dilakukan. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan nanti pendengar, Anda juga bisa menyimak dialog interaktif yang akan dibawakan rekan kami Nur Aisyah hingga usai nanti pada pukul 11 ya, dari pukul 10, berkenaan dengan upaya bersama melawan penyakit TBC di lingkungan masyarakat, nanti bersama dengan narasumber Dr. Clara Anggraini dan dipandu presenter Nur Aisyah. Baik pendengar, sebelum kita akhiri kebersamaan kita di opini publik, terima kasih banyak saya ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung dan memberikan komentar baik dari rangkaian opini publik hingga Halo RRI. Ada Pak Zadin juga tadi yang sudah menyampaikan aduan terkait harapannya agar kepolisian melakukan giat patroli rutin untuk menangkal knalpot brong. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

ya pendengarkan. Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

Piala Dunia selalu menghadirkan legenda. Nama-nama besar yang bukan hanya dikenang karena golnya, tapi juga karena kisah luar biasa di lapangan hijau. Ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia, bahkan sejak usia ke-17 tahun. Pele sudah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Lalu ada Diego Maradona dari Argentina. Namanya melejit di Piala Dunia 1986 lewat gol legendaris tangan Tuhan dan aksi Soloran yang disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tak lengkap rasanya tanpa menyebut Zinedine Zidane. Maestro lapangan tengah asal Prancis ini membawa negaranya juara dunia pada tahun 1998 dengan permainan elegan dan penuh visi. Di era modern, dunia mengenal rivalitas dua mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Messi akhirnya melengkapi karirnya dengan trofi Piala Dunia tahun 2022, sementara Ronaldo tetap dikenang sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Legenda-legenda ini membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan, tapi tentang mimpi, perjuangan, dan nama yang akan terus hidup dalam sejarah.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan laporan terlebih dahulu dari Bung Deby Nirwandi terkait dengan sapi kurban bantuan Presiden untuk Pemprov Babel akan diserahkan ke lingkungan nelayan dua sungai dia. Saat ini Bung Deby sudah bersama dengan narasumber kita di Pemprov Babel bersama dengan Ustadz Besar tentunya M. Yasir Mustafa, pendengar, yang sudah kita kenal di Provinsi Lembaga Belitung. Seperti apa laporannya kita bersama dengan Bung Deby. Deby, laporan Anda.
1: Ya, reporter senior kami di studio saat ini memang benar bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Kesejahteraan Rakyat atau Biro Kesra akan menyerahkan bantuan kemasyarakatan atau Banmas Presiden Republik Indonesia berupa sapi pada Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, yakni menunjuk daerah pesisir di mana sesuai arahan Gubernur Bangka Belitung Hidayat Asani, di mana lingkungan nelayan 2 Sungai Liat Kabupaten Bangka akan menerima sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana menurut Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat atau Biro Kesra Pemprov Bangka Belitung M. Yasir Mustafa, sapi bantuan Presiden diberikan oleh Presiden melalui Kementerian Sekretaris Negara yang kemarin pada minggu lalu surat sudah diterima oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yasir mengatakan sapi yang diberikan dari Presiden yang akan sampai ke Provinsi Bangka Belitung itu nantinya berat ya dengan kurang lebih 1 ton dengan jenis limosin, pendengar. Dan juga rekan Haris, bahwa Gubernur Bangka Belitung Hidayat Asani mengarahkan kepada Biro Kesra agar sapi tersebut betul-betul diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan akan daging kurban. Setelah hasil survei daripada Ustadz Yasir Mustafa tersebut didapatkan hasil, yakni nelayan dua Sungai Liat yang betul-betul membutuhkan akan daging kurban melalui kurban pada Idul Adha nanti. Menurut Yasir bahwa hasil survei pihaknya rata-rata di daerah tersebut, banyak mayoritas masyarakat penduduk yang padat dan akan sangat membutuhkan daripada bantuan masyarakat tersebut. Dengan adanya bantuan Presiden berupa sapi yang diterima oleh Gubernur Babel, lalu Gubernur Babel menyerahkan ke nelayan dua itu, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, terutama yang menerima bantuan berupa daging kurban nantinya. Sementara itu rekan Haris, di mana sapi tersebut dengan jenis limosin akan diserahkan sekitar H-3 Idul Adha nanti, sebab sapi tersebut masih harus perlu perawatan yang maksimal karena dengan berat dengan bobot 1 ton lebih tersebut, sehingga harus ada penanganan-penanganan ekstra, kemudian harus melibatkan dinas terkait yakni Dinas Pertanian melalui bidang peternakannya, dan itu nanti akan terus dikontrol oleh pihak terkait jika sudah diterima oleh lingkungan ataupun kelurahan yang menerima. Seperti diketahui bahwa bantuan sapi Presiden ini akan diterima seluruh kabupaten kota di Bangka Belitung, yakni ada 7 kabupaten kota, kemudian ditambah dengan Pemprov Babel ada 1, sehingga total 8 bantuan sapi Presiden yang akan diterima oleh kabupaten kota di Provinsi Bangka Belitung. Demikian rekan Haris, reporter senior kami di studio.
0: Baik, terima kasih Bung Deby Rudianto, laporan Anda. Dan pendengar, tentunya jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali laporan selanjutnya dari rekan Irwan Aulia Rahman yang akan melaporkan informasi lain di kesempatan pagi hari ini. Kalau tadi sudah ada Bung Deby, kita lanjut ke Bung Irwan Aulia Rahman berkenaan dengan Din Panpertan Bangka tidak temukan adanya PMK pada sapi kurban usai melakukan pemeriksaan. Irwan, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih Bung Haris dan pendengar Pos 1 RRI Sungai Liat. Saat ini saya melaporkan langsung dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Dan pendengar, bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinpan Pertan Kabupaten Bangka mengatakan bahwa sudah melakukan pengecekan atau pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Sungai Liat maupun di Blinyo dari kantong-kantong atau peternak sapi yang ada di Kabupaten Bangka. Dan di sana mereka memastikan bahwa sapi-sapi atau hewan kurban yang ada di Sungai Liat dan Blinyo itu aman dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dan masih ada wilayah lagi yang masih harus dilakukan pemeriksaan kesehatan, yakni di Mendo Barat, di mana di sana juga ada kantung-kantung atau peternak sapi yang nanti juga akan menjual hewan kurban. Dan di sana nanti juga akan dilakukan pemeriksaan. Dan Dinpan Pertan Kabupaten Bangka juga bekerja sama dengan Karantina Bangka Belitung berupaya untuk memastikan pintu-pintu masuk hewan kurban dari luar daerah itu aman terbebas dari PMK, dan telah dilakukan vaksinasi 2 kali vaksin PMK. Dengan begitu tidak untuk mengurangi atau tidak adanya mewabah penyakit PMK yang ada di Kabupaten Bangka. Sedangkan untuk hewan kurban kambing, kambing kurban sebelumnya juga Dinpan Pertan Kabupaten Bangka telah melakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya beberapa kambing yang mengalami skabies atau penyakit kulit. Namun dari bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinpan Pertan Kabupaten Bangka dengan cepat melakukan penanganan medis, kambing yang mengalami skabies juga saat ini telah pulih kembali dan telah dinyatakan layak menjadi hewan kurban. Dan beberapa kambing yang mengalami skabies itu kemungkinan katanya karena gesekan kulit saat pengangkutan atau distribusi hewan kurban. Jadi masyarakat juga tidak perlu khawatir karena skabies hanya penyakit kulit yang cepat pulih bila mendapatkan penanganan medis. Dan pendengar, selain itu juga peternak sapi yang ada di Kabupaten Bangka atau penjual hewan kurban yang ada di Kabupaten Bangka diminta untuk bekerja sama dengan Dinpan Pertan Kabupaten Bangka bila menemukan adanya sapi atau kambing dengan ciri-ciri atau gejala-gejala penyakit untuk segera dilakukan melapor ke Dinpan Pertan Kabupaten Bangka untuk nantinya akan dilakukan cepat penanganan yang tepat agar tidak mewabah penyakit di Kabupaten Bangka. Demikian laporan saya dari Dinpan Pertan Kabupaten Bangka. Kembali ke studio rekan Bung Haris.
0: Baik, mendengar demikian laporan Bung Irwan Aulia Rahman sekaligus mengakhiri kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Sekaligus ya pendengar, selepas ini Anda akan teman rekan kami Nur Aisyah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan saat lagi pendengar, kita akan menemani Anda di kesempatan hari ini, tentunya juga dalam dialog interaktif berada Astacita Indonesia Sehat. Ya, dan di kesempatan pagi hari menjelang siang ini juga kita akan membahas tentang upaya bersama melawan penyakit TBC di lingkungan masyarakat. Tentunya juga nanti kita akan bersama Dr. Clara Anggreni, dokter ahli muda Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Saya Kamarudin Muten, Bupati Belitung Timur, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia tahun 2026 melalui Radio Republik Indonesia.

0: inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada tentunya juga di kesempatan hari munafat ya. Sempat tertunda nih acara kita di kesempatan pagi hari menjelang siang dalam dialog interaktif berada Astacita Indonesia Sehat. Ya, dan di kesempatan pagi hari menjelang siang saya juga sudah bersama Dr. Clara yang tentunya juga dokter ahli muda Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Selamat pagi jelang siang Dr. Clara.
2: Ya, selamat pagi Mbak Ica.
1: Waduh, gimana kabarnya hari ini?
2: Baik.
1: Baik, lagi gak praktek ya dok ya?
2: Iya.
1: Iya. Ya, dan tentunya juga pendengar, kita ini akan membahas tentang upaya bersama melawan penyakit TBC di lingkungan masyarakat. Untuk Anda juga nanti boleh tanya ya di 93.01 ataupun di 0811-717-9111. Nah, Dr. Clara, mungkin sedikit spill dulu nih untuk penyakit TBC di Kabupaten Bangka khususnya. Seberapa banyak ya dari tahun ke tahun, ada apa peningkatan atau bahkan penurunan? Silakan.
2: Ya. Baik, untuk di Kabupaten Bangka sendiri di awal tahun ini mulai dari bulan Januari sampai bulan April itu ditemukan ada 172 kasus TBC, di mana memang kalau untuk pemeriksaannya sudah mencapai 5.000 lebih suspek TBC dan 2.000 yang tercapai di 4 bulan pertama ini di 2026.
1: 172 itu di tahun ini aja?
2: Iya, itu yang positifnya.
1: Oke, okay, di awal tahun ya. Yeah. Dan ini meliputi umur berapa nih paling banyak yang terkena TBC?
2: Usia dewasa, ada beragam sih. Memang paling banyak usia dewasa dan lansia.
1: Oh, dewasa dan lansia. Kalau anak-anak ada ditemukan tidak nih dok dari 172 ini?
2: Kalau anak-anak ada ditemukan, tapi tidak sebanyak dewasa sama lansia.
1: Oke, okay, jadi lebih banyak dewasa dan lansia. Nah, mengingat TBC ini kan kita ketahui ya, memang mudah sekali nih untuk menularkan seperti itu. Nah dok, mungkin apa saja nih, apalagi kalau misalnya memang keluarganya ada yang ternyata terjangkit TBC ya, terus juga kita untuk anggota keluarga bagaimana untuk men-safety tentunya juga yang memiliki penyakitnya, terus kita juga kalau misalnya berinteraksi dengan orang seperti itu. Nah, seperti apa? Silakan dokter.
2: Baiklah, kalau untuk yang keluarganya curiga TBC, misalnya ada gejala demam, batuk lebih dari 14 hari, suka berkelingat malam hari, atau memang ada yang spesifik tuh batuk darah. Nah, itu jangan ragu untuk memeriksakan, karena di puskesmas, di klinik, di praktek-praktek dokter sekarang sudah bisa melakukan pemeriksaan dahak dan pemeriksaannya tidak rumit. Kalau untuk keluarga yang masih takut atau ragu, kalau keluarganya ada yang positif TBC di rumah, itu boleh melakukan pemeriksaan, karena sebenarnya satu positif TBC itu minimal ada 8 dari kontak erat atau kontak serumah yang melakukan pemeriksaan juga. Nah, untuk proteksinya untuk anak-anak, terutama lansia atau yang ada penyakit kronis seperti diabetes yang tinggal serumah dengan pasien TB, itu harus segera melakukan pemeriksaan lanjutan. Karena ada yang namanya infeksi TB laten. Nah, infeksi TB laten itu memang tidak bergejala, tapi ada kumannya di dalam tubuhnya. Nah, untuk infeksi TB laten itu, kita sekarang ada program terapi pencegahan TBC atau TPT. Jadi obat khusus untuk orang-orang yang mungkin akan terkena TBC atau menderita infeksi TB laten tersebut.
1: Oke. Jadi ternyata ada yang aktif, ada juga yang tidak aktif gitu ya. Tadi kalau yang aktif disebut TBC,
2: Yang aktif itu yang TBC, TBC aktif, ya bergejala, TBC paru atau ekstra paru juga ada. Kalau yang tidak aktif tadi TB laten.
1: TB laten. Nah, kan mungkin banyak orang juga enggak paham nih TB laten ini ya, Dok ya. Terus apalagi tadi dokter bilang enggak ada gejalanya.
2: Iya, gitu, gak ada gejalanya.
1: Nah, itu ada baiknya seperti apa nih untuk menjaga-jaga kita masyarakat ya khususnya gitu nih, karena enggak apalagi ada anggota keluarga nih gitu kan yang memang kena gitu, walaupun entah itu orang tua ataupun kakek nenek gitu. Silakan, Dok.
2: Oke, yang pertama nanti pasien tersebut boleh datang ke fasilitas kesehatan, lalu kita lakukan screening. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Kalau memang dia mengarah ke TB laten, kita akan melakukan pemeriksaan baik pada anak maupun dewasa, itu bisa dengan mantuk tes. Ya, ada tes dengan obat yang biasa untuk vaksin TBC itu diambil cuma 0,1 mili disuntikkan di bawah kulit. Nah, pembacaannya itu bisa 2-3 hari dan boleh kembali lagi ke fasilitas kesehatan tersebut untuk membaca. hasilnya. Okay. Kalau memang dia positif, pada dewasa itu bisa kita suspekkan TB laten kalau ternyata pemeriksaan dahaknya negatif dan tidak bergejala. Tetapi kalau untuk anak-anak, kita masih bisa suspek itu penyakit TB, jadi harus pemeriksaan lebih lanjut dari tes mantuk tersebut.
1: Oke. Okay. Nah, dokter, untuk penularan nih TB dominannya gitu, paling mudah tertular ini dari apa sih, Dok, gitu?
2: Kalau untuk kuman TBC ini memang dia penularannya lewat airborne ya, Mbak ya, dari udara, tapi bisa juga disebabkan dengan dari droplet. Jadi harus, kenapa harus hati-hati kalau kita serumah atau kita punya kontak erat dengan pasien yang TBC, karena kan ada kemungkinan untuk berbagi alat makan, lalu berbicara dalam jarak yang dekat. Nah, itu juga bisa tertular, apalagi kalau memang si penderita penyakit TBC ini tidak menggunakan masker.
1: Oke, okay. Keringat juga berarti?
2: Kalau keringat enggak, jarang gitu ya, kalau keringat tidak.
1: Lebih ke jarak gitu kan, terus alat makan juga ya. Nah, kalau misalnya nih ada keluarga kita yang ternyata juga ini positif TB gitu, mungkin umur-umur dewasa tapi masih produktif nih bekerja. Nah, ini hal apa saja yang harus dilakukan dan harus dimengerti juga baik si pasien ataupun keluarganya nih, Dok?
2: Kalau untuk pasiennya, yang pasti pertama dia harus melakukan pengobatan. Ya, melakukan pengobatan, dan biasanya ada pemantauan minum obat dari keluarga terdekat ataupun bisa dengan bantuan kader kalau yang tidak mempunyai keluarga. Nah, lalu dia harus menggunakan masker di dalam rumah, dan kalau misalnya dia bekerja dengan terpapar orang banyak atau bisa bersifat infeksius di luar, dia harus menggunakan masker. Dan di fase 2 bulan pertama, kalau bisa sih yang sifatnya kayak koki atau barista yang buat-buat minuman, itu boleh diistirahatkan terlebih dahulu.
1: Oke, istirahat dulu ya.
2: Ya. Nah, untuk di rumah dia proteksi dengan keluarga, bisa dipisahkan ruang tidurnya, lalu menggunakan masker tiap kali keluar dari ruangan dia. Dan itu jangan lupa untuk kontrol ke puskesmas tiap bulan, di bulan kedua dan bulan kelima. Nah, juga jangan lupa untuk meminum obat secara rutin, karena kalau misalnya dia berhenti untuk minum obat lebih dari 2 atau 3 hari itu sayang sekali, pengobatannya harus ulang dari awal lagi.
1: Kalau kelupaan nih, Dok.
2: Iya. kalau kelupaan mungkin kalau 1 hari, 2 hari masih enggak apa-apa. Tapi kalau udah lebih dari itu, yang kita takutkan adalah TB itu yang darinya dia tidak resisten, dia sensitif terhadap obat tersebut, itu bisa menjadi TB yang resisten obat.
1: Akhirnya dan dia lebih strong ya.
2: Iya, jadi kumannya pintar, udah tahu ini, nih.
1: Udah tahu.
2: Dan akhirnya pengobatannya akan lebih lama lagi dan lebih rumit lagi dari yang sensitif obat.
1: Nah, makanya kalau TB ini memang disebut jangan sampai lupa obat ya, atau bahkan berhenti tengah jalan ya, kan pasti berulang lagi. Kalau nggak salah 6 bulan ya, Dok ya?
2: Iya, pengobatannya itu ada yang 6 bulan. Tapi kalau memang 6 bulan itu dinyatakan tidak sembuh, itu bisa berlanjut sampai 9 bulan ataupun 12 bulan.
1: Paling lama 1 tahun berarti ya?
2: Tapi kalau yang MDR itu dia bisa sampai 18 maupun 22 bulan. Jadi memang makanya kenapa kita sarankan yang ada sakit TBC, yang minum obat, itu boleh sering-sering main ke puskesmas atau fasilitas kesehatan, karena memang efek obatnya pun tidak nyaman, bisa penurunan nafsu makan, bisa mual. Nah, itu rata-rata di 2 bulan awal itu sangat berat pada penderita TBC.
1: Waduh, ternyata ini juga sangat mempengaruhi ya, Dok ya. Nah, jadi ada baiknya kita lebih baik mencegah seperti itu ya, Dok ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, tadi kalau sempat tadi kita berbincang-bincang ya, Dok ya, bahwa ternyata juga ini ada desa ya, Dok ya. Disebut juga apa, desa ataupun
2: desa atau kelurahan siaga TBC.
1: Nah, ini seperti apa nih, Dok? Silahkan.
2: Nah, desa dan kelurahan siaga TB ini sebenarnya udah launching di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bangka. Jadi capaiannya tuh udah 100%. Kemarin launchingnya pada saat HKN di tahun 2025. Nah, di sini kita tuh melibatkan banyak sekali sektor. Jadi ada dari mulai bupati, lalu wakil bupati, sampai tingkat RT RW dan tokoh masyarakat serta tokoh agama juga untuk terlibat di dalam hal tersebut. Nah, desa ini ada di setiap kelurahan ataupun desa ya. Jadi kan memang di Kabupaten Bangka ini wilayah kerja puskesmas tuh ada yang sifatnya kelurahan ataupun desa. Nah, di desa siaga ini kita harapkan partisipasi masyarakat untuk bisa melaporkan ke fasilitas kesehatan kalau memang ada warganya yang bergejala TB, mm-hmm. atau ada yang sudah positif TB tapi memerlukan bantuan, mm-hmm. atau memerlukan juga pemeriksaan lanjutan untuk keluarganya, okay. yang disebut juga dengan investigasi kontak. Biasanya mm-hmm. sebelum ada desa kelurahan siaga TB ini, mm-hmm. investigasi kontak itu dilakukan oleh kader TBC.
1: Oh, jadi kita ada punya kadernya. Kader,
2: ya.
1: Okay. Jadi bukan kader posyandu aja ya.
2: Iya, jadi ada kader untuk TB ini dan mm-hmm. dia akan kan biasanya kalau dari masyarakat ke masyarakat akan lebih dekat ya Mbak ya, mm-hmm. dan tidak menimbulkan rasa takut gitu pada masyarakatnya. Mm-hmm. Jadi nanti si kader-kader ini nih lihat nih, oh di sini kemungkinan ada yang gejala TB baru pulang dari rumah sakit atau memang mm-hmm. udah batuk lama tapi nggak berani ke rumah sakit. Nah itu mm-hmm. dia akan berjenjang dilaporkan di tingkat kelurahan. Nanti mm-hmm. kita tuh ada namanya wadah lintas sektoral mm-hmm. yang dilakukan pertemuan tiap 3 bulan sekali dan mm-hmm. sekarang pun udah ada WhatsApp grupnya. Mm-hmm. Jadi kalau ada laporan seperti hal tersebut mm-hmm. nanti dari tim puskesmas atau fasilitas kesehatan itu akan turun langsung. Mm-hmm. Jadi kita tuh akan lebih gampang gitu untuk mm-hmm. mencari pasien-pasien mm-hmm. TBC. Mm-hmm. Tapi kader ini kan terbatas ya Mbak ya. Jadi makanya kenapa ada desa siaga TB ini mm-hmm. supaya masyarakat yang lainnya tuh mau ikut serta walaupun mm-hmm. bukan kader.
1: Mm-hmm. Ya. Nah, Dok, ngelihat dari desa siaga TB ini ya, dan ini memang sudah di launching dari tahun 2025 sampai 2026. Apakah ini sangat efektif sekali nih melihat dari angka

0: akan diberikan bantuan makanan tambahan.
1: Okay.
0: Nah, dari dana swadaya namanya. Nah, dana tersebut nanti akan dibelikan makanan baik untuk pasien maupun keluarganya, dan nanti warga-warga di sekitarnya juga akan membantu untuk, ya kalau kita kan kalau di Bangka ini seperadik semuanya ya Mbak Ica ya. Jadi ya udahlah, kita bantu memberikan makanan. Jadi dari Desa Siaga TB ini tidak harus dengan dana swadaya aja, tapi prihatin masyarakat itu terhadap pasien yang TB atau keluarga pasien TB tersebut akan lebih besar lagi perhatiannya, sehingga mereka tidak takut dikenakan stigma negatif oleh orang sekitarnya gitu. Lalu untuk pasien-pasien yang tadinya tidak mau minum obat, kita tuh sekarang udah kerjasama semenjak ada Desa Siaga TB, mulai dari puskesmas. Misalnya puskesmas datang terus pasiennya tetap tidak mau minum obat, kita ajak kepala puskesmas juga tidak mau. Nah, mulai dari kelurahan, camat, itu kalau memang tidak efektif juga akan ikut turun. Sampai ke Babin Kamtibnas juga ikut turun. Lalu baru kalau memang pasien tersebut masih bandel untuk tidak minum obat, dari pihak dinas kesehatan akan turun bersama tim-tim yang lainnya.
1: Oke, ya jadi ternyata ya bahwa yang namanya desa ataupun kelurahan siaga gitu ya untuk TB ini ternyata sangat berpengaruh sekali ya. Dan bahkan ini juga angkanya untuk di tahun ini ya dokter ya, tadi ada 172, dan memang kalau melihat dari usia ini banyaknya dewasa dan lansia, tapi tidak menutupi kemungkinan untuk anak-anak juga. Nah, kalau untuk anak-anak nih dok, apalagi juga kan apakah ciri-ciri sama kayak orang tua nih gitu kan, lama batuknya atau mungkin malah ada yang tidak ada tandanya nih kalau untuk anak-anak? Silakan.
0: Ya, baik Mbak. Kalau untuk anak-anak memang benar kata Mbak Ica tadi, ada anak-anak yang kan kalau TBC ini biasanya kalau batuk lama lebih dari 2 minggu baru diperiksakan. Kalau untuk anak-anak ya biasanya batuknya tidak sampai 2 minggu tapi sering berulang. Lalu dia sering demam yang hilang timbul, atau bisa juga dia sama sekali tidak demam dan tidak batuk tapi ada pembesaran kelenjar getah bening. Ya, kayak misalnya ada benjolan di bagian leher atau di lipat paha. Lalu disertai dengan berat badan yang tidak naik-naik. Ya, itu harus lebih waspada kalau di anak-anak, karena kan apalagi yang di bawah 2 tahun itu biasanya belum bisa bicara. Jadi kita gak tahu nih gejalanya.
1: Oke, dok, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya, tentunya juga ini dengan terkait dimana pendengar ya di kesempatan pagi hari ini menjelang siang, ini juga upaya bersama melawan penyakit TBC di lingkungan masyarakat. Masih bersama dokter Clara, dokter ahli muda Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.

0: inspirații.
1: Baik, mendengar masih di Dialog Interaktif Beranda Asta Cita Indonesia Sehat. Masih bersama saya Noraisa dan Dr. Clara, tentunya juga dokter ahli muda Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Nah dokter, tadi di sesi awal ya, ternyata memang sudah banyak upaya sekali untuk pencegahan TBC. Salah satunya juga ini dengan Desa Siaga TBC ya, yang memang sudah berlangsung di tahun 2025. Dan ternyata ini sangat berpengaruh sekali ya. Dari misalnya yang memang katakan pasien yang bandel atau mungkin gak mau sama sekali di apa namanya itu dites gitu ya, terus juga anggota keluarganya juga memang baiknya ini juga dites gitu ya dok ya, karena mengingat takutnya penularan kepada anggota keluarga yang lebih dekat. Nah dokter, ini kita ke WhatsApp dulu ya, dan untuk Anda yang mau lewat telepon juga dipersilakan 94301 ataupun di 0811-7179-111. Kali ini kita ke line WhatsApp sebentar, ini di 0813-7125 sekian-sekian. Assalamualaikum, selamat pagi Gimba dan Bu Dokter. Ini Ujang di Sungai Liat. Bu izin bertanya, anak saya ini masuk usia 11 tahun. Badannya memang kurus, disebut stunting juga tidak ya, karena memang tinggi. Cuman berat badannya naik turun. Batuk juga pernah, batuk lumayan cukup parah, namun pernah dicek bukan TBC. Nah, ini harus seperti apa ya, Dok, untuk penanganannya? Dari Ujang, silakan.
2: Baiklah Pak Ujang, untuk pertanyaan tersebut, kalau sudah pernah didiagnosis dan bukan TBC, bukan berarti tidak akan terinfeksi. Ya, jadi untuk anak Pak Ujang mungkin boleh nanti dibawa kontrol. Kan kalau untuk usia 11 tahun itu masih kontrolnya ke dokter spesialis anak. Ya, kalau belum bisa ke dokter spesialis anak, gak apa-apa. Di puskesmas atau di fasilitas kesehatan itu biasanya ada ahli gizi. Jadi nanti ada kurva untuk plotting apakah memang berat badan dan anak Pak Ujang ini termasuk stunting atau bukan, atau memang ada penyakit penyerta yang lainnya. Contohnya misalnya memang dia sering infeksi, jadi berat badannya susah untuk naik, atau memang pola makannya. Anaknya misalnya gak suka makan sayur, gak suka makan daging, itu bisa juga. Terus bisa dilihat lagi, dilihat ulang apakah anak tersebut sudah pernah mendapatkan vaksin TBC waktu kecil, biasanya di usia 1 bulan. Kalau memang belum pernah, itu bisa dilakukan imunisasi kejar pada usia anak-anak di usia di atas 5 tahun. Bisa juga dilakukan imunisasi kejar, karena memang imunisasi ini sangat penting untuk mencegah terjadinya TBC yang berat pada anak-anak.
1: Oke, jadi bukan berarti nggak ada apa udah dites terus nggak ada, udah aja lah kan aman. Padahal nggak gitu juga ya dok ya, tapi tetap kalau misalnya batuk lagi lumayan cukup lama, nggak ada salahnya ya dites lagi. Memang sih kalau untuk anak-anak lumayan sakit ya.
2: Iya benar.
1: Tapi biar aman, benar nggak sih dok?
2: Benar. Nah terus kan anak Pak Ujang ini udah sekolah berarti ya, kalau 11 tahun ya.
1: SD lah ya.
2: Nah sekarang dari Dinas Kesehatan, dari kementerian sih sebenarnya, itu ada program namanya cek kesehatan gratis.
1: Bener.
2: Itu dapat setiap 1 tahun sekali. Nah di situ ada screening TBC. Jadi jangan takut untuk Pak Ujang, misalnya anaknya mungkin gak ya anakku ini TBC atau bukan. Nanti 1 tahun sekali, baik itu dia anak sekolah ataupun di luar sekolah, CKG umum di posyandu dan di puskesmas, itu bisa dilakukan 1 tahun sekali.
1: Jadi dan ini juga salah satu untuk antisipasi ya, bisa kelihatan ya. Ya karena kalau nggak salah di sekolah-sekolah ini udah dilakukan ya dokter ya. Dan ini juga sebenarnya salah satu screening awal
2: screening
1: biar
2: awal.
1: Minimal kalaupun ada tanda-tandanya udah kelihatan nih, bisa ada datanya, oh ternyata udah ada tanda-tandanya nih, kayak gitu kan. Nanti tahun depan baru ada lagi ya dok ya.
2: Iya tahun depan baru ada lagi.
1: Oke, dan untuk Anda juga pendengar ya, silakan bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini. Masih boleh di WhatsApp ya di 0811-7179-111. Line telepon WhatsApp juga boleh di nomor yang sama ataupun di line telepon di 94301 dengan kodenya 0717. Nah untuk menjaga kebersihan ataupun sirkulasi gitu ya, agar kita terhindar deh dok dari TBC ini, seperti apa sih di rumah baiknya? Terus kalaupun misalnya ada yang punya neni nih, punya pengasuh gitu kan, apakah wajib juga nih neninya diperiksa gitu, screening gitu? Silakan.
2: Oke, kalau untuk ventilasi itu biasanya kalau lubang-lubang angin di rumah itu bagusnya 10-20% dari luas rumahnya. Nah itu untuk ventilasi. Lalu kalau yang ada jendela di rumah, jangan lupa untuk dibuka supaya sinar matahari itu masuk. Karena kuman TBC ini biasanya dia suka di ruangan-ruangan yang lembab. Oh, ya, ternyata. Jadi kalau ya, banyak masuk sinar matahari itu akan lebih bagus. Lalu kalau untuk yang neni tadi, apalagi anak-anak yang dititip di daycare, nah itu boleh dilihat gejala anaknya atau gejala pengasuhnya. Kalau memang anaknya suka batuk pilek, suka demam, berat badan yang gak naik-naik, boleh anaknya di screening terlebih dahulu. Nah nanti kalau ternyata memang banyak keluhan yang sama pada anak-anak di daycare tersebut atau yang ditangani oleh neni tersebut, boleh neninya di screening juga.
1: Oh gitu, ternyata ya ada baik. Tapi di kita udah ada yang seperti itu, saking effortnya atau mungkin demi menjaga.
2: Ada sih, ada ya. Ya, kalau saya temukan sih banyaknya ya dari pihak tenaga kesehatan itu akan lebih selektif lagi dia. Jadi misalnya kita dapat dari yayasan nih, nah nanti itu di screening neninya sebelum menangani anaknya, itu akan di screening. Tapi bukan screening TBC aja, ada screening untuk hepatitis yang bisa menularkan, ataupun memang yang lebih jauh lagi HIV.
1: Waduh, ini luar biasa banget. Tapi kalau untuk tempat daycare sendiri gitu, ada gak ya memang inisiatif disengaja gitu, katakan screening gitu untuk neni-neninya gitu, untuk pengasuhnya?
2: Kalau saat ini sih kabupaten kita, sepengetahuan saya belum ada.
1: Belum ada. Okay.
2: Tapi dengan adanya ilmu hari ini nih yang kita sharing, semoga daycare-daycare itu bisa mendengarkan. Jadi neninya memang safety untuk anak-anak, jangan sampai nanti anaknya kita titipkan untuk rasa aman, ternyata malah tertular.
1: Nah, ini dia ya salah satunya ya. Karena juga kita mengingat di ya kan masih bulan inilah ya dok ya, yang happening banget tentang daycare. Tapi kalau itu bukan penyakit, itu penyakit yang lebih mengerikan ya. Mental anak kena, mental orang tuanya pun kena ya. Nah apalagi soal kesehatan juga, memang ini ada baiknya ya dok ya, ketika kalau misalnya anak nih sering sakit-sakitan atau apapun ya, ini juga ngeliat nih karena lingkungannya, apakah sirkulasi udara, tadi dokter bilang ya bahwa ini ngaruh banget ke sirkulasi udara juga. Nah kalau TBC sendiri sebenarnya bisa sembuh total gak sih dok?
2: Nah ini dia, TBC ini sebenarnya adalah penyakit yang bisa sembuh total. Tapi banyak sekali orang yang berpikiran kalau sudah terkena TBC itu udah parah, udah dikucilkan oleh masyarakat.
1: Nah benar, stigma itu yang kadang-kadang
2: padahal
1: ada.
2: Padahal TBC ini adalah penyakit yang bisa sembuh. Jadi makanya kalau untuk penderita TBC atau keluarga yang ada keluarganya terkena penyakit TBC, ayo semangat untuk sembuh. Karena dengan obat yang udah disediakan, dan itu pun gratis obatnya. Jadi mau punya BPJS, gak punya BPJS, itu gratis karena program pemerintah.
1: Nah itu dia, obatnya gratis, tinggal kitanya ngikutin. Insya Allah sembuh ya, jangan sampai telat ya dok ya. Keluarga juga ini sangat berpengaruh nih perannya ya. Jangan tentang ah kakak saya TBC langsung menghindarin, itu juga gak boleh ya dok ya. Tapi cukup kayak di rumah tadi, menggunakan masker, alat makan sendirian ya, gitu ya. Terus makanan mungkin seperti apa nih kalau TBC, harus banyak apa gitu makannya dok?
2: Kalau makanannya harus tinggi kalori, tinggi karbohidrat dan protein. Ya karena kan kalau infeksi bakteri nih biasanya kita butuh protein yang cukup untuk melawan si kuman-kuman tersebut.
1: Untuk olahraga yang TBC ini baiknya olahraga seperti apa?
2: Olahraganya boleh asalkan ya kan, yang TBC ini kalau di fase infeksius tadi yang 2 bulan itu kan dia kalau bisa diistirahatkan dulu aja di rumah
1: pas awal-awal ya.
2: Jadi boleh lakukan senam-senam ringan di rumah, atau kalau memang kondisinya lagi sesak boleh jalan santai aja sekitar 15-30 menit.
1: Kena boleh matahari lah ya,
2: iya, dirutinkan 3-5 5 kali dalam seminggu.
1: Jadi saat fase pertama di 2 bulan pertama memang itu memang harus istirahat, tapi bukan berarti tidak olahraga gitu ya dok ya. Karena sinar matahari mungkin lebih bagus gitu ya. Dan olahraga yang ringan-ringan, kecuali kalau lagi sesak banget ya mau gak mau.
2: Iya kalau lagi sesak banget mau gak mau. Bahkan ada yang sesak banget itu harus nginepnya bukan di rumahnya, di rumah
1: sakit. Kalau itu udah beda lagi ya. Nah, kita benar-benar istirahat banget ya. Oke, nah itu dia tuh kalau kata dokter Clara, ternyata bisa sembuh. Apalagi ini juga obatnya gratis ya. Kalaupun ada bukan untuk dikucilkan, tapi disupport ya. Untuk tentunya mereka semangat untuk sembuh, karena memang bisa sembuh. Nah mungkin dok, kedepannya nih katakan ada apa, ada kah program gitu di untuk di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang memang program ini khusus untuk TBC, selain tadi ada apa desa siaga gitu ya. Adakah program selanjutnya gitu dok?
2: Kalau untuk program memang dari kementerian sendiri juga itu sudah menetapkan kalau bisa TBC ini ditemukan kasusnya itu mencapai 90% ya di tahun 2030. Okay. Jadi dari 2025 tuh udah disusun naik 5% setiap tahunnya sampai ke 90%. Ya memang bagusnya sih 100% ya, tapi kan emang naiknya tuh karena kita juga masyarakatnya banyak, terus masih banyak tempat-tempat yang padat penduduk.
1: Bentuk.
2: Jadi ya kita usahakan bertahap. Lalu untuk angka kesuksesan pengobatannya itu kalau bisa mencapai 80-90%. Ya karena memang ada pasien-pasien TB nih nanti dia putus pengobatannya. Kayak tadi yang saya bilang, 2 bulan pertama itu sangat berat. Karena 2 bulan pertama itu disitulah cobaan untuk penderita TB. Jadi disitu dia minum obat, bukannya ngerasa dirinya tambah sembuh, mungkin ada yang ngerasa tambah drop. Jadi bikin dia turun nafsu makannya, bikin berat badannya otomatis turun juga kan, karena nafsu makannya turun, lalu muncul rasa mual dan lain-lain. Nah itu cobaan terberat. Jadi kenapa kita menaikannya memang tidak langsung, oh dari 2025 ke 2026 nih langsung 90%, gak bisa. Jadi bertahap memang.
1: Tapi kalau dibandingin tahun 2025 nih dok, sama 2026, ini kan kita udah masuk pertengahan semester lah ya, udah Mei mau ke Juni. Adakah penurunan?
2: Kalau dari untuk angkanya, ini kan kita memang targetnya itu, kalau target penemuan suspek, jadi TB itu ada yang kita suspek TB. Suspek TB itu dia belum tentu positif TB, tapi ditemukan gejala seperti TBC. Nah, di tahun ini, di April saja, itu angka suspek TB itu sudah mencapai 2.000 lebih. Jadi udah hampir 40%. Dari targetnya yang 5.000 lebih untuk di kabupaten kita sendiri. Jadi memang program-program dari kementerian, program-program dari dinas yang sudah dilaksanakan itu sangat membantu sekali. Karena biasanya kita tuh ngejarnya itu susah benar. Dan di akhir, di trimester 3, di trimester 4. Tapi ini di trimester 1 aja, lewat sedikit lah ya, bulan April itu tuh udah hampir 40% tercapainya. Dan angka positif yang dari 172 tadi itu treatment coveragenya kan 172, yang sudah berhasil mencapai kesembuhan itu udah 168. Iya, jadi mulai sadar nih masyarakat, mulai sadar kalau memang TB itu bisa sembuh. TB itu tidak dikucilkan oleh masyarakat, tapi banyak yang membantu dan banyak yang mau mensupport pasien-pasien TB ini untuk sembuh.
1: Oke, dok, ini sudah ada yang bergabung ya di line WhatsApp. Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Dengan Bapak siapa di mana?
0: Dengan Pangkus.
1: Ya, Pangkus, boleh singkat saja, ini sudah di penghujung acara pertanyaannya.
0: Ini hanya menanyakan apabila sedang berobat itu memakan obat dari penanggulangan TBC, itu kalau kita lupa satu hari aja kan katanya ulang dari awal, itu gimana itu supaya pencerahan terhadap masyarakat yang sampai lengah gitu, sekali saja tidak terberikan terhadap yang sakit. Itu aja, terima kasih, mohon paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ini Pangkus mungkin baru memantau ya dok ya. Nah gimana nih, telat sehari ini dok, silakan.
2: Oke, makasih ya Pangkus atas pertanyaannya. Nah tadi sebenarnya udah saya jelaskan, kalau dia lupanya satu atau dua hari itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau udah tiga hari dan lebih dari itu, nah itu harus melakukan ya pengobatan ulang. Makanya kenapa pentingnya di TBC ini kita punya pengawas minum obat namanya. Baik itu dari keluarga terdekat, misalnya suaminya positif yang mengawasi istrinya, atau orang tuanya yang sudah lansia kan mungkin anak-anaknya boleh yang pengawasnya, atau yang tinggal sendiri pun jangan takut, kita punya kader TBC tadi. Bisa merangkap sebagai pengawas minum obat pasien tersebut. Nanti akan ditugaskan. Jadi pasien-pasien yang positif itu akan dipantau ketat dan akan dibantu sebisa mungkin dari sisi kesehatannya.
1: Oke dok, ini udah gak kerasa lagi nih, tinggal 4 menit kayaknya kurang waktu kita ya ngobrolnya, karena juga ini memang sangat penting sekali ya, kadang-kadang orang batuk cuma sebentar, beli obat aja gitu kan, enggak ke dokter, gak apa-apa nih, aman nih, ternyata gak TB gitu kan, padahal itu harus tetap dikontrol kayak gitu. Nah mungkin ada pesan-pesan atau mungkin himbau untuk masyarakat nih dok, tentunya juga agar tetap selalu sehat ya, kalaupun ya ada anggota keluarganya yang TB, ini harus seperti apa? Silahkan.
2: Oke, baiklah, pesan untuk masyarakat, jangan takut untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan terdekat, karena sekarang itu udah banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan yang gratis dari Kementerian Kesehatan, baik punya asuransi kesehatan maupun tidak. Dan untuk TBC sendiri ini kita punya namanya TOS-TB, temukan, obati, sampai sembuh. Jadi kita harus menemukan pasien dari satu pasien positif, kita menemukan minimal 8 yang kontak erat dan kontak serumah, lalu kita obati sesuai dengan berat badannya, sesuai dengan keluhannya, dan sesuai tipe TBC-nya, lalu sampai sembuh dengan dukungan oleh orang-orang terdekat.
1: Oke. Terima kasih dokter ya udah hadir nih di RRI di kesempatan hari ini. Dan tentunya juga ini obrolan daging banget ya, karena untuk mengingatkan juga ya, bukan berarti gak ada apa yang udah dicek pertama, gak ada gejala ataupun gak ada kemungkinan, tapi bisa kemungkinan terjadi karena berkala juga ya. Tadi ada yang gejala, ada juga yang gak, saya baru tahu ya ada yang gak gejala. Saya pikir bergejala semua ya. Oke, terima kasih dokter Clara ya, sehat selalu. Dan pendengar, saat lagi juga kita akan mendengarkan dinamika olahraga bersama RRI Pro 3.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi. Versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu, petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Karnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiangyi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Supun Pakapon Terat Sakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wirjawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiani.
1: Sometimes is the most difficult games is like this.
2: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
1: See that one team don't have nothing to lose. Coach will to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup berlebihan. Persebaya melakukan sesi pelatihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiba dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach, besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik dan sejarah, Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu itu di Piala Indonesia. Sangat sedih karena Semen Padang sudah degradasi ke Liga 2, tapi itu justru perlu kesulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain-pemain yang lagi lulus dan mulai lebih serius sehingga berkos tidak akan menjadi laga yang mudah.
2: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan maksimalkan.
2: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elite menurunkan Zaini.
2: Bagian lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya. Yang jelas ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Master Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
4: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuan yang menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Seimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waktu yang lama bagi Fajar Saputra.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Ampun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya, dan pendengar tentunya juga tetap berhati-hati dalam perjalanan, selalu update terus cuaca ya. Ya, dan kali ini juga pendengar kita akan update dulu cuaca di kesempatan siang hari ini, yaitu di mana ada beberapa daerah yang masih terjadi hujan lebat hingga hujan ringan hingga lebat. Kabupaten Bangka meliputi Belinyu, Belitung Timur, Dendang, Simpang Renggiang, dan sekitarnya. Bahkan bisa meluas ke beberapa wilayah di Kabupaten Bangka, Belinyu, Belitung, Tanjung Pandan, lalu juga Membalong, Selat Nasik Wadau, Bangka Selatan, Tobole, Lepar Pongo, Air Gegas, Tukak Sadai, Bangka Tengah, Kobanamang, Lubuk Besar, Bangka Barat, Jebus, dan Pari Tiga, Belitung Timur, Manggar, Gantung, Kelapa Kampit, Damar, Simpang Renggiang, Simpang Pusak, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar masih bisa berlangsung hingga pukul 13:18. Ya, dan untuk Anda juga pendengar ya, untuk Anda juga nanti kita akan mencoba ya untuk menghadirkan informasi terkait pemaparan rencana pengembangan kawasan pecinaan Sungai Liat berlangsung di rumah dinas Bupati Bangka. Nanti informasi juga akan bersama rekan Sari. Dan pukul 11:45 juga kita akan mengikuti silang sholat Jumat. Masih kita mencoba untuk menghubungi rekan Sari ya pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Kentongan dengan bahan pembuatan dan ukuran yang khas dapat dijadikan barang koleksi peninggalan seni budaya masa lalu yang dapat dipelihara untuk meningkatkan pemasukan negara. Kentongan dengan bunyi yang khas dan permainan yang khas menjadi sumber penanda tertentu bagi masyarakat sekitar, terutama ketika dalam keadaan gawat darurat bencana di mana alat komunikasi yang lain tidak berfungsi. Selain itu, kentongan merupakan peninggalan asli bangsa Indonesia dan memiliki nilai sejarah yang tinggi. Perawatannya juga sederhana tanpa memerlukan tindakan-tindakan khusus. Kegunaan kentongan yang sederhana dan jangkauan suara yang sempit menyebabkan kentongan tidak menjadi alat komunikasi utama dalam dunia modern ini.

konsep bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini seperti atom-atom kecil yang menyusun kehidupan kita secara keseluruhan. Clear menekankan pentingnya pengulangan dalam membentuk kebiasaan yang kuat. Dia mengatakan bahwa konsistensi adalah kuncinya, dan kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dengan melakukan tindakan kecil secara teratur. Selain itu, Clear juga membahas konsep identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia mengatakan bahwa kita dapat mengubah perilaku kita dengan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai dengan mengidentifikasi diri kita sebagai penulis dan bertindak sesuai dengan identitas tersebut. Atomic Habits juga memberikan strategi praktis untuk merancang dan menjaga kebiasaan yang positif. Clear mengajarkan cara mengubah lingkungan kita untuk mendukung kebiasaan yang kita inginkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, Atomic Habits memberikan panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin merubah hidup mereka melalui perubahan kecil yang berkelanjutan. Jadi, jika Anda ingin mencapai hasil besar dalam hidup Anda, buku ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan. Sekian esensi buku dari RRI Pro 1 Sungai Liat untuk Indonesia.

0: Wabarakatuh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan pendengar, tentunya juga kali ini kita akan hadirkan kembali ragam informasi untuk Anda, dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, ini dia informasinya, di mana juga pendengar ya, untuk di kejuaraan U17 ya, ini Asia Modern Pentathlon 2026, dan bahkan pendengar, tuan rumah Indonesia sukses mengemas 1 medali perunggu setelah merebut posisi terbaik kategori beregu U17 dalam kejuaraan usia U17 dan U19 Modern Pentathlon 2026. Laga ini juga dimainkan di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara Yogyakarta pada hari Kamis. Trio Kirana Syafira Putri, Nadira Putri Haliza, dan Nadira Naura Putri menjadi tim terbaik ketiga dalam mengumpulkan poin 3.354, dan bahkan mereka juga berhak mendapatkan medali perunggu. Ya, dan pendengar, medali perak dan perunggu jatuh pada Sabina Akmedina ya, dan lalu juga ada Yana Bespalov ya. Lalu juga wakil Indonesia ini terbaik, Kirana Zafira Putri ini berada di peringkat 8 dengan skor 1188, dan disusul oleh Halisa Nadira Putri itu dengan skor 1097, sedangkan Nadira ini ada 1069 dan Narina ini ada 1068. Kategori perorangan U19, Putri Diana dari Kazakhstan ini menjadi yang terbaik merebut medali emas dengan skor 1405 poin. Perak dan perunggu diboyong oleh Samira dari Uzbekistan dan Polina Andreyeva dari Kazakhstan. Pendengar.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Baik pendengar, kali ini kita akan sajikan informasi yang sempat tertunda pendengar, yaitu bersama rekan Sari terkait pemaparan rencana pengembangan kawasan pecinaan Pasar Sungai Liat berlangsung di rumah dinas Bupati Bangka. Silakan rekan Sari informasinya.
2: Ya, baik pendengar, di mana saja berada, di mana baru saja digelar untuk pertemuan membahas terkait rencana pengembangan kawasan pecinaan yang ada di Jalan Es Parman Pasar Sungai Liat. Dan dipimpin langsung oleh Bupati Bangka Ferry Sani. Pendengar, hadir juga Wakil Bupati Bangka Syabudin, kemudian juga PJ Sekda, serta beberapa OPD terkait yang ada di Kabupaten Bangka. Dan tentunya pendengar, nanti kawasan pecinan ini nanti dibangun dengan konsep untuk meningkatkan wisata dan juga perekonomian masyarakat setempat, di mana salah satu tadi yang disampaikan oleh Bupati bahwa kawasan pecinan ini juga nanti akan disiapkan untuk tempat pengobatan yang nanti bisa digunakan dengan spot tourism dengan metode yang kekinian, namun juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terutama sekali yang ada di Kabupaten Bangka ini, tidak hanya khusus untuk warga Tionghoa atau keturunan Cina saja, tetapi juga semua masyarakat bisa ikut nanti. Dan pembangunannya dilakukan oleh investor di mana tidak ada dana dari pemerintah daerah Kabupaten Bangka. Untuk itu, ini terus dilakukan koordinasi nanti seperti apa, dan rencananya pembangunan akan dilakukan untuk tahun ini 2026 ini nanti oleh investor yang akan bekerjasama dengan pihak instansi lainnya untuk melakukan pembangunan kawasan pecinan ini. Dan nantinya ini yang tentu diharapkan oleh pemerintah daerah juga bisa selain untuk menarik wisata, juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat baik yang ada di Kabupaten Bangka maupun di Pulau Bangka Belitung ini. Demikian pendengar informasinya, saya melaporkan kembali ke ICA di studio.

1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, kali ini kita akan langsung mengikuti silang sholat Jumat bersama rekan Haris dari Masjid Agung Sungai Lat. Silakan rekan Haris.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentunya senang sekali kita berjumpa kembali dalam siaran langsung ibadah Jumat hari ini, tanggal 15 Mei 2026, langsung dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Pendengar muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, tentunya acara ini terselenggara atas kerjasama LPP RRI Sungai Liat dengan Yayasan Badan Pengurus Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dan pendengar, dapat kami sampaikan bahwa edisi hari ini tanggal 15 Mei atau 27 Zulqa'idah 1447 Hijriah, kita akan siarkan langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat dengan beberapa petugas khatib Haji Ahmad Sapran SCMM dengan tema menyambut kehidupan hakiki, dan imam bersama dengan Haji Ahmad Sapran dan muazin Ustaz Subandi. Sudah terdengar suara beduk dari Masjid Agung Sungai Liat, dan langsung saja kita ikuti ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.

الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك سبحانك اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنينا على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى بكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم جماعة جمعة رحمكم الله marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, utamanya nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Selawat tering salam semoga senantiasa tercurahkan kepada agung kita yang agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, tabi'in dan semua pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau fil yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini khotib mengajak diri khotib sendiri dan kepada jemaah sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian insyaallah kita akan mampu menggapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Judul khutbah kita kali ini adalah menyambut kehidupan hakiki. Marilah kita renungkan sejenak dan kita hitung-hitung kembali sudah berapa banyak amal soleh yang kita lakukan dan berapa banyak pula dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Quran surat Al-Hasr ayat 18. Jemaah Jumat rahimakumullah. Melalui ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar melakukan evaluasi diri. Menariknya, perintah melakukan evaluasi diri ini diapit oleh dua perintah takwa. Perintah takwa yang pertama bermakna perintah untuk melakukan kewajiban dan bertobat atas kesalahan yang telah kita lakukan di masa lalu. Sedangkan perintah takwa yang kedua bermakna menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari esok dalam ayat ini maksudnya adalah bukanlah hari esok dalam pengertian dunia, tetapi lebih jauh dari itu maksudnya adalah hari esok kelak di akhirat. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita senantiasa melakukan evaluasi diri, baik itu bersifat harian, mingguan, bulanan maupun tahunan, agar kita selalu waspada dan bersiap diri menghadapi kematian yang tidak tahu kapan datangnya. Umar bin Khattab pernah berpesan, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang nanti, dan bersiap-siaplah untuk menghadapi hari yang paling besar, yaitu hari kiamat. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan ini kita yakin bahwa dunia bukanlah tempat tinggal yang sesungguhnya. Dunia hanyalah sebuah jembatan yang akan menghubungkan kita dengan kehidupan akhirat. Dunia adalah ladang bagi kita untuk menyemai kebaikan, menyemai amal soleh. Sedangkan akhirat adalah tempat kita memanen apa yang telah kita tanam dan kita lakukan di dunia ini. Setiap gerak-gerik kita, setiap perbuatan kita, baik yang nampak maupun tidak tampak, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat 93 Allah berfirman, walau syaa'allahu laja'alakum ummatu wahidah walaki yudillu may yasha' wa yahdi may yasha' walatus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan kamu sekalian satu umat, akan tetapi Dia memang menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan sungguh kamu sekalian pastilah akan ditanya tentang apa saja yang kamu kerjakan. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, setidaknya ada 4 perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal an umrihi fima abnahu wa an syababihi fima ablahu wa amalihi min ainak tasabahu wa fima amfaqahu wa an ilmihi madza amila fihi. Pada hari kiamat, kedua kaki hamba tidak akan beranjak
sehingga ditanyakan kepadanya tentang empat perkara, tentang usianya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia pergunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, dan tentang ilmunya kemana ia amalkan. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW menyampaikan ada empat perkara yang kelak akan ditanyakan Allah kepada kita, yang ditanyakan Allah kepada hamba-hambanya. Yang pertama, umur. Umur adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Di akhirat kelak akan bertanya, Allah akan bertanya sejauh mana kita memanfaatkan dan menggunakan umur tersebut untuk melakukan amal kebajikankah atau keburukan. Ada sebuah karunia dan keberuntungan yang besar jika kita mampu mengisi usia kita selama ini dengan segala amal soleh. Sebaliknya, sebuah kerugian yang amat besar pula jika kita menyia-nyiakan nikmat umur kita selama kita hidup di dunia ini dengan bermaksiat dan melakukan dosa. Padahal kita tahu dan kita sadar umur kita sangatlah terbatas. Yang kedua, yang akan dipertanggungjawabkan atau ditanyakan oleh Allah adalah masa muda. Berkaitan dengan masa muda, untuk apa kita pergunakan? Apakah untuk hura-hura? Apakah untuk belajar, menuntut ilmu? Atau hal-hal yang tidak berguna? Atau cenderung melakukan maksiat? Masa muda adalah kesempatan emas bagi kita untuk berbuat baik demi kesuksesan hidup kita di akhirat. Karena itu tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali memanfaatkan usia kita ini, utamanya masa muda bagi yang masih muda, semaksimal mungkin agar hidup kita selamat di dunia dan di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita dengan sabdanya, "Iltanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, waghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla sughlika, wa hayatika qabla mautika." Manfaatkanlah dengan baik lima perkara sebelum datang lima perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Kemudian yang ketiga yang akan ditanyakan adalah harta. Pertanyaan lain yang akan dilontarkan kepada kita kelak adalah soal harta. Dari mana kita mendapatkannya dan kemana harta tersebut kita belanjakan? Apakah kita memperoleh harta tersebut dari jalur yang benar alias tidak haram? Atau sebaliknya, rezeki itu kita dapatkan melalui riba, mencuri dan menipu? Inilah yang hendaknya kita koreksi sejak dini. Jangan sampai ada sedikit pun barang haram yang melekat pada harta kita. Apakah kita membelanjakan harta tersebut untuk jalan ketaatan kepada Allah, seperti untuk membantu fakir miskin, sedekah, infak, zakat, menyantuni anak yatim, membangun masjid, dan untuk berkorban? Dan sebentar lagi saatnya kita melakukan korban dan lain-lain sebagainya. Atau kita hambur-hamburkan dalam jalan kemaksiatan seperti membeli minuman keras, berjudi, perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Dalam masalah ini ada rumus yang patut kita ketahui, yang patut kita pedomani, yaitu jika harta tersebut kita dapatkan dari hasil yang halal, ia akan menuntun kita menuju ketaatan kepada Allah.
Sebaliknya jika harta itu kita dapatkan secara haram, dia akan mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Kemudian yang terakhir juga akan ditanyakan kepada kita masalah ilmu. Di akhirat kelak kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan dengan ilmu yang kita miliki. Ilmu telah membuat kehidupan ini lebih bermakna, karena dengan ilmu manusia mengetahui apa yang sebelumnya tidak ia ketahui. Kehidupan memang tidak bisa dilepaskan dari ilmu, khususnya ilmu agama atau ilmu akhirat. Setelah memiliki ilmu, kewajiban kita selanjutnya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Kata orang Arab, al-ilmu bila amalin, kasajarin bila samarin. Ilmu itu tanpa diamalkan seperti pohon kayu yang tidak berbuah. Oleh karena itu, maka sepatutnya kita memegang moto 3B, berilmu, beramal, dan berdakwah. Jemaah Jumat rahimakumullah, itulah empat perkara yang harus kita perhatikan dan manfaatkan secara baik untuk menyambut kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Jangan sampai kita terperdaya dengan tipu muslihat setan yang tak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita ke dalam kubangan dosa. Karena sedikit saja kita terlena, sudah pasti kita akan menyesal untuk selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah allazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'u. Wa ya ayyuhan nas, usikum wa

sallallahu alaihi wasallam sau subuhakum fa inna tasbada subuh min tamamis salah sau subuhakum fa inna tasbada subuh min

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. التحية. السلام. السلام. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dan muslimat dimanapun saja anda berada, demikian telah kita laksanakan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pendengar, tentunya kita akan berjumpa kembali dalam siaran langsung ibadah sholat Jumat edisi selanjutnya. Saya Abdurrahman Rais dan seluruh kerabat kerja tugas bersama dengan tim operator Bung Daus, Bung Amri, kemudian juga Fajar dan Firdaus, ya, pamit undur diri dari ruang dengar anda. Kita akan berjumpa kembali di edisi selanjutnya. Kita kembali ke studio bersama dengan rekan Ica.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: waktu Indonesia Barat.
1: Kami tempatkan di daerah Nelayan 2, ya, Nelayan 2, tepatnya di daerah pesisir. Memang pesisir itu sangat membutuhkan.
2: Jambore Nasional tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Cibubur pada tanggal 13 hingga 21 Agustus yang akan datang.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan warta berita daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

0: Sari berita, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tunjuk lingkungan nelayan Dua Sungai Liat Bangka menerima banmas presiden berupa sapi korban. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Bangka melaksanakan seleksi calon peserta untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 pada bulan Agustus mendatang. Berita selengkapnya pendengar kami hadirkan untuk Anda di hari ini edisi Jumat 15 Mei 2026. Kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tunjuk lingkungan nelayan Dua Sungai Liat Bangka menerima banmas presiden berupa sapi kurban. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Jadi insya Allah memang dalam menyambut Idul Adha ini ada sapi hewan kurban yang setiap tahun yang diberikan oleh presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjuk daerah pesisir yakni lingkungan nelayan Dua Sungai Liat Kabupaten Bangka menerima bantuan kemasyarakatan banmas yakni sapi kurban Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Demikian hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Babel M. Yasir Mustafa kepada RRI di Pangkal Pinang. Yasir mengatakan sapi yang diberikan dari Presiden yang akan sampai ke Provinsi Bangka Belitung bobotnya kurang lebih 1 ton dengan jenis limosin. Ia menjelaskan Gubernur Babel Hidayat Ersani mengarahkan Kepala Biro Kesra agar sapi itu diberikan kepada tempat yang betul-betul membutuhkan daging kurban di saat Lebaran Idul Adha tersebut.
1: Hasil survei kami mencari tempat yang betul-betul butuh, yaitu kami tempatkan di daerah Nelayan 2, tepatnya di daerah pesisir. Memang pesisir itu sangat membutuhkan. Kami lihat juga rata-rata di situ banyak sekali mayoritas masyarakatnya, penduduknya padat dan memang sangat butuh dengan bantuan-bantuan gubernur dari presiden.
2: Diketahui banmas tersebut sesuai surat Kementerian Sekretaris Negara tentang permohonan data masjid sebagai calon penerima bantuan kemasyarakatan presiden berupa sapi dalam surat yang diteken oleh Sekretaris Presiden Letjen TNI Aryo Windu Tomo tersebut bahwa penentuan sapi yang akan menjadi bantuan kemasyarakatan presiden akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dengan memasukkan dari Dinas Pertanian atau Peternakan Provinsi Kabupaten Kota. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi RRI.
0: Kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Belitung Timur masih didominasi pasokan dari luar daerah. Septianingsih melaporkan.
3: Sebenarnya misalnya dari yang memenuhi dari daerah aja ya, mungkin sekitar 40%.
4: Kebutuhan hewan ternak di Kabupaten Belitung Timur masih didominasi pasokan dari luar daerah. Hal itu disebabkan kemampuan peternak lokal dalam memenuhi kebutuhan sapi kurban masyarakat masih terbatas. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Pangan Belitung Timur, Teri Siahati mengatakan saat ini kontribusi sapi lokal baru mampu memenuhi sekitar 40% dari total kebutuhan hewan kurban di daerah Belitung Timur. Meski masih tergantung pada pasokan luar daerah, Teri Siahati menilai perkembangan peternakan lokal mulai menunjukkan tren positif. Jika pada tahun sebelumnya kontribusi sapi lokal hanya berada di kisaran 30%, kini meningkat menjadi sekitar 40%.
3: Walaupun memang ini kan perlahan-lahan naik nih, maksudnya masyarakat sudah mulai melirik sapi-sapi lokal yang memang rata-rata sapi lokal kan sapi Bali yang memang ini dari peternak-peternak lokal. Tapi memang tetap datangnya hewan-hewan ternak sebagai persediaan untuk Idul Adha itu masih didominasi dari luar. Perlahan-lahan sih memang ininya gitu kan, tapi memang sudah mulai banyak sih kita lihat banyak yang sudah mulai mencari hewan-hewan kurban dari peternak-peternak lokal.
4: Tadi si optimis kemampuan peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Ia pun menargetkan kontribusi sapi lokal secara bertahap dapat mencapai 60% hingga 80%. Untuk mendorong peningkatan populasi ternak lokal, Dinas Pertanian dan Pangan Belitung Timur juga menjalankan program perguliran ternak. Program tersebut dilakukan dengan melibatkan kelompok peternak yang sebelumnya telah menerima bantuan ternak untuk kemudian membantu kelompok peternak baru. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka tidak menemukan adanya sapi kurban yang memiliki gejala atau penyakit mulut dan kuku usai melakukan pemeriksaan kesehatan. Selengkapnya, Irwan Oleh Rahman melaporkan.
5: Daerah Seliat dan Linyu aman, tidak ada penyakit yang menular.
6: Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka memeriksa kesehatan sapi kurban yang ada di Sungai Liat dan Belinyu. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinpan Pertan Kabupaten Bangka Krisnaningsih mengatakan dari hasil pemeriksaan kesehatan hewan pihaknya tidak menemukan adanya penyakit atau gejala penyakit mulut dan kuku atau PMK baik di Sungai Liat maupun Belinyu.
5: Sementara ini untuk daerah Sungai Liat dan Belinyu aman, tidak ada penyakit yang menular. Minggu-minggu, dua minggu yang kemarin itu datang itu rata-rata semuanya dari Lampung. Sudah kondisi dengan sehat dan sudah ada surat dari asal hewan itu bahwa dinyatakan sudah divaksinasi PMK dua kali, rata-rata dua kali semuanya.
6: Krisnaningsih menambahkan Dinpan Pertan Kabupaten Bangka akan melakukan pemeriksaan hewan kurban hingga hari penyembelihan.
5: Sampai hari H. Hari-hari ini kami sebelum potong dulu kami periksa untuk menjamin bahwa pembeli aman dengan fasilitas yang sudah kami berikan, bahwa sudah kami periksa. Nah, setelah itu kan dia datang ke masjid-masjid. Nah, setelah itu baru kita periksa lagi untuk pemotongannya. Jadi mungkin kami sampai hari Idul Adha tetap kami pantau.
6: Sebelumnya, peternak sapi di Sungai Liat, Abbas, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Dinpan Pertan Kabupaten Bangka untuk memeriksa hewan-hewan ternak secara berkala.
7: Alhamdulillah ya, kalau di sini seminggu sekali tugas datang ya untuk ngecek. Kalaupun tuh ada kendala misalnya sakit, entah apa, misalnya ada gejala, kita telepon mereka.
6: Krisnaningsih juga mengimbau kepada para penjual hewan kurban untuk segera melapor apabila ditemukan adanya hewan kurban yang memiliki gejala-gejala atau sakit untuk segera mendapat penanganan medis. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, peternak pedagang diminta melaporkan kepada petugas apabila menemukan gejala penyakit pada hewan ternak agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Hal ini juga sangat penting sebagai langkah antisipasi untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat saat menjalankan ibadah kurban sekaligus menjaga kesehatan dan keamanan hewan ternak. Dan di mana ditegaskan oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Bangka Tengah, Dian Akbarini, dalam keterangannya yang diterima oleh RRI, pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Sementara salah seorang penjual hewan kurban di Pangkalan Baru, Nateng Ridwan, mengaku hewan kurban yang dijualnya telah melalui pemeriksaan kesehatan. Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungai Liat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Bangka melaksanakan seleksi nasional peserta untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 pada bulan Agustus mendatang. Bustomi Ahmad melaporkan.
8: Jambore Nasional tahun 2026 yang akan dilaksanakan di
9: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuartca Bangka melaksanakan seleksi calon peserta untuk mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 diselenggarakan pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata atau Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Ketua Pelaksana Kegiatan Ujang Suprianto mengatakan seleksi calon peserta diikuti sejumlah 82 anggota pramuka tingkat penggalang dari masing-masing kuartir kecamatan se-Kabupaten Bangka.
8: Seleksi peserta kontingen Jambore Nasional tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Cibubur pada tanggal 13 hingga 21 Agustus yang akan datang. Nah, diikuti kurang lebih 82 orang. Perwakilan dari pramuka penggalang di tingkat kuartir ranting atau tingkat kecamatan se-kuartir cabang Bangka, se-Kabupaten Bangka. Mulai tanggal 15, 16 dan tanggal 17, 3 hari. Ya.
9: Ia menjelaskan dari 82 peserta ini akan terpilih sebanyak 32 anggota pramuka yang terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri dengan masing-masing regu sebanyak 8 orang. Menurutnya seleksi dilaksanakan melalui 4 kategori, yakni seleksi administrasi, teknik kepramukaan, tes fisik, dan seleksi wawancara, public speaking, serta attitude. Sedangkan untuk penguji selain dari internal andalan cabang, ada dari Civitas Akademika Impalas, TNI AL, PMI Bangka, serta dari PSC Bangka. Mewakili Bupati Bangka, Staf Ahli Bupati Boyandra menyampaikan, Jamnas 12 yang dilaksanakan bukan hanya sebagai ajang perkemahan, tetapi juga wadah pembentukan karakter generasi muda yang disiplin, kreatif, terampil, dan mandiri, serta juga memiliki jiwa kebangsaan dan kepedulian sosial.
10: Apresiasilah kepada Korca Bangka yang sudah melaksanakan seleksi ini dengan baik. Kenapa saya bilang baik? Semuanya ikut di dalam juri. Ada juri dari TNI, kampus, akademisi, kemudian juri dari internal pramuka yang memang berpengalaman yang pastinya. Dan ini tujuannya apa? Semoga nanti hasilnya memang terbaik. Yang dikirim ini orang-orang yang terbaik.
9: Ia berpesan kepada semua peserta untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian seleksi dengan baik. Selalu jaga kesehatan serta jaga pola tidur yang baik karena seleksi dilaksanakan secara berkemah selama 3 hari 2 malam. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Bangka mengembangkan kawasan pecinaan jadi destinasi wellness tourism. Berikut laporan Ratna Agusari.
11: Terus yang tadi itu bikin sabun seperti ini juga ya, itu mereka diajari juga.
12: Pemerintah Kabupaten Bangka berencana menggandeng investor untuk mengembangkan kawasan pecinan Bangka sebagai destinasi wellness tourism atau wisata kesehatan. Konsep tersebut disiapkan sebagai upaya menghadirkan identitas baru sektor pariwisata di Kabupaten Bangka. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan selama ini Bangka lebih dikenal dengan wisata pantai. Padahal menurutnya banyak daerah lain di Indonesia juga memiliki pantai yang tidak kalah menarik sehingga diperlukan konsep wisata yang berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri.
13: Maka kita coba ya tadi wellness tourism tadi, longevity Bangka, longevity island-nya. Jadi kita menyasar, kita membuat fasilitas, mengkampanyekan, kemudian menjadikan ini salah satu tujuan wisata untuk orang yang sehat ya. Jadi orang yang mungkin usianya sudah tua, kemudian ingin terapi hidup sehat, ingin merasa lebih panjang umur dan punya harapan itu, maka kita buat di situ. Salah satunya itu.
12: Bupati Ferry menjelaskan konsep wellness tourism yang akan dikembangkan tidak hanya berfokus pada wisata tetapi juga menghadirkan fasilitas yang mendukung kesehatan dan kenyamanan pengunjung, khususnya bagi wisatawan usia lanjut yang ingin menikmati suasana tenang dan sehat. Menurutnya, kawasan pecinan Bangka nanti akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung dan display kawasan yang mulai dibangun secara bertahap. Pemerintah daerah juga akan mengkampanyekan konsep wisata sehat tersebut agar menjadi daya tarik baru bagi wisatawan. Selain itu, Pemkab Bangka juga mendorong berbagai inovasi masyarakat untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut, salah satunya melalui pemanfaatan air laut yang disebut dapat diolah menjadi sabun untuk mengatasi jerawat. Pemkab Bangka berharap pengembangan kawasan pecinan dengan konsep wellness tourism dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan, serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warga Kabupaten Bangka menghimbau tidak menggunakan calo dalam pengurus persyaratan bantuan sosial. Hal ini juga untuk menghindari tindak penipuan dan penggelapan bantuan yang seharusnya diterima warga tidak mampu. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa. Baharudin Bafa juga yang kerap disapa Pak Mo ini mengungkapkan jika beberapa waktu terakhir pihaknya menerima banyak pengaduan dari masyarakat tentang adanya oknum yang memanfaatkan program bantuan sosial untuk mengambil keuntungan dari masyarakat. Dan dia juga berharap masyarakat tidak terkecoh dengan upaya oknum tersebut. Selain itu pihaknya juga mendapatkan laporan bahwa Dinsos Bangka dikatakan mengeluarkan surat keterangan tidak mampu ataupun SKTM dengan kewajiban membayar Rp100.000. Tak kalah mencengangkan menurut Pak Mo juga bahwa oknum ini juga menjanjikan kepada masyarakat bisa mengurus peralihan BPJS mandiri ke BPJS yang ditanggung pemerintahan baik pusat melalui Kemensos maupun yang ditanggung Pemkab Bangka dengan mengurus SKTM.
14: Seluruh pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Bangka itu tidak berbiaya, gratis. Tidak ada uang-uang, tip atau lain sebagainya. Apalagi dalam hal untuk mengeluarkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Jadi oknum ini mengatasnamakan yayasan tertentu yang mengurus masyarakat untuk menjadi bagian dari urusan yayasan itu. Untuk orang-orang yang tidak mampu ini tentu akan membutuhkan keterangan dengan keterangan seperti surat keterangan tidak mampu. Mereka yang mengurusnya kemudian meminta kepada orang yang diurusnya untuk mengeluarkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan mengatakan Dinas Sosial lah yang meminta uang 100 ribu itu sebagai biaya untuk membuat SKTM.
0: Terpisah seorang warga Sri Manati Sungai Liat Cahyono mengaku memiliki BPJS Bantuan Pemerintahan Kabupaten Bangka dan ini untuk mendapatkan bantuan pemerintahan dia mengurus sendiri ke Dinas Sosial Kabupaten Bangka. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepon Bangka Belitung. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Esensi Buku, Tak Apa Memulai Lagi, merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator, sekaligus entrepreneur, yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman, bersampul kuning, hitam, dan putih, diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: Apa?
1: Ada punya tanaman hias di rumah?
0: Ade.
1: Ade, apa itu?
0: Kembang.
1: Ah, kembang apa tanaman hiasnya?
0: Ya, kenango.
1: Hah?
0: Kenango.
1: Kenango?
0: Oh.
1: Oh, oke lah kalau begitu. Mau lagunya apa nih? Lagu apa, Embera? Ayo, tebak-tebak buah manggis.
0: Kepin, nak. Angga.
1: Lagunya apa, Papin, Kak?
0: Oh.
1: Oh, Papin, Kaknya yang?
0: Masing, ya?
1: Masing, lah. Oke deh, salam sapanya, silahkan.
0: Salam buat Ibu. Oke. Ya. Buat Nadi, buat Bung Maman, Bung Maman, Madon, Bang Dul, buat Kim, buat Ida Lantet, buat Julian Syah, buat Liko, buat Pak Iwan, Iwan, buat Banji, buat Nur Adi, buat Dasumi, Dalah, buat Nah, buat Mamaku lagi, Antai, buat
1: siapa lagi?
0: Aki, buat Mahiru, Mamlan, buat Sam, buat
1: buat siapa lagi ayo?
0: Buat Mel, buat
1: udah, semuanya aja ya.
0: Ya.
1: Oke deh, makasih Embera. Ya. Yuk. Oke, yo.
0: Assalamualaikum.
1: Oke, ini tadi Embera ya. Masih sakit, atau semangat ya berobat yang masih sakit. Semoga cepat sehat. Lanjut lagi nih belakangnya Embera. Ada siapa nih? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Persada 100% Indonesia.
1: Ini pasti orang pada kelalang.
2: Iya, atuh. Siapa-siapa ini?
1: Sama Mbak Nur.
2: Oh, Mbak Nur Aisyah, yang cantik imut-imut itu ya.
1: Aduh ibu, imut itu mutung tahu bayi ya. Aduh.
2: Iyalah, kan imut-imut.
1: Aduh, itu mutung tahu pula kok itu mutung ya kan. Aduh.
2: Enggak lah, pasti orangnya cantik ya, aku udah lihat fotonya di HP.
1: Oh, di HP kan bisa diedit ya kan?
2: Biasa-biasa aja.
1: Oke okay, deh, Budi Sumi, langsung aja di tanaman hias apa yang ada di rumah Budi Sumi?
2: Nah, kalau nanyain tanaman hias, di rumah Budi Sumi paling banyak tanaman hias.
1: Oh, paling banyak apa tuh yang paling banyak?
2: Ada gelombang cinta, cundel bolong, lady palatin, amarilis ya. Banyak parigata, lidah mertua, kemboja, kenanga,
1: okay.
2: Ada lagi bunga melati, bunga mawar, kembang sepatu juga ada.
1: Tapi yang paling disukai, yang paling disayang tanaman mana tuh?
2: Semuanya aku sayang,
1: semuanya
2: aku rawat.
1: Aduh, tanaman aja dirawat, apalagi hatinya ya kan, Bude?
2: Ya, hatinya selalu dirawat, siapa tahu dapat duda yang ganteng.
1: Ai. Lanjut atuh, mau lagunya apa, Bude?
2: Lagunya bebas ya?
1: Pop Indonesia tuh.
2: Pop Indonesia
1: 2000.
2: Ya.
1: 2000 ke atas.
2: Jumat ya. Aku mau lagunya dari Wali.
1: Yang mana?
2: Sayang lahir batin.
1: Oke, salam sapanya boleh.
2: Salamnya buat Bu Den tadi ya. Buat Ambera juga, semoga cepat sehat ya Ambera. Buat Bang Panji, buat Bunda Rindu di Ampu ya. Buat Bang apa ini? Bang Jaisa di Riau,
1: yeah.
2: Bang Ramadan di Sorong, Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, Ayu di Maluku ya. Buat Bang Zupaiza di Sengir, yang suami di Puput, ada Bang Gente ya di Belitung Timur, buat Maria di Tua Tunu ya, buat Julia, spesial buat Ibu Korida Bang Alek ya, buat

0: Bang Leman di Tanggamus, mm-hmm. buat Ria ya di Belitung, mm-hmm. Ada Ridho juga di Belitung ya, mm-hmm. buat Atodah lah di Bangka Barat, buat Bang Roman di Musabak ya, mm-hmm. buat Atobertim, buat Matriono, Bapak Aljadin juga, mm-hmm. buat Bang Niko ya, buat mm-hmm. Nur Hadi, buat siapa lagi nih, Bang John Arif ya di Pangkal Pinang, buat Berlin juga di Pangkal Pinang, buat siapa lagi, ada satu lagi yang di Pangkal Pinang ini jarang kusebut, siapa, Abang Reza ya di Pangkal Pinang, mm-hmm. Kalau lewat ya maklum aja lah udah tua ya, buat mm-hmm. Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku, mm-hmm. Stella Kita di Radio Pro 1, buat Mbak Nur Aisyahnya sama mm-hmm. bertugas, semoga sehat selalu ya. Cantik mm-hmm. selalu ya, mm-hmm. pulang hati-hati ya sayangku.
1: Sama-sama.
0: Oke lah, ku tanam padi tumbuhlah lalang.
1: Cantik.
0: Lalang ku cabut tumbuh beruntun. Mm-hmm. Bok Desumi dari Paret Lalang.
1: Yo.
0: Mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Nur Aisyah yang cantik dan santun.
1: Mm-hmm.
0: Pulang hati-hati ya sayangku.
1: Sama-sama ibu.
0: Oke lah kalau begitu, terima kasih waktu dan lagunya ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semangat 45. Tapi gak kalah semangat juga nih ya, udah ada yang gabung juga sama kita nih lewat telepon WhatsApp, ada Mbak Julia. Hai Mbak Julia.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mau berpatunkah kira-kira?
2: Ada nih.
1: Oh apa, sok silahkan.
2: Jalan-jalan ke Kalimantan.
1: Cakep.
2: Tidak lupa memetik bunga dahlia.
1: Cantik.
2: Jangan lirik mantan, liriklah Julia.
1: Ai ai ai.
2: Yang moleknya Mbak Bunga Dahlia.
1: Aduh, wangi kalau gitu ya. Oke deh, Mbak Julia,
2: iya.
1: Ada tanaman hias di rumahnya?
2: Ya adalah segala bunga, kembang sepatu tapi.
1: Oh, kembang sepatu.
2: Iya. Jadi kalau anak demam tuh kan, ingat kalau daun sepatunya kan ada gunanya kan.
1: Benar.
2: Kalau misalnya kan kalau demam itu kan katanya dicampur garam ya, diperes-peres kan, pakai air dikit, atau nggak usah pakai air, dikures aja, diperes aja, udah ambil lendirnya itu, nah besok paginya sembuh sehat walafiat. Bunga kembang sepatu itu memang berkhasiat, sudah bikin pantunnya bagus. Misalnya ya, kembang sepatu dengan apa ya? Oh lupa.
1: Ya udah deh, ya udah deh. Langsung aja deh, mau lagunya apa deh?
2: Lagunya ini ya, Baby Cinta Laura.
1: Cinta Laura yang?

0: Judulnya?
1: Oh, Baby judulnya, Mbak.
0: Oh, Baby. Oh, iya.
1: Ya, okay, deh. Lagu itu udah lama banget, Bu.
0: Siap, SMA deh.
1: Terakhir ya.
0: Salam sapanya yuk langsung. Ini kayaknya sinyalnya udah naik turun nih. Lanjut nih salam sapanya, Mbak Julia.
1: Salam sapanya untuk semuanya aja.
0: Oke, deh. Makasih ya.
1: Untuk anak-anaknya aja. Carla Nabi. Oke.
0: Yuk.
1: Terima kasih Mbak Ica.
0: Sama-sama. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Juli lah semangat, tapi sinyalnya naik turun ya kan. Ya tau ngapalah ya, namanya juga sinyal ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, masih di Pro Persada, masih kita hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda ya. Topiknya apa sih? Ya topiknya emang gak susah dah. Tanaman hias apa yang ada di rumah ya kan. Kalau kata Yulin, Bude ini dah berapa provinsi? Bude udah kemana aja cara jalan-jalannya? Ay, kalau Bude jangan ditanya ya. Dari Sabang sampai Merauke, ih kan. Yuk langsung aja deh kita hadirkan, ada lagunya Yulin tadi, terus juga Embera, terus juga ada yang mintanya Wali tadi, Bude Sumi, dan Cinta Lora mintanya Mbak Julie.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Kamarudin Muten, Bupati Belitung Timur, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia tahun 2026 melalui Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar, lanjut lagi nih kita ke WhatsApp dulu nih Mbak Juliani untuk Mbak Ica. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Maaf nih katanya sinyal tadi naik turun. Semoga Mbak Icanya happy terus, amin. Happy always, terima kasih ya lagunya. Love you Mbak Ica, baik hati. Yuk sama-sama Mbak Julia juga baik banget ya. Terus juga ada Mbak Siti, bukan Mbak Siti deh ini Maya, kamu nyebutin Mama Hesti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Proper Sahabat Indonesia. Siang Mbak Ica, apa kabar? Alhamdulillah, kabar warawiri Mama Hesti ya. Pengen dengerin lagunya Dadali di saat aku tersakiti. Siap, salamnya buat semuanya yang udah masuk. Salam kompak selalu, makasih. Sama-sama Mama Hesti. Terus juga ada Panji di Pasgar, Proper Sahabat. Assalamualaikum Mbak Ica, selamat siang. Banyak kali Mbak, ada Melati, Kamboja, kenangan daun pandan dan yang lain-lain. Nah, kalau Mama Hesti ada bunga hias apa ya di rumahnya tadi, belum jawab Mama Hesti ya. Oke, lagunya pengen Leodra pesan terakhir. Makasih salamnya buat Bude Sumi, Parla, Mbak Ria Blitung, Erwan Kantung Bandung. Ramadan Leman Embera, Tobel Team, Pak Fuji Nur Hadi, Reza Berlin, Romlan Rostam, Nico Yul, Kori, Alex Yulia, Bang Zahlan, Udo, Ramadan. Makasih deh buat semuanya. Maaf ya panjang kali Mbak Ica, sehat selalu. Panji di Pasgar. Oke deh, sama-sama ya. Yuk langsung aja deh pendengar ya, kita hadirkan beberapa lagu kembali untuk Anda ya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 100.5 ya, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi dan petualangan. Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.

0: Baik, mendengar kita kalian telepon kembali. Halo, selamat siang, Prof. Persada.
1: Selamat siang, menjelang sore, Prof. Persada, Mbak Nur.
0: Terus siapa ini?
1: Ajudin di Minahasa.
0: Ah, Ajudin di Minahasa?
1: Iya, Tajudin.
0: Oh, Tajudin. Oke deh. Tajudin punya tanaman hias apa nih di rumah?
1: Enggak ada sih, Mbak Nur.
0: Enggak ada sama tanaman hias. Enggak ada sama sekali. Satu pun enggak ada?
1: Iya, dulu pernah ada bunga, pot bunga, tapi sekarang udah enggak keurus gitu.
0: Enggak keurus ya. Ya sudahlah kalau gitu ya. Bunga hati mudah-mudahan ada ya, Tajudin ya.
1: Ya, semoga.
0: Ya, semoga. Lempang ya. Banget ya. Oke deh, Tajudin mau lagunya apa nih?
1: Dituin aja deh sama Mbak Nur.
0: Dituin aja. Ya udah deh, salam sapanya pun
1: buat semuanya aja deh yang lagi dengerin.
0: Okay.
1: Satunya lihat. Aku baru gabung karena baru ada paket, tapi ternyata sekarang udah bisa di WhatsApp call ya.
0: Bisa. Ya, tinggal WA aja dulu. Aku mau telepon gitu, nanti berangkat gitu.
1: Oh ya, gitu kan. Maksudnya harus chat dulu baru nelfon gitu.
0: Enggak, soalnya kadang kelihatan masuk di komputer kiri, kadang-kadang enggak kelihatan gitu. Jadi kan kalau WhatsApp dulu tuh kelihatan gitu.
1: Oh, maksudnya harus ngechat dulu baru nelfon gitu.
0: Enggak sih. Maksudnya si notifnya aja. Itu loh, notifnya. Notifnya itu kadang-kadang masuk langsung gitu kan di komputer, kadang-kadang belum. Jadi harus dilihat-lihat lagi kayak gitu.
1: Oh, iya.
0: Amannya sih WhatsApp dulu, jadi langsung dia angkat ikan.
1: Oh oke, okay. Jadi oke okay deh. Yang penting udah bisa WhatsApp call gitu.
0: Udah sekarang. Dong, udah lama.
1: Sebelumnya kan, sebelumnya cuma telepon ini aja kayaknya.
0: Enggak, udah lama kok. Aman-aman aja. Iya, udah lama. Cuma yang gitu lah, kadang-kadang sinyalnya naik turun ya kan. Oke deh, itu aja Tajudin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
0: Sama-sama, makasih juga untuk Tajudin ya, yang lagunya ituin aja ya. Udahlah, kalau gitu nanti aku pilihin yang mana ya. Aduh, saya bingung mau pilih yang mana. Pokoknya 2000 ke atas deh ya. Untuk pendengar juga silakan ya bergabung bersama kami 94301 ataupun 0811-7179-111. Tanaman hias apa yang ada di rumah Anda? Kalau saya pribadi kayak ngerawat banget tuh gak ada. Ngerawat banget ya, misalnya kayak niatin pokoknya aku beli tanaman ini dan aku rawat. Tidak ya, tapi kalau orang tua aku iya yeah. Anggrek ada, bunga sepatu jelas ya. Jadi kalau kata Mbak Julia itu manfaatnya ada bener banget. Ketika kalau misalnya anak demam ya kan, baiknya nih ya sebelum menggunakan produk lain, ya pakai yang alami aja dulu ya kan itu. Terus mawar ini karena kadang tumbuh kadang enggak kan. Kalau lagi ada ya cantik banget, kalau lagi enggak ada tidak apalah ya, namanya juga bunga mawar ya kan. Pas lagi ada lagi cantik, pas udah layu udah peot gitu ya, ya udahlah ya, mau gimana lagi. Itu aja sih kalau tanamannya. Nggak ada kayak tanaman khusus yang benar-benar dirawat tuh, no, saya nggak ada. Nah kalau Anda sendiri seperti apa ya tanaman hias yang ada di rumah Anda, pendengar? Langsung aja deh, aku mau temenin lagunya buat Tajudin tadi ya, Aku Tak Harus Sempurna.

0: Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Woi, mendengar di mana-mana Anda berada. Masih ada yang inget gak tuh lagunya ya? Waduh, lagu tahun kapan ya? Dan itu salah satu lagu favorit aku juga ya, The Dance Company, apa dengar ya, dengan Say What You Say ya. Atau mungkin ada yang lebih seneng sama Papa Rock and Roll. Oke, dan kalau gitu kita kalian telepon dulu nih. Halo, selamat siang, Pro Persada.
1: Siang Mbak Ica.
0: Aduh, iya.
1: Pak Irwan, masih bisa ya?
0: Masih bisa, masih aman, masih 36 Pak Irwan. Masih.
1: Amin, terima kasih.
0: Katanya ulang tahun kemarin ya?
1: Iya Mbak.
0: Aduh, makasih ya.
1: Apanya?
0: Apanya? Dong, dong, ding, dong. Happy birthday to you ya. Semoga panjang umur, sehat selalu deh Pak Irwan ya.
1: Amin, terima kasih. Iya Mbak, sehat yang penting Mbak ya.
0: Oh iya dong, kesehatan nomor satu kan, itu mahal.
1: Iya betul.
0: Kalau kata Bunda Sumi ya. Langsung aja nih, tanaman hias apa yang ada di rumah Pak Irwan?
1: Waduh, kalau di rumah banyak banget Mbak.
0: Waduh, yang paling favorit atau yang disayangin banget deh?
1: Kalau ini kan saya banyak

0: Monstera. Semuanya parigata ya. Nah, kemudian satu lagi itu bunga loper saya kesayangan.
1: Apa tuh yang bikin suka banget nih Pak Irwan? Kan secara ya tanamannya banyak banget, tapi apa nih yang membuat berkesan banget dan sayang banget tuh sama dua tanaman tersebut?
0: Jadi kalau bunga ini kan kita punya hobi sendiri ya. Kalau kita hobi ya main kayak gitu nggak bisa di apa dihilangin. Iya, jadi kita pengennya di rumah itu nyaman ya. Kalau duduk di teras ngopi ada bunganya gitu. Jadi nyaman gitu, buat kita nyaman. Kalau ada yang minat kita jual, kalau nggak ada ya untuk sendiri gitu.
1: Oh gitu ya. Oh, tapi ada ya, kayak sengaja nggak, kayak orang ih pengen, misalnya pengen dong Pak beli ya atau ngebuat saya, kayak gitu ada nggak sih?
0: Kalau yang ke rumah rata-rata oleh-oleh bawa pulang,
1: Pak. Aduh, aduh, ternyata ya.
0: Iya.
1: Oke deh, Pak Irwan mau lagunya apa nih?
0: Saya mau lagu Budi Doremi ya, yang? Ada Untukmu.
1: Ada Untukmu. Oke deh, buat siapa nih Budinya?
0: Iya, udah ujung ini, buat semua aja yang sudah masuk, Mbak Ica ya.
1: Ada salam. Judulnya apa? Ada Dirimu tadi ya?
0: Salam sehat semua.
1: Enggak, judulnya Ada Dirimu ya?
0: Ada Untukmu.
1: Oh, Ada Untukmu. Oke, siap deh. Kalau gitu
0: ada, ya?
1: Ada, aman.
0: Oke. Salamnya untuk semua ya, udah mepet juga waktunya. Salam sehat semua, kompak ya. Mbak Ica, selamat bertugas, sehat selalu.
1: Sama-sama.
0: Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Itu dia Pak Irwan. Wah, ini salah satu cowok yang suka tanaman juga ya. Saya ingat banget tuh saudara saya juga dulu ada apa ya nyebutnya, om ya, om aku tuh seneng banget sama anggrek. Waduh, jadi kalau ada anggreknya sedikit aja misalnya sakit gitu ya, gara-gara jamur atau apapun itu, waduh, riwehnya itu, wah, paniknya, dia lebih sayang sama anggreknya kalau aku bilang ya. Kayak gitu deh, mungkin kayak gitu kali ya orang yang udah hobi sama tanaman. Pokoknya kalau udah sayang, udah cinta tuh, waduh, love that lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke deh, kalau gitu pendengar, yuk langsung aja deh Budi Doremi, Ada Untukmu menemani Anda, mintanya Pak Irwan di kesempatan siang hari ini.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Bang Ibu dengan Umu dengan Melsi di sini juga mengakhiri perjumpaan kita di Propersada. Terima kasih atas kebersamaannya. Satu lagi ada rekan Rata Kurniawan yang akan menemani Anda. Selamat sore, selamat menikmati sore hari ini. Jangan lupa segala kegiatan Anda diawali dengan doa.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh
2: meow.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya. Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.
4: Pro 1.
5: Program kentongan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 hadir menyapa Anda kembali. Dan bersama kita untuk sore hari ini bersama Bangga Belitung Sore bersama Reta menemani Anda hingga berakhir nanti kebersamaan kita pendengar di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 dengan bersamaan kita untuk sore hari ini, kami akan awali menghadirkan untuk Anda dengan beragam pilihan musik dan juga informasinya pendengar hingga nanti berakhir di jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar Pro 1, nikmati berbagai informasi yang kali ini sudah kami persiapkan. Tapi sebelumnya pilihan musik akan hadir di ruang dengar Anda bersama kami di 96,4 FM.

Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah satu tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah 1 slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.

Saya Kamarudin Muten, Bupati Belitung Timur, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia tahun 2026 melalui Radio Republik.

0: aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki. Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7.000 kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

sedang mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

Sobat Trivia Pro 1, pernah nggak sih kepikiran negara mana aja yang pernah jadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia? Yap, sejak pertama kali digelar tahun 1930, FIFA World Cup sudah berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lain, membawa euforia, sejarah, hingga momen legendaris yang gak pernah terlupakan. Piala Dunia pertama kali digelar di Uruguay tahun 1930. Negara kecil di Amerika Selatan itu langsung mencatat sejarah dengan menjadi juara pertama dunia. Lalu, estafet tuan rumah berlanjut ke Italia, France, hingga Brazil yang terkenal dengan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Setelah sempat terhenti karena Perang Dunia, Piala Dunia kembali bergulir dan menjelajah banyak negara. Mulai dari Switzerland, Sweden, Chile, sampai England, yang sukses mengangkat trofi di rumah sendiri tahun 1966. Memasuki era modern, Piala Dunia makin megah. Meksiko bahkan jadi negara pertama yang dua kali menjadi tuan rumah sebelum akhirnya disusul negara-negara lainnya, seperti United States, South Korea, dan Japan, yang mencetak sejarah sebagai tuan rumah bersama pertama di Asia. Tahun 2010 menjadi momen bersejarah ketika South Africa menjadi negara Afrika pertama yang menggelar Piala Dunia. Suara vuvuzela kala itu bahkan masih melekat di telinga para pecinta bola sampai sekarang. Lalu hadir Rusia dan Qatar yang mencatat sejarah sebagai Piala Dunia pertama di Timur Tengah. Dan untuk tahun 2026 ini, Piala Dunia akan semakin spesial karena digelar di tiga negara sekaligus, yaitu United States, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta lebih banyak dari sebelumnya. Dari Uruguay hingga Qatar, dari Stadion Klasik sampai Arena Futsal.

Anda masih bersama kami pendengar di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Saya masih hadirkan untuk Anda berbagai informasinya. Di antaranya di informasi anggota DPR RI Abdul Fikri Faki mengatakan masyarakat menaruh harapan besar terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan menurutnya validitas dan kejujuran data menjadi faktor penting dalam memetakan kondisi ekonomi nasional. Untuk itu data yang akurat dibutuhkan agar pemerintah bisa membaca kekuatan UMKM dan peluang usaha secara tepat dan kebijakan yang disusun pun dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan mendengar ia juga menyoroti capaian Kota Surakarta yang masuk 3 besar indeks pembangunan manusia IPM tertinggi di Jawa Tengah dan posisi tersebut sejajar dengan Kota Salatiga dan Semarang. Meski demikian ia mengingatkan BPS tidak hanya berfokus pada angka IPM maupun Gini rasio, menurutnya data sosial masyarakat rentan juga perlu dipetakan secara lebih rinci dan terbuka. Ya, mendengar itu informasi DPR minta sensus ekonomi 2026 sajikan data jujur dan tepat sasaran.

Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia, mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1. Kami sampaikan untuk Anda informasi update cuaca peringatan dini wilayah Bangka Belitung untuk edisi 15 Mei 2026, di mana pendengar masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang pada pukul 16 di Kabupaten Bangka di Sengalet, Merawang, Udu Barat, Pemali, Bening Besar, Belitung di Tanjung Pandan, Sijuk Badau, Bangka Tengah di Koba, Sungai Selansi, Bangka Tisnamang, Bangka Barat di Mentok, Simpang Tritip, Jebus, Kelapa Tempilang, Belitung Timur di Manggar, Kelapa Kampit, Simpang Renggiang dan sekitarnya. Bisa meluas ke wilayah Kabupaten Bangka lainnya di Belinyu, Bakam, Riau Silip, Belitung di Membalung, Selat Nasik, Bangka Selatan di Ergegas, Simpang Rimba, Payung Pulau Besar, Bangka Tengah di Pangkalan Baru, Lubuk Besar, Bangka Barat di Paritiga, Belitung Timur di Gantung, Dendang, Damar, Simpang Pesak, Pangkal Pinang di Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Rangkui, Gerunggang Gabe, Girimai dan sekitarnya, dan kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta. Sekutip dari komdigi.go.id beredar sebuah unggahan di medsos yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan berupaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari titor.id, hasil menunjukkan buktikan bahwa audio dalam video beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI, dan secara birokrasi bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antar kota dikelola melalui mekanisme government to government atau G2G yang transparan dan diumumkan melalui situs resmi web kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan atau Kementerian Agama. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan RI Purbayudi Sanewa. Jadi berdasarkan informasi terkait Purbay resmikan bantuan dana hibah 900 miliar adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami pendengar, dan kita masih menemani suasana sore Anda di kebersamaan kita hari ini dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya, hingga nanti kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Musik Bernuansa Religi. Tetap bersama Pro 196,4 FM.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Baik pendengar Poros Santo, kami cukupkan menghadirkan tokennya lagu-lagu bernuansa lagu-lagu pop Indonesia, dan kita akan hadirkan untuk Anda selanjutnya lagu-lagu bernuansa religi di kebersamaan kita untuk hari ini. Sembari nantinya kami akan hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran. Tetap bersama Poros Santo.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun saat ini Anda berada, kami cukupkan menghadirkan untuk Anda dalam pilihan musik-musik bernuansa religi di suasana sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya pukul 17:48 kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Untuk hari ini akan membacakan surah Al-Mumtahanah ayat 7-10 bersama Qori'ati Ismayunita. Dan pendengar, kami rangkaikan dengan menduk serta azan maghrib untuk hari ini. Salat Maghrib Kota Sulit dan sekitarnya pukul 17:56 dan nantinya bersama Muazin Yusuf Mujarobi. Pendengar, kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

Pendengar Pro 1, kami masih berbagi Anda dan pendengar, kali ini kami akan hadirkan untuk Anda kata-kata motivasi saya berikan dari tokoh-tokoh dunia. Salah satunya pendengar, kali ini kami saya hadirkan untuk Anda dari John Ruskin. Pendengar, John Ruskin dalam kata bijaknya mengatakan, penghargaan paling tinggi bagi seorang bekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dengan kerja kerasnya itu. Tentunya pendengar, kata bijak tersebut mengajarkan kita bahwa hanya fokus kepada hasil tidak akan membuat kita berkembang. Karena dalam melakukan atau meraih sesuatu justru prosesnya lah yang merupakan bagian terbaiknya. Semakin sulit proses yang dihadapi, artinya akan semakin besar juga ruang untuk berkembang. Semakin banyak pembelajaran yang diambil, dan semakin banyak pengalaman yang kemudian bisa membantu kita di masa depan. Kemudian mendengar Colin Powell dalam kata bijaknya mengatakan, tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Tentunya pendengar, kata bijak tersebut mengartikan bahwa tidak ada jalan yang mulus dalam menggapai kesuksesan. Semua butuh rencana, usaha yang tidak henti, dan tentunya berbagai kegagalan. Namun, proses itulah yang membuat tubuh tumbuh sebagai individu yang lebih sukses dari apa yang Anda harapkan nantinya. Kemudian mendengar kata bijak lain mengatakan, gagal lebih baik daripada tidak berusaha. Ketika kita yang pernah gagal adalah individu yang lebih baik dan lebih dekat dalam mencapai keberhasilan daripada mereka tidak melakukan apa-apa dan hanya bisa menonton. Itu karena kita berani mengambil resiko dan berani untuk mencoba kembali. Baik pendengar, nanti kita akan hadirkan kembali dengan kata-kata bijaknya.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya, Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Dan kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'ada Tundarain. Ain?
12: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makahrot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak banget dari Kutabar, sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena masuknya malam siang. Ya, jadi jemaah kita semua di kloter ini. Ya, ya, tuanya ya. Walaupun apa ya, jangan kalau masalah sambilan. Nampak ya. Ya, benar. Aja pernah kembali. Sering ingat ya, agak lupa ingat gitu.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, ya ini Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jamaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di Terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
18: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
2: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
20: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
21: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
3: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
4: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
5: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
4: Kenapa?
5: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
4: Oh iya, terus kapan dong?
5: Minggu aja deh, gimana?
4: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
5: Izin sekali gak apa-apa kali.
4: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
5: Terus?
4: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
5: Oke, let's go.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
7: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah terus mendorong pelaku UMKM bertransformasi menjadi eksportir melalui pendampingan dan perluasan akses pasar global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
8: Ya, pendengar, Kementerian Perdagangan tengah masif mendorong transformasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar berani mengambil peran sebagai eksportir. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso yang menilai banyak produk lokal memiliki kualitas unggul namun masih terkendala pada pemahaman prosedur pengiriman ke luar negeri. Untuk memangkas hambatan tersebut, pemerintah mengoptimalkan peran 46 perwakilan perdagangan Indonesia yang tersebar di 33 negara tujuan ekspor. Melalui program pendampingan, para pelaku usaha kini dapat melakukan presentasi produk secara virtual untuk menggali potensi pasar dan langsung dihubungkan dengan calon pembeli mancanegara. Berikut adalah pernyataan Menteri Perdagangan Budi Santoso.
9: Tentang sarana ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu, kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya, produk apa namanya, dari UMKM yang produk rumah tangga.
10: Ya, retail.
9: Ya, retail kecil, tetapi nanti kita apa namanya, kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
8: Ya, pendengar, selain pendampingan langsung, pemerintah juga menyediakan layanan terpadu melalui platform digital untuk mempermudah akses informasi pasar dan katalog produk secara global. Layanan ini mencakup profil pembeli internasional hingga konsultasi desain produk agar sesuai dengan standar pasar yang dituju. Sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan para pelaku usaha terus diperkuat untuk memastikan ekosistem ekspor nasional semakin kompetitif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Wawancara Pro 3.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Kami masih menemani Anda. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda dalam program Mimbar Muda untuk edisi hari ini dengan judul Cara Menumbuhkan Keyakinan.

Terimalah salam Dharma dari saya, Sukihotu Namo Buddhaya. Kembali lagi dalam mimbar RRI Agama Buddha bersama saya, Indra Gotama Putra, penyuluh agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka, di mana pada hari ini mimbar RRI Agama Buddha saya akan mengambil tema tentang cara menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Jika kita berbicara keyakinan dalam Buddha Dharma, keyakinan ini dibagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu keyakinan yang berdasar dan keyakinan yang tanpa adanya dasar. Keyakinan yang berdasar itu dilakukan secara observasi, keyakinan yang dilandasi dengan adanya tinjauan, dengan adanya pengalaman, sedangkan keyakinan yang tanpa adanya dasar adalah keyakinan tanpa adanya observasi, tanpa adanya pengalaman, tanpa adanya pembelajaran. Jadi, keyakinan yang tanpa dasar, apanya ini diyakini dengan cara membuta. Jadi, perlu diketahui semua, sahabat mimbar RRI Agama Buddha, atau sahabat religi dimanapun berada, bahwa keyakinan dalam Buddha Dharma ini dibagi menjadi dua, yaitu yang berdasar dan tanpa adanya dasar. Maka dari itu, kita harus bisa memahami apa itu keyakinan dalam Buddha Dharma itu sendiri. Keyakinan yang tanpa adanya dasar tentu saja keyakinan yang memiliki suatu observasi yang sangat kuat, yang memiliki suatu landasan dengan adanya suatu tinjauan. Namun kebalikannya, yang tidak memiliki dasar atau tanpa adanya dasar, diyakini dengan cara membuta. Dijelaskan dalam salah satu sutta, Sang Buddha pernah menyampaikan bahwa kalau seseorang kuat keyakinannya, tapi lemah kebijaksanaannya, maka orang itu akan fanatik secara membuta. Sebaliknya, kalau seseorang kuat kebijaksanaannya, tapi lemah keyakinannya, maka orang itu akan merasa benar sendiri. Maka dari itu, di antara keyakinan dan kebijaksanaan haruslah seimbang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sahabat religi dimanapun berada, sebagai umat Buddha kita harus memiliki keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha atau sering disebut juga dengan Tiratana. Dan untuk itu kita harus berupaya untuk memperjuangkan supaya keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dapat tumbuh dengan baik, dapat berkembang dengan baik. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha? Ada tiga cara. Tiga cara ini menjelaskan bahwa kita bisa menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha dengan cara yang pertama, yaitu mempelajari Dharma. Sebagai umat Buddha tentunya kita harus bisa memahami dengan cara menumbuhkan keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa di dalam ajaran Sang Buddha, keyakinan itu dilakukan dengan cara observasi. Maka di sini pada tahap pertama kita berupaya. Berupaya apa? Berupaya menumbuhkan keyakinan dengan kita belajar mengobservasi ajaran Sang Buddha. Kita belajar khotbah-khotbah Sang Buddha. Kita belajar gata-gata dari Sang Buddha. Kita belajar cerita jataka dari Sang Buddha. Yang mana itu adalah upaya kita bagaimana memiliki keyakinan yang mendasar. Keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Karena dari itu kita mengerti apa itu Buddha, apa itu Dharma, dan apa itu Sangha. Jadi benar-benar itu tumbuh dari pembelajaran yang kita lakukan, bukan tumbuh dari katanya. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara, Sedharma sekalian, kesempatan kita sebagai umat Buddha, belajarlah Dharma sebaik mungkin. Ini merupakan cara pertama kita meningkatkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Dijelaskan juga dalam Bala Sutta bahwa Sang Buddha pernah mengatakan, seorang siswa Arya yang memiliki keyakinan benar, maka ia akan selalu ingat kepada Buddha,
Dharma dan Sangha. Kemudian cara menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma dan Sangha yang kedua yaitu telah kita mempelajari Dharma, tentu saja kita mempraktekkan Dharma itu sendiri. Cara untuk menumbuhkan keyakinan yaitu dengan melaksanakan apa yang telah kita pelajari dari ajaran Sang Buddha. Untuk apa kita mempelajarinya? Ya tentu saja membuktikan bagaimana menumbuhkan keyakinan yang benar dan baik itu dengan cara seperti apa yang sudah kita pelajari. Nah, kalau dalam agama Buddha kita mengenal yang namanya ehipasiko, di mana sebagaimana salah satu ciri dharma itu adalah ehipasiko, yaitu dengan mengundang dan untuk membuktikan secara langsung. Setelah kita memahami teori-teori tadi, maka di tahap 2 untuk keyakinan tumbuh harus ada pembuktiannya. Pembuktiannya bagaimana? Ya, dengan mempraktekannya, melaksanakannya.

Kon ehipasiku kan dharma. Dalam keseharian kita praktekkan berdana. Dalam keseharian kita praktekkan sila. Minimal kita sebagaimana umat awam yaitu melaksanakan Pancasila atau lima sila. Tetapi bisa kita lakukan juga dengan praktek delapan sila. Ya minimal pada saat hari uposatha setiap tanggal 1 dan tanggal 15 penanggalan lunar kita bisa praktekkan 8 sila tersebut. Dalam keseharian kita praktekkan meditasi, ada prakteknya adalah cara melaksanakannya. Prakteknya ada pelaksanaannya meskipun itu hanya kita lakukan 5-10 menit. Tentu saja dalam meditasi kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita beraktivitas yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Ketika kita sudah merasakan secara langsung pengalaman itu, pengalaman yang kita alami itulah yang akan menguatkan keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Keyakinan itulah yang membuat kita tumbuh kepada Sang Tiratana. Maka dari itu, di tahap kedua, keyakinan kita kokoh, kuat, tumbuh, dan berkembang kepada Buddha, Dharma, dan Sangha adalah dengan cara melaksanakan Dharma. Kemudian yang ketiga, dari cara kita meyakini adanya Buddha, Dharma, dan Sangha atau Sang Tiratana, setelah kita mempelajari Dharma, kemudian kita mempraktikkan Dharma, kita akan memperoleh hasil, akan memperoleh manfaat, buah dari apa yang sudah kita lakukan. Hasil, manfaat, buah dari tahap ketiga ini, dari apa yang sudah kita lakukan di tahap satu dan tahap kedua, yaitu mempelajari Dharma dan mempraktikkan Dharma itu sendiri. Teori dan praktek tentu saja akan memberikan manfaat atau akan membuahkan hasil. Bila mana parami kita mencukupi, akan merealisasikan kesucian. Namun, bila mana parami belum mencukupi dari teori dan praktek Dharma yang sudah kita lakukan, membuat batin kita minimal bisa berkembang. Membuat batin kita dapat menjadi dewasa. Dan tentunya, minimal membuat batin kita tumbuh menjadi seorang yang bijaksana. Sehingga ketika kita mengalami fenomena kehidupan, untung, rugi, dipuji, dicela, bahagia, menderita, semua itu dihadapi dengan kedewasaan batin. Seorang yang batinnya sudah berkembang, maka akan tumbuh lebih baik. Seseorang yang batinnya sudah berkembang, ia pun akan memahami suka duka kehidupan. Memiliki sifat yang sama. Semuanya hanya sementara. Semuanya pasti akan berlalu. Kita akan menerima itu dengan lebih baik, tanpa gelisah, tanpa galau, dan tanpa menjadi lupa diri. Banyak di lingkungan sekitar kita, banyak orang yang mengalami frustasi, putus asa, capek, lelah, dalam melakukan segala macam aktivitasnya. Namun, jika kita mampu mempraktekkan Dharma dengan baik, mampu memahami Dharma dengan baik, mampu memiliki suatu keyakinan hingga keyakinan itu tumbuh dalam batin kita, tentu saja segala macam frustasi, putus asa, lelah, capek dalam segala macam aktivitas, semuanya akan sirna. Inilah saudara-saudara sedharma, sahabat religi, mimbar RRI Agama Buddha dimanapun berada, apa yang kita lakukan untuk menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha, yaitu dengan cara mempelajari Dharma, mempraktikkan Dharma, dan setelah itu akan mendapatkan atau akan memperoleh hasil atau buah dari manfaat yang sudah kita yakini terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha itu sendiri. Demikianlah apa yang sudah saya sampaikan mengenai cara menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Mudah-mudahan dari apa yang saya bicarakan mengenai keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha, semuanya dapat bermanfaat bagi si pendengar dan bagi kita semua. Akhir kata dari saya.

Pendengar Peron 1 di mana pun saat ini Anda berada di kebersamaan kita untuk kejelang malam hari ini. Pilihan musik masih akan hadir hingga pukul 20 nanti. Dan sekaligus Sereta pamit menemani Anda karena rekan saya pendengar Novi Farida menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami Peron 1 96,4.

0: Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Di kesempatan malam hari ini kebersamaan kita edisi 15 Mei 2026, saya Novi akan lanjut menyapa Anda. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Dan tentunya pendengar, pada perjumpaan kita di kesempatan kali ini saya akan temani Anda dengan sejumlah pilihan acara. Sesaat lagi kita akan dengarkan drama radio bersama dengan RRI Fak Fak yang menghadirkan bahasan drama malam hari ini, yaitu Racun Udara. Kemudian nanti kita akan ikuti acara berikutnya, yaitu Dialog Dokter Menjawab. Dan malam hari ini kita akan ditemani bersama Dr. Dwi Sakti Berlian SPOG. Beliau adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Ya, nanti kita akan berbicara mengenai gangguan haid karena PCOS. Jadi untuk pendengar yang tadi yang nanti ingin bergabung, silakan saja. Acara kita akan berlangsung hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Dilanjutkan nanti dengan pilihan acara lainnya, yaitu sajian acara yang tentunya juga bisa diikuti atau dengarkan ya oleh pendengar kita dalam acara Ruang Rindu yang dapat Anda dengarkan pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, di samping juga dengan pilihan acara-acara lainnya. Baik, untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada, menemani Anda, kami akan hadirkan acara berikutnya, yaitu pilihan acara kita drama radio.
1: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah, sudah bakar-bakar sampah. Sebab pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
2: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mo. Nanti juga di asap hilang.
1: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sap rumah. Sebab pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
2: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja, Mu.
1: Dulu dan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
2: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
1: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
2: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
1: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas, mata perih, kepala pusing.
2: Oh, asap sedikit ini saja, Mo. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi sudah hilang itu depo asap.
3: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
1: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, oh. Saya bicara baik-baik, tapi sama saja.
2: Aduh, Ibu RT terus saya ikut-ikutan lagi sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
3: Bapak Roni, kau tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
2: Dioksin? Barang apa lagi itu, Ibu RT? Saya baru dengar ini.
3: Aduh, Bapak Roni, dioksin itu zat beracun, berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
2: Ah, masa sampai separah itu?
1: Tapi memang begitu deh kenyataan, Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia, toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
2: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mo. Lagian, saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mo.
3: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya, depo asap sampai ke sapu rumah juga.
2: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
1: Tapi kan ada cara lain toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
3: Betul itu yang Ibu Yati deh bilang. Kalau sampahnya dipilah kan mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
2: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
1: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah?

0: Aduh, aduh. Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
0: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, ho.
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terhadap polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
0: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba, Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
1: Nah, saya setuju sekali, Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang, toh. Dan menjaga lingkungan itu ketumpu tanggung jawab bersama.
0: Baiklah kalau begitu, saya tidak akan bakar-bakar sampah lagi. Ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
0: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
0: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
0: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
0: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya pun anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena saya pun ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat,
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana, Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut, Ibu RT.
0: Kalau begitu, saya jalan dulu, Ibu RT, Ibu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio, Racun Udara.

RRI Sungaliat Bangka Belitung baru saja kita dengarkan bersama sajian drama radio bersama RRI Fak-Fak ya, dengan judul Racun Udara. Dan pastikan Anda bisa dengarkan kembali sajian acara drama radio esok pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda yang pendengar dimanapun saat ini Anda berada menemani malam Anda, saya juga masih akan lanjut dan kita masih menanti kehadiran dari narasumber kita untuk dapat hadir menyapa pendengar dalam acara Dokter Menjawab.

yang mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

Piala Dunia selalu menghadirkan legenda. Nama-nama besar yang bukan hanya dikenang karena golnya, tapi juga karena kisah luar biasa di lapangan hijau. Ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia, bahkan sejak usia ke-17 tahun. Pele sudah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Lalu ada Diego Maradona dari Argentina. Namanya melejit di Piala Dunia 1986 lewat gol legendaris tangan Tuhan dan aksi Soloran yang disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tak lengkap rasanya tanpa menyebut Zinedine Zidane. Maestro lapangan tengah asal Prancis ini membawa negaranya juara dunia pada tahun 1998 dengan permainan elegan dan penuh visi. Di era modern, dunia mengenal rivalitas dua mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Messi akhirnya melengkapi karirnya dengan trofi Piala Dunia tahun 2022, sementara Ronaldo tetap dikenang sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Legenda-legenda ini membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan, tapi tentang mimpi, perjuangan, dan nama yang akan terus hidup dalam sejarah.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, masih bersama kami di kesempatan malam hari ini, dan kita juga masih akan menantikan ya kehadiran dari narasumber kita untuk hadir menyapa pendengar dalam acara Dokter Menjawab untuk kesempatan malam hari ini pendengar. Dan nanti kita akan berbincang mengenai gangguan haid karena PCOS pendengar. Dan saya hadirkan sedikit kulitnya saja pendengar. PCOS itu adalah polistik ovari sindrom atau sindrom ovarium polikistik ya. Nah, ini adalah gangguan hormonal yang umum terjadi pada wanita di usia subur. Jadi kondisi ini menyebabkan ovarium memproduksi hormon androgen atau hormon pria secara berlebihan sehingga sel telur gagal berkembang atau tidak dilepaskan secara teratur pendengar. Nah, seperti apa penyebabnya? Kemudian gejala umum yang nampak itu seperti apa? Kemudian penyebab dan resiko kesehatannya juga bagaimana dan penanganannya. Nah, mungkin nanti kita akan ketahui bersama dengan ahlinya, pendengar. Dan untuk Anda, pendengar, yang malam hari ini mungkin sedang memantau siaran 96,4 MHz atau AM 1413 kHz, saya masih lanjutkan kembali menyapa Anda saat ini di menit 26 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Dan tentunya pendengar untuk malam hari ini kita masih akan menyapa pendengar ya dengan pilihan acara kita untuk kesempatan kali ini pendengar. Dan berikut ini pendengar informasi yang saya hadirkan berkaitan dengan topik ya gangguan haid karena PCOS. Dan kali ini kita masih menantikan juga kehadiran dari narasumber ya. Jadi sekali lagi PCOS itu adalah polistik ovari sindrom atau sindrom ovarium polikistik, adalah gangguan hormonal pendengar yang umum terjadi pada wanita di usia subur. Jadi kondisi ini menyebabkan ovarium memproduksi hormon androgen atau hormon pria secara berlebihan sehingga sel telur gagal berkembang dan tidak dilepaskan secara teratur. Jadi ada 3 karakteristik utamanya pendengar. Jadi kalau saya kutip dari media kesehatan pendengar, jadi diagnosis PCOS ini umumnya ditegakkan jika ditemukan setidaknya 2 dari 3 ciri ya. Yang pertama, ovulasi tidak teratur atau menstruasinya tidak teratur, kemudian jarang atau bahkan tidak menstruasi sama sekali. Kemudian juga kadar hormon androgen tinggi ditandai dengan munculnya jerawat parah, pertumbuhan rambut berlebih di wajah atau tubuh, atau hirsutisme dan kebotakan pola pria pendengar. Kemudian kista ovarium, terdapat banyak kista kecil atau polikel di ovarium yang terlihat saat pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Gejala umum selain yang berkaitan dengan karakteristik utama, penderita PCOS juga seringkali mengalami kesulitan untuk hamil ya, atau infertilitas, kemudian peningkatan berat badan secara signifikan atau kesulitan menurunkan berat badan. Kemudian kulit juga menghitam di beberapa area lipatan tubuh seperti di leher atau di ketiak pendengar. Nah, kemudian penyebab atau resiko kesehatan, meskipun penyebabnya pasti belum sepenuhnya dipahami, faktor genetik dan juga resistensi insulin sangat berperan ya. Jika tidak ditangani, PCOS ini dapat meningkatkan resiko komplikasi jangka panjang seperti diabetes tipe 2, kemudian kolesterol tinggi, penyakit kardiovaskular dan kanker endometrium. Nah, penanganannya seperti apa pendengar? Nanti kita akan lanjutkan kembali ya, penanganannya apakah dari gaya hidup atau juga obat-obat. Nanti akan saya hadirkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: sudah mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Selain jadi momen kejayaan tim nasional Brasil, Piala Dunia 2002 di Korea-Jepang juga mencatatkan berbagai momen keajaiban. Salah satu momen tersebut adalah kekalahan sang juara bertahan Piala Dunia ketika itu, yakni tim nasional Prancis dari Senegal pada laga pembuka di Seoul World Cup Stadium, Korea, 31 Mei 2002. Prancis yang ketika itu diperkuat oleh Thierry Henry hingga David Trezeguet secara mengejutkan menyerah 0-1 dari Senegal. Gol tunggal Papa Buba Diop pada menit 30 mengejutkan dunia sepak bola. Setelah kekalahan tersebut, Prancis tak kunjung bangkit hingga akhirnya tersingkir di fase grup meski menyandang status juara bertahan. Sedangkan Senegal berhasil mencatat sejarah dengan bermain hingga babak 8 besar dan disingkirkan Turki. Kedua tim akan kembali dipertemukan pada Piala Dunia 2026 mendatang, di mana keduanya tergabung dalam grup I bersama Norwegia dan Irak.

Baik, pendengar, hingga di sini dulu kami hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan. Dan selanjutnya, pendengar, kami hadir menyapa Anda untuk rangkaian acara selanjutnya, Dokter Menjawab.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali hadir kembali menyapa Anda di kesempatan kali ini dalam acara kita Dokter Menjawab ya. Dan untuk edisi hari ini kebersamaan kita edisi Jumat 15 Mei 2026. Hari ini kita akan berbicara mengenai gangguan haid karena PCOS ya. Dan di studio saat ini sudah ditemani bersama narasumber kita, ada Dr. Dwi Sakti Berian SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat malam Dr. Dwi.
1: Halo malam.
0: Iya, ini agak-agak terlambat kita ya dok ya, malam hari ini ya, menyapa pendengar. Oke deh, bersama Dr. Dwi malam hari ini kita bicaranya tentang gangguan haid karena PCOS. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, mungkin dok bisa dijelaskan dulu kepada pendengar kita apa itu PCOS. Silakan ya dok.
2: Baik, jadi dulu ceritanya karena gangguan haid yang berhubungan dengan gangguan hormonal. Dulu orang menyebutnya PCOS, tapi ternyata ada konsensus yang terbaru. Itu tahun 2026 ini baru berubah, dia nggak jadi PCOS lagi. Jadi dulu PCOS itu kan polikistik ovarian syndrome. Nah, jadi orang menganggap bahwa banyaknya kista-kista, kistik gitu. Tapi ternyata gangguan ini nggak hanya karena kista aja. Jadi ternyata dari orang-orang yang PCOS itu, kebanyakan dari USG itu, mereka merasa bahwa nggak ada saya kistanya, saya cuma sel telur saya kecil-kecil aja. Nah, tetapi sekarang berubah namanya dari PCOS menjadi PMOS.
0: PMOS.
2: Nah, PMOS ini adalah polyendocrine metabolic ovarian syndrome. Jadi sebenarnya polyendocrine ini, dia ini ngelebatin banyak sistem hormon yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi orang tersebut memang manifestasi klinisnya itu adalah gangguan haid gitu. Tapi turunannya sebenarnya banyak banget karena dia itu gangguan insulin yang akhirnya akan menuju ke diabetes nanti kalau nggak diintervensi. Lalu hiperandrogen. Hiperandrogen ini dia sering banget muncul kumis-kumis tipis gitu, rambutnya rontok, mukanya berminyak, berjerawat, insomnia, menggemuk dengan cepat, kayak gitu. Nah, hormon otaknya juga bermasalah karena dia ada gangguan hormonal tersebut, akhirnya dia jadi lebih sering emosian, negative thinking.
0: Oh gitu ya?
2: Iya. Nah, abis gitu hormon ovariumnya nih jadi ngaco, akhirnya berefek kepada dia adanya infertilitas atau sulit untuk punya keturunan. Nah, semua ini terjadi karena gangguan endokrin atau gangguan masalah hormon yang menyebabkan metabolik di dalam badannya itu terganggu kayak gitu.
0: Oke.
2: Seperti itu.
0: Baik.
2: Jadi disebut sindrom karena dia tuh kumpulan gejala, jadi nggak cuma salah satu aja. Jadi ada juga orang yang gangguan haid, abis gitu terus ada yang bulu-bulunya muncul, kumis-kumisnya muncul, kayak gitu. Yang paling sering kayak gitu.
0: Baik, baik. Dok, kalau dulu namanya PCOS, tapi kalau sekarang PMOS gitu ya, dok?
2: PMOS,
0: ya?
2: Betul.
0: Iya, gitu. Baik, kemudian dok, itu kan sudah secara rinci lah dokter jelaskan ya, berkaitan dengan topik bahasan kita mengenai gangguan haid ini. Kemudian ada ciri-ciri awal nggak dok bagi PCOS atau PMOS ini, dok?
2: Ya, kalau dari dulu itu ciri-cirinya dia tuh gangguan haid, abis gitu terus muncul hiperandrogen, sama dari USG-nya didapatkan gambaran sel telurnya tuh kecil-kecil semua, nggak ada yang mateng gitu loh. Kenapa perempuan tersebut tuh menjadi susah untuk punya keturunan? Karena sebenarnya perempuan itu tetap bertelur. Nah, jadi sel ovarium itu letaknya kan bukan di dalam rahim, tetapi dia berada di luar rahim. Nah, si sel ovarium ini atau folikel ya, dia harus besar dulu. Besar, terus dia nanti mateng gitu ya. Lalu dia akan pecah keluar sel telurnya, baru masuk ke dalam rahim untuk dibuahi, ketemu sama sperma. Tapi pada kondisi ini ya, dia itu gak bisa pecah, gak bisa gede. Nah, sehingga jadi akhirnya ada gangguan untuk infertilitas.
0: Baik.
2: Nah, itu sering kayak gitu gitu loh. Dan kasus di Bangka terutama, ini banyak banget.
0: Oh, di Bangka banyak.
2: Banyak kasusnya. Banget sebenarnya. Karena pola hidupnya juga yang saya perhatikan adalah banyak sekali sekarang pilihan makanannya yang memang mendukung untuk jadi kayak gini.
0: Baik, baik.
2: Tinggi gula, tinggi tepung. Nah, akhirnya berat badannya naik, olahraganya kurang, dan mulai sedikit-sedikit akhirnya tadinya haidnya sebulan sekali, dia mundur 1,5 bulan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, terus hilang sama sekali.
0: Oh, gitu ya.
2: Nah, baru orang itu memeriksakan, kenapa sih so, kok gak haid sih, janjian saya hamil nih gitu.
0: Nah,
2: kan
0: itu, iya.
2: Begitu dicekin ternyata gak hamil, saya gak hamil tapi kok saya gak haid sih. Nah itulah, dari situlah baru sebenarnya orang memeriksakan ada masalah apa sih sebenarnya.
0: Oh, gitu.
2: Kebanyakan kan nggak meriksain, karena
0: betul,
2: kalau haidnya cuman misalnya 1,5 bulan atau 2 bulan sekali, oh saya memang siklusnya panjang. Padahal sebenarnya itu udah gangguan haid. Nah, nanti kita cerita tentang haid yang normal tuh apa sih.
0: Gitu, iya, ya. Baik, baik. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda bergabung ya ke nomor telepon kami di 0717 94301, kemudian SMS dan WA di 0811 717 9111. Dok, ini ada pertanyaan. Sebenarnya saya rangkum saja ya, hampir sama sih pertanyaan dari pendengar kita.
2: Ya.
0: Ini kita kadangkala ini dok, ini anak saya mengalami telat haid itu sampai berbulan-bulan dok. Berbulan-bulan. Kapan kondisi ini harus mulai dicurigai, dok? Misalnya harus berobat atau seperti apa nih, dok?
2: Baik. Jadi perempuan itu yang paling pertama dibilang gangguan haid itu adalah satu. Haid yang normal itu dari hari pertama keluar dia darah sampai ketemu haid lagi berikutnya. Itu paling pendek 21 hari.
0: Baik.
2: Nah, paling panjangnya 35 hari. Ada yang 38 hari. Tapi udah maksimum banget, 38 hari itu maksimum. Artinya, kalau hari di bulan yang lalu tanggal 1, di bulan depannya tanggal 8, itu masih normal. Tapi kalau di tanggal 9 dia udah gak normal kayak gitu.
0: Yeah.
2: Nah, itu dulu. Itu dari siklusnya. Nah, abis gitu menstruasinya itu normalnya 3 sampai dengan 4 kali ganti pembalut dari pagi sampai malam, kayak gitu.
0: Iya.
2: 3 sampai 4 kali ganti pembalut, penuh ya, kayak gitu. Saya tapi 6 kali, saya soalnya risihan orangnya. Ya enggak apa-apa. 6 kali berarti kalau mungkin kalau dia setengah udah ganti ya mungkin ya sebenarnya 3 kali ganti pembalut kan.
0: Iya, betul. Gitu.
2: Lalu yang jelas dia enggak boleh ada nyeri. Ya. Nyeri itu harus, nyerinya bukan iya saya kram juga gitu, tapi ini tuh nyeri yang mengganggu aktivitas sampai cuman baring aja kayak gitu.
0: Bahkan ada yang kabarnya ada juga sampai pingsan itu dok.
2: Nah kayak gitu, artinya itu sudah mengganggu dan itu ada gangguan haid yang nyeri karena nyeri kayak gitu.
0: Iya.
2: Seperti itu.
0: Iya. Jadi seperti itu ya pendengar ya. Jadi tadi sudah digambarkan oleh dokter Dwi bahwa haid yang normal itu ya intervalnya tadi 21 hari ya dok ya.
2: Iya, betul.
0: Paling lama 38 hari. Gitu ya?
2: Iya betul.
0: 38 hari. Baik, terima kasih. Sementara itu ya dari pendengar kita yang lainnya belum ada, jadi silakan saja. Nah dok, ini kadang-kadang anak remaja yang baru siklus haid gitu ya, baru pertama kali haid. Kemudian mereka itu nggak normal dok. Jadi 2 bulan lagi baru haid, kemudian 3 bulan, kemudian baru dia normal. Itu kenapa ya dok ya?
2: Nah jadi sebenarnya kalau pada perempuan yang pertama kali haid atau menark ya, yang itu normalnya sih 10 sampai dengan 12 tahun dia pertama kali haid.
0: Betul.
2: Tetapi memang haid yang pertama pada anak remaja ini dia memang gak langsung siklusnya langsung normal.
0: Jadi penyesuaian.
2: Betul,
0: gitu.
2: Jadi memang teenagers ini dia ini akan lebih cenderung untuk kita tunggu dulu. Nah, kita berharap dia ini di umur 18 tahun itu dia baru normal lah. Kayak gitu. Baru bisa normal dan kita harapkan dia harus normal. Di umur 18 tahun tuh harus normal. Kalau kurang dari situ bisa kita kita coba cari tahu dulu nih apakah memang karena gangguan hormonal atau kita pancing pakai obat untuk bikin haid dulu gitu. Gimana responnya kita lihat kayak gitu. Enggak apa-apa, tapi itu bukan suatu mandatory yang memang semua anak misalnya umur 15 tahun tuh wajib menstruasinya setiap bulan terus.
0: Iya.
2: Kayak gitu. Nah, itu itu biasanya kita akan sampaikan dulu ke orang tua bahwa memang apa namanya, anak yang remaja itu memang kadang suka ngaco-ngaco gitu, karena memang ya hormonnya baru belajar gitu lah. Yeah, ya.
0: Baik-baik. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda, silakan mana nih yang kaum hawanya, siapa tahu yang mau sharing-sharing ke Dr. Dwi Sakti ya di malam hari ini. Kalau mau ketemu sama dokter, orangnya sibuk ya. Jadi kalau misalnya pengen sharing ke kita, silakan saja 94301 kami buka di 0811 1717 9111. Dok, kita kembali lagi ke WA ya. Ini dari pendengar kita, selain gangguan haid, ada nggak dok dampak PCOS terhadap kesehatan tubuh dan kesuburan perempuan khususnya?
2: Nah, ini dia, ada tadi kan sudah disampaikan.
0: Iya, sudah sampai di awal ya dok ya.
2: Iya, jadi memang gejalanya itu yang paling sering yaitu dia, misalnya muncul jerawat. Oh, jerawat itu karena kenapa ya kok pakai skincare ini nggak beres-beres? Merek ini, merek itu, merek ini, gonta-ganti, tetap aja kok nih mukanya kayak terlihat kusam, berminyak. Nanti ini jerawat di sini, nanti dia sembuh terus pindah lagi ke sebelah, pindah lagi. Karena memang kondisi gangguan endokrin ini menyebabkan dia tuh jadi lebih berminyak. Kalau lebih berminyak ya seluruh badan ya lebih berminyak. Akhirnya jadi lebih mudah untuk tumbuh jerawat, lebih sering ketombean, rambutnya rontok. Nah, itu ada bagian daripada sebenarnya gejala yang sama dari PMOS itu.
0: Baik, jadi seperti itu. Jadi ada ya dok ya, kelebihan berat badan atau juga obesitas juga ngaruh ke situ ya dok ya, tadi sempat dijelaskan ya. Ya, kalau di Bangka Belitung lebih ke pola hidup kebanyakan ya dok ya.
2: Pilihan makanan kali ya.
0: Baik-baik. Dan pendengar, kami mengajak Anda bergabung ya di acara kita. Silakan saja Anda bisa menghubungi kami ke nomor telepon kita. Kemudian bicara soal penyebab, kemudian resiko kesehatannya seperti apa nih dok?
2: Ya, jadi kalau orang PMOS itu jangka pendeknya dia akan muncul gejalanya ya gangguan haid, terus sama yang kayak tadi hiperandrogen yang bulu-bulu, kumis-kumis segala macem, yang rambut rontok kayak gitu ya, muka berminyak. Nah itu jangka pendeknya. Tapi jangka panjangnya, pasien ini dia akan terjadi kondisi yang estrogen di dalam badan itu tinggi banget. Nah kondisi estrogen yang terus menerus, dia ini akan menyebabkan jadi darah tinggi. Aduh, umur 25 tahun tensi udah mulai 140 kayak gitu. Enggak nih, kok kededep gitu kan sering ya. Ya tapi kalau kededepnya terus-terusan kan juga agak agak lain ya, agak kayak lain, gitu.
0: Betul.
2: Abis gitu terus dia nanti akan menjadi resistensi insulin yang akhirnya akan menjadi diabetes. Mungkin di umur 40-45 tahun terus jadi diabetes. Kayak gitu. Nah, estrogen yang tinggi tersebut itu ketika terpaparnya di bagian rahim, nanti terjadi penebalan dari dinding rahim. Nah, akhirnya jadi mensnya berantakan, kadang sebulan dua kali ada ngeflek-ngeflek. Betul, kayak gitu-gitu kan. Ngaco lah intinya kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau terus-terusan akhirnya jadi bisa resiko dia jadi kanker rahim. Bukan kanker mulut rahim ya, tapi kanker rahim
0: ya. Oh, beda ya dok ya?
2: Beda. Jadi kalau perempuan, kanker payudara, kanker rahim, kanker ovarium itu paling sering dipengaruhi oleh estrogen. Estrogen yang terus menerus. Nah, pada orang dengan PCOS, PMOS ya, yang baru ya.
0: Yang baru ya.
2: Nah, ini paparan estrogen itu terus-terusan, gak berhenti dia. Nah, sehingga itulah yang mungkin bisa berisiko terjadi. Kayak gitu. Beda sama orang yang sehat. Nah, orang yang sehat kan ada fase di dalam hidupnya kan punya anak gitu.
0: Betul.
2: Nah, ketika mengandung 9 bulan, 10 bulan gitu ya. Nah, dia itu paparannya itu berhenti gitu loh. Nah, sehingga ada break dulu, lalu menyusui misalnya gitu. Nah, itu enggak tidak haid 6 bulan atau 1 tahun kayak gitu kan. Nah, itu berarti ada break di dalam hidupnya. Sehingga ya paparan estrogennya nggak terlalu sering ke dalam badannya dia, jadi fluktuatif gitu. Nanti ada turun, nanti dia ada naik kayak gitu. Nah, yang benar adalah seperti itu.
0: Baik. Oke.
2: Okay. Kayak gitu.
0: Ya, baik pendengar, kita lanjut lagi masih bersama dengan Dr. Dwi Sakti Berian SPOG. Jadi silakan untuk pendengar, kita bersama dokter spesialis obstetri dan ginekologi malam hari ini ya, bicaranya tentang gangguan haid karena PMOS ya.
2: Iya.
0: Baik, kalau dulu namanya PCOS, sekarang udah berbeda PMOS. Baik, Dok. Ini kadang-kadang kan kita kan ngobrol nih sama teman-teman sekantor lah ya. Kadang-kadang kalau perempuan itu kan enggak ada rahasia seperti itu ya. Kadang-kadang mereka juga mengalami di saat haid seperti itu, mereka tidak teratur, kemudian kadang-kadang sakit. Nah, ada satu yang kemarin sempat nitip pertanyaan, kalau ketemu sama Dokter Dwi dia pengen tanya. Jadi selama ini usia baru 21 tahun nih, Dok. Jadi haid enggak teratur, kemudian juga sering sakit dan sebagainya. Kemudian pas setelah menikah, ini sudah menikah nih, Dok, ceritanya.
2: Yeah.
0: Jadi itu mengalami hamil anggur. Apakah efeknya dari haid yang tidak teratur ini atau seperti apa, Dok?
2: Enggak. Jadi hamil anggur itu penyebabnya beda.
0: Beda.
2: Beda dia. Kalau kalau misalnya hamil anggur itu disebabkan karena ya dia berubah aja gitu loh.
0: Oh, berubah aja.
2: Iya, jadi harusnya dia sel plasentanya itu harusnya sel korion ya. Yeah. Itu berubah menjadi sel plasenta, tapi dia memang genetiknya beda gitu. Mm-hmm. Kenapa penyebabnya? Ya ya perubahan aja, memang dari sananya aja begitu, kayak gitu.
0: Jadi nggak ada ngaruh sama sekali ke situ ya, Dok ya?
2: Nggak ada secara langsung.
0: Nggak secara langsung. Baik, pendengar, kita balik lagi ke pendengar kita. Tadi sempat disampaikan pola makan atau juga gaya hidup ya, yang seperti apa nih bisa membantu mengatasi gejala dari PMOS, Dok?
2: Gimana?
0: Ya, kalau baik mengenai gaya hidup tadi ya, Dok ya, kita ke pendengar dulu. Oke, kita sapa. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Irwan.
0: Pak Irwan, baik. Pak Irwan, silakan Pak dengan Dokter Dwi.
1: Iya,
2: malam. Malam, Pak.
1: Iya. Harusnya ibu-ibu nanya ya. Iya, tapi enggak apa-apa. Saya teringat tadi dokter bilang ada kanker rahim gitu ya.
0: Iya.
2: Iya, Pak.
1: Jadi ada cerita sedikit, kakak saya dulu kena kanker rahim ya, stadium 4. Itu begitu periksa langsung vonisnya stadium 4 begitu, Dok.
0: Iya.
2: Baik.
1: Nah, kondisi stadium 4 ini mental langsung down, Dok.
2: Iya.
1: Artinya down itu kayaknya harapan udah tipis ya, karena vonisnya tuh the point loh gitu.
0: Iya.
1: Akhirnya kakak saya, kebetulan saya dekat ya, apa yang dia punya dia kasih ke saya loh, Dok. Saking dong bener mungkin ya. Contohnya misalnya punya permata, ini buat lo, ini buat lo gitu. Seperti orang putus asa. Apa begitu sih ponis itu? Menurut saya kejam banget ya. Mungkin tidak tahu setelah diperiksa stadium 4. Akhirnya sekian tahun wafat beliau gitu.
2: Yeah. So,
1: pertanyaannya adalah, apa punisnya sebegitu keras ya, langsung apa mentalnya jatuh gitu.
0: Iya.
1: Kira-kira seperti itu, Dok ya.
2: Baik, Pak.
1: Nah, itu aja mungkin pertanyaan baik. Saya.
0: Ya.
1: Terima kasih, Dokter Mbak Novi.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sebelumnya saya turut berduka cita juga ya, kondisi untuk kakak dari dari Bapak ya. Ya, jadi ya memang sebenarnya tidak semua orang itu bisa menerima dengan cepat dan lapang dada ketika memang harus disampaikan. Tetapi memang ini adalah bagian yang tersulit dari menjalani sebagai dokter.
0: Iya, untuk menyampaikan
2: sesuatu yang memang sebenarnya kita tahu. Tetapi kita harus pelan-pelan. Di satu sisi ada orang yang bisa untuk to the point kita ngomong, tapi di satu sisi ada juga orang yang gak bisa menerima itu dengan langsung seperti itu. Jadi memang bahkan dulu saya tuh mau lulus jadi dokter spesialis, itu ada satu kasus yang ujiannya itu cara menyampaikan berita buruk.
0: Nah itu,
2: nah jadi memang itu menjadi suatu hal yang sulit untuk menyampaikan itu, karena tidak semua orang bisa menerima, dan tidak semua keluarga juga bisa menerima dan menyampaikan itu ke pasiennya kayak yeah. gitu. Tetapi kondisi stadium 4 itu mungkin memang benar adanya pada waktu ditemukan oleh dokter tersebut yang yang memeriksa kayak gitu. Tetapi kok kenapa baru stadium 4? Kenapa disampaikan stadium 4? Ya karena memang enggak mungkin juga kalau stadium 4 tapi disampaikannya stadium 1 gitu loh.
0: Betul.
2: Ya artinya kan menyampaikan berita yang salah seperti itu. Jadi ya mungkin memang kondisinya sulit gitu. Ya sehingga mungkin harus disampaikan seperti itu.
0: Iya. Jadi dokter pernah menghadapi itu ya dok ya, untuk menyampaikan.
2: Selalu akan seperti itu. Karena yang paling sering adalah apalagi kalau kita lagi kondisi, misalnya kita lagi ada operasi dan ternyata di dalam perjalanan operasinya ternyata ada ditemukan hal yang lain. Apakah memang mau disampaikan? Tapi kalau nggak disampaikan nanti pasti akan disalahkan kan, maksudnya.
0: Betul.
2: Kenapa nggak ngomong gitu kan? Yeah. Gitu ya, kita harus sampaikan dan ya memang kita harus menyampaikan juga kepada keluarga yang hubungannya itu jelas seperti itu. Palingan seperti itu.
0: Iya, baik seperti itu ya Pak Irwan, tanggapan dari Dokter Dwi dan untuk yang lainnya. Jadi silakan ya, Anda bisa hubungi. Baik dok, ini tadi pertanyaannya sempat disinggung berkaitan dengan gaya hidup. Jadi gaya hidup sekarang ini seperti kurang tidur dok, kemudian stres pekerjaan sampai ke pola makan yang cepat saji disebut bisa memperparah PCOS. Seberapa besar pengaruh pola hidup modern terhadap gangguan haid akibat dari PCOS ini dok?
2: Yang paling sering itu adalah
0: apa dok?
2: Kopi kekinian. Ya,
0: itu.
2: Pempek.
0: Oh pempek ya dok ya. Wow.
2: Nanti saya di demo lagi orang Bangka ya. Tapi sebenarnya yang pempek ini sebenarnya nggak apa-apa. Saya juga suka sih.
0: Iya.
2: Cuman sebenarnya kita harus memikirkan kalau memang ternyata bakat ya. Keluarganya memang cenderung gemuk gitu ya.
0: Yeah.
2: Orang tuanya gitu lah cenderung gemuk seperti itu. Kedua orang tuanya atau salah satu ada yang punya darah tinggi, ada juga yang punya diabetes. Itu potensi besar banget kepada anaknya. Sebenarnya kondisi gangguan itu enggak hanya pada perempuan, pada laki-laki juga. Tapi kenapa malam ini disampaikan kepada perempuan? Karena saya dokter kandungan, maksudnya pasien saya cewek semua gitu kan?
0: Oh iya itu ya.
2: Iya kan?
0: Betul.
2: Berarti kan yang saya omongin cuma yang perempuan aja. Betul. Tapi sebenarnya metabolic syndrome atau gangguan metabolik itu sebenarnya memang ya terjadi pada semua orang, nggak mesti perempuan, laki-laki juga.
0: Yeah.
2: Tapi kalau perempuan karena kebetulan saya mempelajarinya lebih dalam, jadi ternyata nggak cuman darah tinggi, diabetes aja nih gitu. Yeah. Ternyata memang sebenarnya kita bisa cegah dari awal kayak gitu. Nah kalau memang dari awal kita bisa memodifikasi hidup untuk olahraga, saya ngeliat sekarang di Masjid Agung gitu kan, orang jogging, udah mulai pada gitu jogging ya kan. Nggak ada yang salah dengan itu, malah saya mensupport banget, bagus orang pada olahraga. Yang paling penting adalah yang paling sering itu olahraga juga. Habis setelah itu duduk nongkrong, makan lagi pempek bakwan. Iya kan, larinya sekilo,
0: karbonya
2: ngabisinnya harusnya 7 kilo larinya kan, kayak gitu. Mendingan makan nasi.
0: Betul.
2: Kan gitu kan.
0: Iya.
2: Nah, atau kalau enggak dikurangin aja tuh, kalau orang negara lain juga kan enggak makan nasi juga enggak kenapa-napa. Karena memang kembali lagi sekarang kayak Pak Menteri kita sudah mengharuskan semua minuman-minuman ataupun makanan kemasan itu untuk mencantumkan glycemic index namanya.
0: Baik.
2: Jadi itu nanti ditulisin setiap minuman nanti ya yang akan ditemukan di minimarket itu nanti ke depannya itu akan ada tulisannya, ini gulanya itu golongan A, B, C atau D. Nah, D ini yang paling jelek, A yang paling healthy, yang paling bagus. Nah, tetapi kalau yang saya lihat yang sekarang ada di sini kan, itu kan karena kita nggak ada dan kita tuh awam banget gitu loh.
0: Bener.
2: Jadi akhirnya semua yang enak yang kopi pakai gula aren, abis itu terus ya kopi kekinian yang super-super manis,
0: betul,
2: dikasih
0: betul.
2: Susu kental manis dicampur pakai enak lah pokoknya pakai whipped cream kayak gitu ya, yang dijual-jual viral-viral yang katanya manis dan enak itu. Itu gulanya gila-gilaan. Nah, dari sinilah sebenarnya yang nyebabin kita tuh gemuknya tuh dengan cepat. Kayak gitu. Nah, karena gula itu di satu sisi memang dia enak. Oh, gulanya nih gula asli nih. Ya, memang gula asli itulah.
0: Betul.
2: Iya kan? Nah, karena memang sebenarnya kita mendapatkan energi itu enggak hanya dari gula. Nah, karbohidrat yang lain, dari protein bisa jadi energi, dari lemak bisa jadi energi.
0: Iya, baik. Nah, Dok, ini ada pertanyaan yang kadang-kadang menggelitik juga di hati saya ya. Kadang-kadang kita menemukan anak usia 9 tahun, itu mereka sudah haid, Dok. Sudah haid, kemudian mereka ada juga yang cepat juga berhenti haidnya, bahkan di usia 40. Itu penyebabnya apa ini, Dok?
2: Nah, itu dia. Kalau misalnya memang orang banyak juga yang bertanya, ah, saya ini udah 42 tahun nih, udah gak haid lagi.
0: Kenapa?
2: Udah
0: menopause kayaknya, gitu, iya, Dok.
2: Kebanyakan orang-orang tuh sebenarnya menopause-nya orang Indonesia ya itu 50-52 tahun lah.
0: Iya, kalau lebih awal itu kenapa? Nah,
2: lebih awal itu kita harus lihat dulu apakah memang benar cadangan ovariumnya itu kurang. Biasanya kita ngecek dari AMH. Nah, tetapi yang paling sering itu adalah, yang paling gampang adalah kalau saya coba dulu kasih obatnya buat pemancing haid. Keluar gak sih dia? Kalau keluar, dia artinya sebenarnya masih ada, yaitu PMOS.
0: Gangguan berarti
2: ya? Iya, sebenarnya gangguan.
0: Kayak jadi gitu aja. Dipicu dulu sama obat gitu ya, Dok ya. Kalau misalnya dia keluar, berarti gangguan benar itu ya. Tapi kalau misalnya gak keluar, Dok, apakah itu menopause?
2: Baru nanti kita akan lihat kenapa nih. Nah, karena kan gangguan haid itu tidak haid itu kan enggak mesti karena menopause. Banyak hal yang lain. Nah, misalnya yang 80% kasus itu karena kasus PMOS ini ya, atau PCOS ini kayak itu. 80% kasus. Perempuan yang tidak dengan gangguan haid atau tidak haid kayak gitu. Sisanya ada gangguan metabolik yang lain, misalnya dia ada hipertiroid atau hipotiroid kayak gitu. Mungkin dia kemoterapi dan macam-macam.
0: Oh, gitu. Kemudian, Dok, kalau untuk anak-anak usia idealnya itu kalau mereka haid itu usia berapa, Dok? SD kelas misalnya
2: itu 10 sampai 12 tahun harusnya sudah ya? Kebanyakan memang sudah. Jadi gini, 10 sampai 12 tahun itu terbanyak mulai haid. Terbanyak mulai haid. Nah, tetapi kalau memang dia tidak keluar juga di umur 12-13 tahun, kayak gitu. Kita harus ngelihat dulu nih. Kita tunggu sampai dia 14 tahun. Keluar gak sih sebenarnya? Enggak keluar juga, baru kita lihat. Nih tanda-tanda seks sekundernya tuh muncul gak? Misalnya payudaranya muncul gak sih? Bulu-bulu bawahnya muncul gak sih? Kayak gitu. Nah, kalau dia sudah muncul, dia 14 tahun, dia harus haid. Tapi kalau misal belum muncul 16 tahun kita tunggu lah.
0: Oh gitu.
2: Kayak gitu.
0: Iya, itu gangguan juga ya, Dok ya. Gangguan juga ya. Kayak baik. Gitu. Ya, baik, pendengar, masih ada waktu berapa menit lagi, Dok? Kira-kira.
2: Terserah.
0: Iya, pendengar, manfaatkan ya berbincang bersama Dokter Dwi. Kalau hari-hari biasa kalian harus menunggu Dokter Dwi karena Dokter Dwi banyak antriannya, begitu ya, Dok ya. Oke, jadi silakan saja kita bicara soal gangguan haid, Dok. Kalau misalnya sudah dinyatakan orang ini mengalami gangguan PMOS begitu, Dok. Hal apa saja yang harus mereka lakukan, Dok?
2: Oke. Jadi sebenarnya PMOS ini dia ini yang paling pertama dan yang bisa menyelesaikan semua adalah diet.
0: Diet.
2: Diet, turunin berat badan. Targetnya adalah kita bisa nurunin berat badannya 10% dalam 3 bulan.
0: Diet keras ini.
2: Ya. Misalnya datang dengan beratnya taruhlah 65 kilo. Baik. Ya, targetnya kalau bisa kita kurangin 10% dalam 3 bulan. Atau mungkin harapannya kalau bisa 2,3 kilo gitu ya kali sebulannya.
0: Narik napas, Dok.
2: 2 kilo jadilah, setengah kilo jadilah. Yang penting pokoknya trennya tuh turun terus.
0: Turun ya.
2: Iya, saya selalu nanya sama pasien-pasien saya. Itu saya ini gangguan haid nih. Oh iya, terus saya nanya berat badannya naik nggak? Oh, naik banyak. Tapi naik sedikit gitu ya. Gitu. Cuman 2 kilo lah palingan naik dari bulan kemarin. Jadi artinya sebulan naik 2 kilo.
0: Betul.
2: Kayak gitu ya. Nah. Terus saya tanya, dulu ibu pernah gak haid teratur? Pernah saya. Misalnya sekarang 65 gitu ya. Waktu berat badan saya masih 55 gitu. Ya coba aja turun menuju ke sana. Biasanya nanti haidnya akan muncul.
0: Oh gitu.
2: Kayak gitu. Nah, obat yang dikasih sama dokter ini sebenarnya ngebantu supaya target tersebut tuh bisa tercapai. Kayak gitu.
0: Oke, kita ke pendengar lagi, Dok ya.
2: Iya.
0: Ya, baik. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Malam Mbak Novi.
0: Malam. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak?
3: Dengan Ramadan ini.
0: Pak Ramadan, di mana Pak?
3: Di Sorong.
0: Di Sorong, baik. Ya. Silakan Pak langsung dengan ya, Dokter Dwi.
3: Malam Dokter Dwi ya.
2: Malam Pak.
3: Ahli apa tadi ya?
2: Ahli.
0: Apa?
2: Ahli kandungan.
0: Dokter spesialis obstetri dan ginekologi.
3: Oh ya.
0: Ya.
3: Doain sukses selalu ya.
2: Terima kasih.
0: Baik.
3: Saya mau tanya kalau normatifnya seorang wanita haid setiap bulannya atau setiap kalinya itu berapa hari sebenarnya setiap bulan? Paling lambat berapa hari? Kalau dia lewat dari misalnya 25 hari atau 20 sekian, pokoknya lewat dari batas normalnya berapa, itu apakah itu sudah tidak normal? Artinya setiap bulan harus antara hari sekian hari sampai sekian hari. Kemudian setelah haid itu normalnya berapa sirkulasinya ya, atau lamanya haid itu berapa hari ya selama dia masih dalam keadaan haid ya. Itu paling lama berapa hari, paling cepat berapa hari dong. Kalau di luar itu apakah nggak normal gitu loh.
2: Baik.
3: Itu saja pertanyaannya. Tapi ada sama teman saya juga, karena terlalu dekat ya, sering juga itu katanya kalau datang haid itu sakit sekali dong. Sakit dan lambat, katanya rata-rata dia atas di atas 30-an hari gitu baru dia dapat.
0: Gitu
3: dong. Terima kasih, mohon penjelasan.
2: Baik, terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Malam. Ya, silakan dok.
2: Jadi ini dari mana? Dari Sorong?
0: Dari Sorong. Sorong berarti Papua. Dia dari Papua dok. Berarti dia mantau lewat RRI Digital.
2: Wow. Wah,
0: iya.
2: Salam ya. Saya dulu kerja di Sorong saya.
0: Wah, jauh juga.
2: Iya. Oh, 1,5 tahun saya di sana. Iya.
0: Waktu koas bukan?
2: Enggak, saya udah
0: dokter umum. Dokter.
2: Ya,
0: iya.
2: Saya di ini, di Babu.
0: Di Babu.
2: Nama daerahnya Sorong, nanti saya agak maju lagi.
0: Wah, masuk ke dalam. Wah, berarti familiar sama tempatnya ya.
2: Iya. Oke. Jadi gangguan haid ya. Jadi gangguan haid seperti tadi sebelumnya sudah disampaikan, yang namanya haid normal itu berlangsung hari pertama ketemu hari pertama paling cepat banget 21 hari. Paling panjang 35 hari atau 38 hari lah kayak gitu. Nah, haidnya ini berlangsung 2 sampai dengan 7 hari. Nah, itu normal. Kalau lebih daripada 7 hari itu enggak normal. Nah, ganti pembalutnya dari pagi sampai malam biasanya 3 atau 4 kali ganti pembalut itu termasuk normal. Di luar itu semuanya enggak normal.
0: Oh, gitu.
2: Kayak gitu. Jadi tiga hal tersebut. Lalu nyeri haid ini seringkali pada perempuan. Yang terbanyak kasusnya adalah disebabkan karena endometriosis. Nah, kasus endometriosis ini biasanya memang menimbulkan nyeri yang berbeda-beda intensitasnya pada setiap orang tergantung dari posisi si endometriosis ini letaknya di mana. Kayak gitu. Nah, tapi penanganan pertama daripada endometriosis atau nyeri ketika haid, yang namanya nyeri haid atau dismenore, itu kalau dia itu sampai mengganggu aktivitas, artinya mau masak nggak bisa, mau mengerjakan pekerjaan sesuatu nggak bisa, kayak gitu, karena dia tuh nyeri banget, sakit banget. Nah, dismenore ini cirinya adalah dia sebenarnya sudah mulai nyeri dari satu hari sebelum dia haid, di hari pertama, kedua, ketiga mungkin kayak gitu.
0: Okay.
2: Dan itu berulang terus setiap bulan kayak gitu terus.
0: Okay.
2: Nah, itu namanya dismenore atau nyeri ketika dia haid. Nah, ini penanganan pertamanya bisa pakai minum obat demam paracetamol tuh. Pakai itu dulu aja.
0: Okay.
2: Tapi memang itu tidak menyelesaikan masalah ya, tetapi itu ngebantu dulu untuk bisa beraktivitas sambil mau datang ke ke dokter kandungan untuk bisa ngelihat memeriksakan itu lebih lanjut.
0: Oke. Okay.
2: Dan kedua, ternyata pil KB itu ngebantu untuk pil KB yang teratur ya minumnya ya. Itu membantu juga bisa mengatasi kondisi nyeri ketika haid tersebut kayak gitu. Jadi ya yang pengguna pil KB itu nggak apa-apa dilanjutin aja, biasanya itu cukup terbantu dengan itu.
0: Oke, okay. Dok, ini bisa diluruskan dok. Sering kali kita dengar mitos atau fakta nih, katanya kalau orang sering nyeri haid gitu ya akan susah dapat keturunan. Gimana dok?
2: Fakta itu.
0: Fakta.
2: Iya.
0: Penjelasannya?
2: Karena memang kalau orang gangguan haid disebabkan karena endometriosis. Nah, endometriosis ini sebenarnya akar permasalahannya. Dia ini sebenarnya sel-sel endometrium atau sel-sel yang ada di dalam rahim itu, di lapisan dalam rahim itu, itu nempel di bagian luar. Jadi intinya si rahim ini bocor masuk ke dalam rongga perut kita. Rongga perut perempuan, bukan saya ya.
0: Iya.
2: Perempuan.
0: Iya.
2: Nah, ketika dia ini menempelnya di ovarium, dia jadi kista. Kista coklat.
0: Yeah.
2: Ya, tipenya yang warna coklat gitu, kista coklat ya. Kalau dia nempelnya di belakang rahim, ya di bagian bawah, biasanya pasien-pasien ini ngeluhnya ketika dia berhubungan dia nyeri.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, ada juga yang ketika dia BAB dia nyeri. Kayak gitu. Mungkin dia juga akan menyalahkan, ah, saya mungkin pakai IUD kali ini sakit nih kayak gitu.
0: Oh,
2: kan.
0: Gitu.
2: Ya mungkin seperti itu. Ya kan. Abis itu terus kalau dia memang nempelnya di dalam otot rahimnya ini ya, dia menjadi adenomiosis yang mirip seperti miom kayak gitu, yang rahimnya jadi gede, akhirnya jadi perdarahan jadi ngaco kayak gitu, menstruasinya jadi berantakan. Nah itu harus dilihat dulu. Makanya orang yang datang dengan gangguan haid, gangguan siklus haid kayak gitu, kita harus pastiin dulu apakah memang pasien ini dari hormonal yang PMOS yang hormonal itu, atau dia karena adanya adenomiosis atau miom yang karena endometriosis itu tersebut.
0: Okay.
2: Nah itu memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
0: Dok, ini mungkin di penghujung ya pendengar ya, kadangkala kan kalau misalnya kita haid itu dok, ada yang keluarnya ini dari warna darah dok. Warna darah haid kita ya, ada yang darah itu keluar yang kayak apa, bungkahan-bungkahan,
2: gumpalan
0: gitu ya. Darah gitu ya, ada yang darah normal kayak biasa.
2: Iya.
0: Itu gimana itu dok? Yang baiknya itu yang mana?
2: Jadi gumpalan darah itu sebenarnya manifestasinya sih kita nggak bisa langsung gamblang kita bilang gumpalan darah itu pasti nggak normal, enggak. Karena darah itu memang sifatnya dia menggumpal ketika dia itu sudah agak lama. Nah, jadi darah waktu pertama kali dia keluar, darah itu akan cair. Begitu dia didiemin, dia akan menggumpal. Nah, misalnya orang ini, perempuan ini haid tapi cuma sedikit banget. Nah, terus begitu dia haid, ya, keluar sedikit-sedikit, ada waktu untuk dia menggumpal dulu berada di dalam rahim, karena mulut rahimnya nggak terbuka, ya kan. Nah, begitu dia sudah sampai di suatu volume yang sudah cukup, terus rahimnya itu akan mengkontraksi dan mengeluarkan itu, keluarin blek dia gitu. Nah, jadi gumpalan dia keluar. Nah, itu kita harus lihat dulu apakah memang karena jumlahnya perdarahan yang banyak sehingga dia menggumpal di dalam, terus dia keluar, atau memang karena dia sangat sedikit banget tapi dia keluar terus sebenarnya kayak setetes, jadi dia kekumpul lama-lama jadi gumpalan gitu loh.
0: Betul.
2: Baru dia keluar. Nah, itu kita memang harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi nih. Ini asalnya dari mana nih sebenarnya kayak gitu, penyebabnya karena apa. Nah, tetapi ada orang yang tipe rahimnya berbelok sehingga dia nggak terlalu lancar. Jadi kalau memang dia keluar haid, darah haid, ya dia ngegumpel dulu gitu loh, baru dia keluar gitu. Terutama pada orang-orang yang misalnya belum pernah berhubungan kayak gitu kan, atau mulut rahimnya dia masih ketutup sempit kayak gitu, udah pernah berhubungan, udah punya anak, tapi dia mulut rahimnya tertutup pada waktu perdarahan itu terjadi, sehingga darah tersebut menggumpal dulu dan keluarnya baru dalam kondisi menggumpal tersebut.
0: Ini pertanyaan pribadi. Mumpung ada dokter yang konsultasi gratis ini. Dok, di usia sekarang misalnya di usia 40-an ke atas seperti itu, kalau misalnya, kalau dulu kan normal-normal aja nih dok, kalau haidnya ya dok ya, tapi kalau sekarang ini kayaknya ada sakit pinggangnya dan sebagainya, itu ngaruh gak dok?
2: Kalau sakit pinggang tuh sebenarnya termasuk bagian dari normal, karena memang otot panggul dan atau otot penyangga panggul atau ligamentum itu dia akan tergang. Karena rahim ini kalau dia mau ngeluarin darah tuh dia akan kontraksi dia. Nah, kontraksinya dia tuh kayak mijet gitu. Jut gitu. Kayak gitu. Nah, semua area di daerah panggul itu akan tergang. Dan akan nimbulin beda-beda pada setiap orang. Mungkin dia ditambah lagi dengan otot punggung yang udah lelah, capek, kerja, kurang olahraga, nah kayak itu, gitu. Nah, jadi akhirnya dia rasanya kenceng banget.
0: Betul.
2: Tetapi seringkali nyeri panggul ataupun nyeri haid itu juga bisa mudah hilang itu kalau rajin olahraga. Karena dia lebih elastis.
0: Oh ya.
2: Kayak gitu otot panggulnya. Jadi dia lebih nyaman.
0: Oke, okay, gitu. Siap. Oke, dokter, gak kerasa ngobrol sama dokter Dwi ini kayaknya enak banget. Waktunya udah jalan, terus sudah harus berakhir. Oke, dok, mungkin apa nih sebagai closing statement yang ingin disampaikan kepada pendengar kita terkait gangguan haid karena PMOS ini, dok?
2: Baik, untuk perempuan-perempuan yang mungkin sekarang mengalami gangguan haid lah ya, sempatkan untuk olahraga, kurangi gula, yeah, kurangi tepung, dan kalau memang itu masih bermasalah jangan lupa kontrol.
0: Oke, okay, kayaknya kena sindir deh malam hari ini ya, benar semua. Baik, terima kasih Dokter Dwi sudah berbagi malam hari ini.
2: Baik, terima
0: jadi
2: kasih.
0: Narasumber terus aja kayaknya. Dan pendengar, terima kasih juga sudah nimbrung dalam acara ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada. Saya lanjut lagi ya untuk menyapa pendengar yang saat sekarang bergabung bersama kami. Dan malam hari ini saya hadir menyapa pendengar dalam acara Ruang Rindu.

0: Baik pendengar, malam hari ini dalam acara Ruang Rindu saya hadir menyapa pendengar sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi hari ini Ruang Rindu kita agak sedikit terlambat pendengar ya, karena Dr. Dwi Sakti tadi hadirnya agak sedikit bergeser gitu ya. Oke pendengar, kadang-kadang malam-malam kita agak sulit tidur pendengar. Iya, kadang-kadang sampai jam 2, sampai jam 3 kayak gitu kan. Tapi gak setiap hari, kadang-kadang ada masanya kita sulit tidur. Nah, di saat Anda sulit tidur, apa yang Anda lakukan? Ayo sharing bersama kita malam hari ini. Ini sudah ada penelpon kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, malam Ruang Rindu. Terputus, dicoba lagi untuk yang tadi sudah gabung bersama kita ya. Silakan saja Anda bisa partisipasi di acara kita. Sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo juga Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Pak Azadin.
0: Pak Azadin?
1: Iya.
0: Iya, lagi ngapain Pak? Lagi nyantai. Oh, mantap. Cuaca gimana, Pak? Bangka Tengah.
1: Waduh.
0: Oh, gitu. Tadi iya, tadi juga sempat hujan nih, sungai lihat. Pak Zadin, kadang-kadang kan kita ada masanya suatu waktulah ya, enggak tiap malam juga. Kadang-kadang kita sulit tidur. Kalau sudah seperti itu, Pak Azin biasanya melakukan apa, Pak?
1: Benar. Kasus tidur saya biasanya kadang-kadang makan kan kopi saya baca-baca buku.
0: Oh, baca-baca buku. Masih rajin baca buku Pak?
1: Lumayan.
0: Buku apa Pak? Buku agama
1: ya, campur lah, sejarah kadang-kadang.
0: Oh gitu, sampai mata ngantuk ya Pak?
1: Ya memang ada masanya Mbak, itu kadang kusat tidur kadang bolak-balik.
0: Oh karena gitu.
1: Mungkin penyakit ya.
0: Oh gitu, insomnia kalau istilahnya ya. Tapi kalau insomnia itu Pak tiap malam. Oh, iya. Kalau kita kan kadang-kadang.
1: Iya kadang-kadang. Mungkin bisa jadi kecapean.
0: Bener. Kalau saya Pak Azadin, kalau saya kecapean, saya malah justru susah tidur loh Pak. Nggak tahu kalau orang ya. Kalau saya gitu, kalau saya udah capek, bener itu malah nggak bisa tidur beneran. Iya.
1: Orang nggak sama.
0: Benar. Jadi paling terlambat Bapak Pak Azadin tidur jam berapa Pak? Kalau misalnya udah begadang kayak gitu?
1: Ya paling jam 12 lah paling lama.
0: Paling lama. Jarang ya tidur jam 2, jam 3 kayak gitu.
1: Jarang
0: ya.
1: Saya ini kalau ada kejaran tidur, salah satu jagonya tidur.
0: Oh, saya nggak ada lombanya ya Pak ya. Oke deh, baik.

0: Azadin, Pak Azadin mau denger lagu apa nih?
1: Anu apa? Yang malam itu kan Mbak Novi ini cerita masalah kenangan sama orang tua itu nggak selesai sama
0: itu. Iya, terputus ya. Mm-mm, sinyal. Jadi gimana ceritanya? Boleh dilanjut malam ini? Nggak apa-apa?
1: Iya, boleh.
0: Boleh, Pak.
1: Jadi itulah yang saya sesali sampai sekarang. Mungkin penyesalan itu sampai mati saya bawa. Kalau ibu saya kan.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi karena tidak berdengan set beliau, ya saya begini nasib saya, Mbak. Jadi kalau pertama itu kan saya waktu masih belum dinas, masih tim kebersihan.
0: Iya.
1: 2 tahun. Beliau suruh begini, sabar-sabarlah, sepatutnya sistemnya bagus. Tetapi ini akan jadi pegawai kan. Saya kan nggak sabar keluar. Tapi tahun 98 pas kerusuhan saya ngelamar di PT DML kan terima kan. Itu akhirnya jelas bagus itu. Jadi setelah bekerja sekitar 9 tahun lepas, saya juga tergiur istilahnya diajakkan kerja lain lumayan. Jadi saya keluar juga kan. Nah itu almarhumah ngomong lagi. Nah, beliau ngomong gini, kamu memang gak sabar, gila. Udah kerja di Pemda, keluar. Kerja di PT juga keluar. Mau kerja apa? Saya kan diem, kan? Padahal tujuan saya itu mulia, Mbak. Saya ingin membahagakan beliau, kan? Cuman cara saya itu, saya terlalu terburu-buru dan pikiran saya itu gak matang waktu itu, kan?
0: Baik.
1: Begini jadinya, Mbak. Akhirnya saya setelah Pak beliau gak ada lagi, penyakit itu hampir tiap malam saya kenang itu, Mbak. Itulah jadi pesan saya pada anak muda sekarang ini. Sejelek apapun orang tua kita atau dia menasihati, dengarkanlah, jangan dibantah, jangan nggak dituruti.
0: Baik.
1: Ya, pengalaman pribadi saya begitu, Mbak. Nah, jadi ini untuk mengenal almarhumah persiapan pun kan.
0: Baik, boleh. Silakan, Pak.
1: Teduh tenang laut bunyi. Teduh tenang laut bunyi.
0: Cakep.
1: Bukan orang memancing perisi. Kalau terkenal almarhumah ibuku, air mataku jatuh ke pipi.
0: Baik, silakan, Pak.
1: Dan salamnya buat Julia, Endera, Kak Buana, Ria, Miku, Maria, Bangun Taizar, Bangalek, Bu Kori, Bang Ramadan, Ibu Desumi, Pak Erwan, Pak Kamalik, Bang Kang Ahmad Irwan, atau Kevin, atau Takamura, Mbak Triyono, Bang Leman, pokoknya pada semuanya kan
0: terkecuali,
1: Mbaknya selamat tugas sampai sana, semoga selamat sampai rumah,
0: amin,
1: sehat selalu,
0: ya.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Yo, sama-sama. Makasih, Pak Zadin yang ada di Bangka Tengah ya. Selamat menikmati suasana istirahat malamnya, Bapak. Nanti lagunya saya pilihkan saja ya. Baik, kita ke pendengar dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu.
2: Iya, halo, Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Memori lewat lagu, Mbak.
0: Baik, WA-nya baru masuk, Bung Ramadhan. Lagunya yang ini ya, nggak dirubah lagi, nanti kita hadirkan ya. Baik.
2: Saya
0: Baik, Bang Ramadhan, kadang-kadang kan kita nggak setiap waktu ya. Kadang-kadang ada masanya mungkin sebulan sekali atau dua bulan sekali. Kita tuh kan kadang-kadang susah tidur kalau malam, kadang-kadang sampai jam 2, jam 3. Biasanya melakukan apa tuh kalau Bang Ramadhan?
2: Iya betul, itu setiap orang pasti saya rasa mengalami itu ya.
0: Bener.
2: Saya dulu tidurnya normal, tidurnya tepat waktu, hampir tepat waktu, terus cukup baik. Tapi setelah adanya teknologi digital, RRI, pertama kan Prego.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul, iya.
2: Nah, saya mulai dengerin RRI itu sejak tahun 2014, pemilihan presiden tuh, pas waktu itu. Terus saya ikuti dengan tentang keadaan atau apa politik pada waktu itu kan.
0: Baik.
2: Cara apa itu kampanye gitu. Mulai dari situ terus kemudian ada RRI. Di Plego itu tahun berapa lupa ya itu mulai.
0: Oke.
2: Okay. Terus terus lanjut dengan ini di digital sekarang. Sehingga saya tidurnya berubah. Nah, sejak itu tidur nggak kurang bagus. Artinya harusnya tidur tepat waktu, biasa jam 10 udah tidur atau jam paling lama jam 11 kan.
0: Baik.
2: Ya. Sekarang tidur setelah dengar RRI digital, sekarang ini misalnya berakhir jam 11 di sana, di sini udah jam 1 ya kan?
0: Benar.
2: Nah, paling bisa tidur tuh jam 2, kadang bila gak tidur juga gitu Manopi. Nah, jadi kalau tidak bisa tidur tadi pertanyaan Manopi, kita apa yang kita lakukan?
0: Benar-benar.
2: Gitu, ya. Ya, kalau tidak bisa tidur saya mulai nonton-nonton YouTube lawak-lawak Mbak Novi.
0: Oh gitu. Eh kalau kalau nonton yang lawak-lawak yang lucu-lucu malah tambah nggak bisa tidur nantinya ya.
2: Saya jangan jengkel.
0: Oh gitu.
2: Saya hiburan saya.
0: Oh.
2: Jadi terus atau ini apa nih lihat-lihat pesawat bandara atau kapal laut gitu.
0: Oh gitu. Okay.
2: Ombak-ombak di lautan Pasifik yang biasa mancing ikan tuh loh.
0: Oh iya, iya. Sampai mata ngantuk ya Pak ya?
2: Iya, pokoknya hajar terus sampai betul-betul rasa ini baru.
0: Aku tahu kalau bukan kalau nonton-nonton kayak gitu aku tahu kalau sudah sampai kuotanya habis baru berhenti itu.
2: Iya, aduh. Itu kadang memang aku dengar-dengar lagu kan, suka ya.
0: Yeah.
2: Saya kan senang dengar lagu yang
0: pokoknya
2: mau lagu saya suka asal enak saja gitu. Jadi saya suka dengar.
0: Yeah.
2: Tapi ya itu, memang Mbak Novi kalau kita tidak terprogram niat tidur dengan baik, kan perintah tubuh itu di setiap orang ada kan?
0: Iya, yeah, nah, betul. Wah,
2: kalau tubuh udah ada kasih sinyal perintah tidur, itu seharusnya segera. Tapi kan kita biasa karena pengaruh HP, pengaruh RRI misalnya.
0: Iya. Yeah.
2: Masih nunggu-nunggu, nunda-nunda, akhirnya itu. Jadi terjadi apa kontradiksi ke apa di dalam tubuh kita. Artinya terjadi perlawanan, artinya satu mau tidur, satu nggak mau. Akhirnya ya itu, akhirnya susah tidur Mbak Nur.
0: Iya benar. Oke deh, baik. Baik Bung Ramadan, makasih tanggapannya. Lagunya makasih, nanti kita hadirkan ya.
2: Ya salamnya tadi untuk semua. Tadi yang baru saya lewat Pak Asaden ya?
0: Iya betul, dari Bangka Tengah.
2: Ya. Oh baru yang pertama ya? Ya, ya saya ucapkan terima kasih juga Pak Dokter tadi.
0: Iya.
2: Pak Dokter Dwi ya.
0: Iya betul.
2: Mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu ya.
0: Oke, siap.
2: Terus ada Bu Kori dan Bang Alex ya, Bang Niko, Ahmad Irwan, Bang Irwan di Air Kantung ya, ada Sultan juga, Budaya Sumi dan keluarga Julia, Maria juga ya, Julia di Panjang Pandan ya,
0: baik.
2: Ada Lydia Embera, Mbak Mbak Tri, Bang Zul dengan Mas siapa itu Bang Zul, Bang Reman, Panji ya, Jante. Putra Sambas juga ya selamit ya. Terus berapa lagi ya? Oh, Alpa Belvi yang udah lama gak kedengaran juga.
0: Baik.
2: Yang sehat ya.
0: Oke, amin.
2: Yang rindu dua-duanya.
0: Oke, siap.
2: Dan semua aja Mbak Novi.
0: Oke, baik.
2: Dan tadi dipotong di acara opini tadi ke dokter ya.
0: Iya, betul.
2: Telat datang. Tinggal sekian menit lagi tapi Mbak Novi. Tapi tidak apa-apa itu kebijaksanaan.
0: Bukan, karena beliau orangnya sibuk Bapak, karena spesialis ini agak susah mendatangkannya.
2: Dokter kan sekali-sekali.
0: Betul.
2: Paling penting ditunggu oleh masyarakat.
0: Betul.
2: Jadi bagus, tadi Mbak Novi kalau tidak lanjutkan sayang itu baguslah.
0: Iya.
2: Tidak perlu satu jam penuh.
0: Bukan, Bang Ramadan, bukan mendatangkan spesialis itu susah banget.
2: Iya benar. Ini kan konsultasi gratis.
0: Iya makanya.
2: Apalagi kalau sudah sampai studio kemudian.
0: Betul. Beliau tadi
2: mungkin tidak akan pernah mau datang.
0: Betul, karena beliau banyak pasiennya. Dia tadi ngomong kan.
2: Betul. Konsultasi gratis lagi. Padahal biasa orang satu kali konsultasi itu 200.
0: Betul.
2: Beliau Mbak Novi sudah dapat duit mana berapa juta dari pendengar ini.
0: Benar-benar. Siap.
2: Oke deh.
0: Ya.
2: Semoga harapannya kita semua selalu sehat.
0: Amin.
2: Diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Mbak Novi.
0: Ya, sama-sama Pak.
2: Ya, ditolong ya lagunya.
0: Yo, siap ditunggu lagunya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Ramadan yang ada di Sorong sudah bergabung bersama kita ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Iya, Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan siapa ya?
0: Oh, dengan Niko bukan?
3: Iya.
0: Iya. Apa kabar Niko?
3: Baik lagi.
0: Iya, udah lama nggak dengar suara Niko. Saya pikir sibuk ngapain Niko sekarang ya?
3: Kadang di ruangan
0: Manopi. Gitu. Oh susah masuk ya?
3: Iya. Tempo hari udah mau masuk lagi nggak diangkat.
0: Oh lagi. Gitu.
3: Telepon WA dulu.
0: Oh gitu. Oke, baik Niko, mungkin mau menanggapi topik bahasan kita malam hari ini. Kadang-kadang kan kita susah tidur. Kalau Niko, kalau sudah kayak gitu, udah lewat di jam ngantuknya, apa yang dilakukan nih?
3: Emang saya susah tidur ya, kan?
0: Tapi kan nggak sering-sering Niko, kan kadang-kadang ya, aja ya, kayak gitu.
3: Hampir tiap hari
0: ya. Oh, kalau gitu insomnia.
3: Nggak tahu, emang kebiasaan tidurnya malam.
0: Oh gitu, kebiasaan tidurnya malam. Biasanya tidurnya jam berapa, Niko?
3: Pokoknya kalau tidur di atas jam 12 ya.
0: Di atas jam 12, paling lambat jam berapa? Jam 2?
3: Kadang-kadang malah, kadang-kadang bentuk tubuh juga sudah kedengaran, belum tidur.
0: Lama juga ya.
3: Kadang-kadang ya nggak tidur-tidur, paling gimana ya gitu ya.
0: Pernah nggak kalau pas lagi malam-malam kayak gitu kan, kita kan sendiri nih, cuaca apa namanya, kondisi hening kayak gitu kan. Iya, kadang-kadang pernah nggak sih kepikiran misalnya overthinking, ada ide-ide aneh misalnya, mungkin tiba-tiba kilasan-kilasan kenangan muncul kayak gitu, gimana nih?
3: Iya, paling kalau jarang sih gitu, paling kalau gitu kayak denger gosip palingnya. Main HP gitu.
0: Oh,
3: kan.
0: Main HP.
3: Kalau enggak ngeliat akuarium.
0: Emang di akuariumnya ada ikan apa?
3: Ikan kecil-kecil.
0: Ikan kecil-kecil. Ngelihat dia ini goyang-goyang kayak gitu ya. Tapi enggak ngantuk juga.
3: Ya, di kamar sih akuariumnya.
0: Oh, gitu.
3: Paling dengar musik ya paling.
0: Oh, dengar musik.
3: Kadang-kadang kalau udah bosan dengar musik ya cari lagi radio yang Pro 3.
0: Iya, pokoknya apa aja dilakukan ya demi untuk tidur tadi ya, cari hiburannya ya.
3: Kalau mata juga nggak bisa, kadang-kadang susah tidurnya. Kadang-kadang ada juga yang tidur takutnya kalau tidur agak sore itu, kalau bangun jam 1 atau jam 2 susah lagi.
0: Iya, kalau siang udah kebanyakan tidur juga malam agak susah tidur tuh.
3: Iya, padahal kalau siang tuh saya nggak bisa tidur kan masih.
0: Iya ya, oh gitu.
3: Udah kebiasaan mungkin ya dari dulu gitu.
0: Oke.
3: Tapi kepala sih kalau bangun tidur itu nggak pusing juga, masalahnya nggak nyaruh. Sama kayak ini nih, kayak air rindu yang dibeli juga susah tidurnya.
0: Iya benar. Tapi kadang-kadang ada juga loh kata orang, faktor usia juga katanya, orang itu tidur kadang-kadang bisa agak susah ya.
3: Enggak, kalau dulu emang rajanya dipanjang. Gimana? Makanya kalau aduh begadang. Misalkan pas ngelayat nih yang orang meninggal, saya nggak ada kan tidur sih sampai pagi.
0: Oh iya benar.
3: Kurang dari malam nih nungguinnya. Iya sampai pagi aja udah ngobrol gitu kan.
0: Iya benar. Oke deh baik. Niko mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu apa yang enak ya?
0: Lagu apa tuh?
3: Tapi yang Michael Bolton sama Agnes itu bisa nggak?
0: Michael Jackson?
3: Michael Bolton.
0: Oh, Michael Bolton. Yang mana?
3: Yang duet sama Agnes Mo.
0: Oke deh, Agnes.
3: Cuma
0: ya?
3: Cuma lupa judulnya apa.
0: Oke,
3: itu.
0: Oke, saya coba cari.
3: Ada sih, udah pernah diputar.
0: Oh, itu apa, Said I Love You? Iya, mengatakan aku cinta kamu, tapi aku bohong. Said I Love You, but I lie. Oke, siap ditunggu lagunya ya. Silakan.
3: Saya sedih ya.
0: Akhirnya tunggu lagunya.
3: Iya.
0: Silakan salamnya buat siapa tuh?
3: Buat siapa ya? Udah malam begini, mendingan buat tanpa kecuali ya, mungkin biasanya semua aja lah.
0: Oke, ya.
3: Ya, rasa bisa-bisa satu lah, dalam ini udah yang lain juga mau gabung udah terlalu lama juga.
0: Oke, okay, siap.
3: Makin kasih pulangnya hati-hati.
0: Ya, sama-sama.
3: Ada. Lagi beringat sih, makanya.
0: Ya, ya. Makasih untuk pendengar kita yang sudah bergabung malam hari ini. Saya ke penelpon dulu dari WA ya. Halo, selamat malam, Pak Irwan.
4: Malam juga.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Pak Irwan, berkaitan dengan topik bahasan kita malam hari ini, kalau Pak Irwan pas lagi terkena waktunya, enggak bisa tidur cepat, mungkin sempat begadang, biasanya ngelakuin apa, Pak?
4: Kalau seperti itu saya biasanya bisa bikin teh hangat. Minum. Ngerokok.
0: Nah, itu kadang-kadang sambil ngerokok itu kan pasti mikir lah, mikirin apa biasanya, Pak?
4: Saya enggak, kalau saya kan masih tetap lah, Mbak. Lihat informasi, baca-baca buku
0: gitu.
4: Masih. Tapi jarang sih, kalau saya normal-normal aja.
0: Oh, normal-normal aja.
4: Masalahnya kan kebiasaan kita tidur malam seperti Niko tadi, ya. Apalagi dulu waktu saya ngajar kan, jadi konsep-konsep itu malam kita
0: bikin. Oh iya, biar lebih tenang ya, lebih konsentrasi kayak gitu.
4: Iya, jadi tapi sehat aja sih, walaupun kita besoknya ngajar, sehat aja. Itu aja sih, jarang lah. Kalau normal mau tidur cepat bisa juga gitu ya.
0: Oke.
4: Nah, kalau kadang-kadang lagi ada kerjaan, saya bisa jas sampai jam 3
0: ya, betul. Oh, itu pun nggak tiap waktu kan, Pak ya? Ada waktu-waktu tertentu aja gitu ya? Sampai jam 3 pagi, Pak, ngetiknya?
4: Iya, maksudnya itu kan kadang-kadang yang namanya kita ini kan kerjaan dulu pengajar, sekarang
0: betul.
4: Kan
0: enggak. Buat materi untuk ini untuk siswa gitu ya, Pak?
4: Kadang-kadang kita dapat pekerjaan yang sifatnya membuat sesuatu,
0: betul.
4: Ya itu perlu
0: ya, konsentrasi kajian, khusus
4: kita ya.
0: Betul,
4: baca bukunya dulu, konsepnya, pentingnya,
0: betul. Itu aja sih. Oke. Iya, kayaknya kita 11-12, Pak. Saya kalau ada job tambahan kayak gitu ya, saya ngeditnya malam, palingnya paling barter jam 3 lah. Selebihnya itu istirahat dulu.
4: Ya malam itu kan tenang, Pak. Jadi tapi inspirasi
0: akan mudah muncul, ya. Benar. Oke, gitu. tapi ya itu tadi ya, Pak, enggak sering-sering kan ya. Oke, baik.
4: Enggak.
0: Oke.
4: Aman kalau tidur, Mbak.
0: Baik.
4: Yang enggak aman tuh kalau saldo enggak ada, Mbak.
0: Oh iya, itu malah tambah mumet ya, Pak ya. Kalau saldo enggak punya, ya di kantong kering gitu kan ya. Kanker pertengahan bulan kayak gitu kan, Pak ya? Iya. Iya,
4: makanya tidurnya malam, nggak bisa tidur.
0: Kadang-kadang penyakit kankernya muncul pas pertengahan bulan, kan ya?
4: Sambil garu-garu kepala gitu kan, nggak bisa tidur.
0: Nggak bisa tidur. Oke deh, baik. Pak Irwan mau dengar lagu apa, Pak?
4: Ya, si Nicole udah lagu barat. Saya mau Indonesia malam ini.
0: Lagu apa?
4: Berdamai dengan hati, Mbak.
0: Ya. Aku kalau denger lagu ini jadi teringat masa lalu beneran.
4: Iya,
0: berdamai dengan apa? Dengan masa lalu ya?
4: Dengan hati pokoknya.
0: Berdamai dengan hati. Oke, deh ditunggu lagunya siapa? Silakan.
4: Ada. Gea ya. Gea Indra Suwari ya.
0: Silakan lagunya buat siapa?
4: Niko ya, Pak Azadin juga tadi, Pak Ramadan juga udah masuk juga. Mbak rindu nih, saya tunggu-tunggu kok nggak muncul gitu ya. Apa pakai koyok, apa gimana gitu.
0: Ih, jangan buka kartu dong.
4: Iya, juga buat Yulia juga ya, Embera, Bang Panji, Maria juga di Tua Tuno, Bang Zulfaizar juga jarang, Bang Alek juga, Bukori, Ria di Belitung, Kang Irwan, Bang Ramadan udah tadi ya, siapa lagi ya, Budi Sumi ya, Pak Nur Hadi, Bang Azadin,
0: yeah,
4: atau Belvin, Johan Ari, Bang Reman, Reza, Pak Puji juga, jangan lupa Pak Puji sering masuk ya.
0: Oke.
4: Okay. Itu aja mungkin.
0: Pak, Bang, ini berdamai, Pak, yang berdamai dengan hati ini bukan ini loh yang nyanyi, bukan Gea, yang apa? Yang Gea itu judulnya Berdamai Aja.
4: Ah, dengan hati itu Mbak Gea Indrawari, Mbak.
0: Indrawari. Oke, okay. Coba saya lihat.
4: Ada ya.
0: Ya?
4: Coba lihat dulu.
0: Gea Indrawari yang nyanyi ya. Judulnya ya, tadi Berdamai, yang ada Berdamai.
4: Oh. Lupa ngetik kali itu.
0: Iya, Berdamai Aja. Judulnya Berdamai Aja, Pak, yang Gea Indrawarinya berdamai dengan hatinya nggak ada. Berdamai Aja, coba kita putar ya nanti ya.
4: Oh, coba aja.
0: Kalau ininya backupnya apa?
4: Nanti dulu nggak apa-apa lah.
0: Backupnya ya. Apa kalau nggak sesuai?
4: Kalau nggak sesuai itu Agnes Monica aja.
0: Yang mana Rindu?
4: Yang mana? Nggak sesuai, maksudnya.
0: Iya, kalau misalnya gitu. lagu Gea tadi nggak sesuai karena aku juga nggak tahu lagu Gea yang ini yang mana itu, maksudnya. Kalau misalnya ini backupnya apa?
4: Oh, nggak apa-apa lah Mbak, itu aja putar lah.
0: Oh gitu ya.
4: Barangkali sama aja.
0: Oh, sama aja ya. Oke deh, siap.
4: Ditunggu
0: lagunya.
4: Iya iya.
0: Yoi.
4: Baik. Makasih Mbak Novi.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk pendengar kita, ada Pak Irwan yang ada di Air Kantung, udah gabung bersama kita. Selamat malam juga untuk Mas Panji, Ruang Rindu, Mbak Novi. Ya, kalau malam susah tidur minum obat, Mbak, minum obat tidur katanya. Lagu Ada Rindu Untukmu, Feni Febiola. Makasih teruntuk buat Pak Ajadin, buat Bang Ramadan, buat Embera, buat Budi Sumi, Mbak Ria, Bang Alek, Bang Mama, Ibu Kori, Mama Hesti, Mbak Julia, Bang Irwan di Arkantung, sama yang di Bandung ya, juga buat Bung Romlan, Bung Rustam, Pak Puji, Bang Niko, Julia, terus Bang Irwan di Bang Zulfaizar di Sengir, Bang Berlin, Reza, Nur Hadi, Paudo, Pak Suhamid, Bang Jante atau Bidil atau Belitung, Pak Johan Arif, Mbak Tri Maria di Tua Tunu. Makasih buat Mbak Novinya, saya selalu ya, dari Bang Panji yang ada di Pasir Garam. Baik, makasih untuk Bang Panji, nanti kita lanjut lagi ya untuk menyapa yang lainnya. Kita rehat sejenak, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah siap akan kita hadirkan di kesempatan malam hari ini.

0: Saya Kamarudin Muten, Bupati Belitung Timur, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia tahun 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: Tapi menerima bahwa luka juga bagian dari kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, biar semua hilang. Ya, lagunya ya, baru saja kita dengarkan lagu lawas banget itu, lagu dari Nicky Astria. Mudah-mudahan bisa menghibur. Tadi sebelumnya ada lagu yang dipilihkan oleh Pak Irwan, Berdamai Dengan Hati. Wah, buat lagunya buat mewek ya, untuk yang punya masa lalu. Goodbye masa lalu. Kita coba ke penelpon dulu nih, ada Pak Odo di Jambi. Halo, selamat malam Pak Odo.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang jauh di Jambi. Gimana kabar Pak Odo?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, alhamdulillah baik-baik sayang ya. Oke, Pak Odo, mau tanya ke Pak Odo. Kalau Pak Odo udah lewat-lewat jam ngantuk, biasanya kan nggak terus-terusan sih begadang ya, mungkin ada waktu-waktu tertentu buat kita nggak bisa tidur. Nah, kalau pas lagi nggak bisa tidur, aku pengen pertanyaannya agak-agak beda dari yang lain. Kalau Pak Odo, hal-hal random apa yang biasanya muncul di kepala saat malam nggak bisa tidur? Apa ya? Hal-hal random.
1: Ya, apa namanya tuh? Sebenarnya itu terserah saya.
0: Terserah saya, bagi dong satu apa gitu.
1: Ya mau ngapain gitu, mau loncat-loncat kek, mau muter-muter.
0: OMG, segitunya kamu pas tengah malam muter-muter, loncat-loncat gitu ya. Tertangga kiri kanan asal di kamar ya, itu bertanya-tanya apa yang kamu lakukan.
1: Ya apa, ya asal jangan mengganggu aja lah. Jangan mengganggu tetangga kan. Ya kadang sempat juga lah apa namanya itu lari-lari subuh-subuh, lari-lari apa tuh, akhirnya apa namanya ucap cerita tak?
0: Lari-lari.
1: Nggak, itu asli ya.
0: Asli. Kalau gitu kamu memang random. Tengah malam lari-lari, terus tengah malam kamu apa loncat-loncat, OMG, memang sesuatu yang beda ya.
1: Apa namanya itu lepasan, apa namanya lepas ya, tidak mungkin lah pakai sepatu sebabnya lari juga lari random.
0: Yang orang yang awalnya tidur dengar kamu loncat-loncat kayak gitu, akhirnya bangun tidur, orang jadi bergadang bersama gitu ya. Tapi pernah nggak Pak Odo di saat pas nggak tidur itu mungkin mengenang apa kayak gitu, kenapa aku kayak gini ya, atau teringat sama someone special sial dulu kan ya, pernah nggak kayak gitu?
1: Pernah.
0: Atau ya sudahlah ya, masa lalu. Apa? Itu namanya nggak usah dipikirin lagi.
1: Pokoknya yang di depan aja
0: gitu. Oh gitu ya, tapi kalau cewek jujur ya, kalau udah kayak gitu tuh pikirannya jauh banget kalau udah sendiri kayak gitu. Kalau cowok beda mah, kalau cowok itu pakai logika semuanya.
1: Ya betul.
0: Iya, kalau cewek pakai hati, beda dong.
1: Satu gitunya kali.
0: Ayo, nggak percaya. Oke, jadi Pak Odo apa? Jadi selain loncat-loncat, kegiatanmu nonton bola kali ya?
1: Kalau itu asli. Apalagi kalau mata ngantuk nonton bola belum tayang. Mata udah 5 watt, ya itu otomatis lah.
0: Okay.
1: Pertama minum air putih. Cari kegiatan apa lagi kira? Kalau baca-baca tambah ngantuk.
0: Oh, kalau baca-baca ngantuk.
1: Kalau mau tidur baru baca-baca.
0: Baca apa? Baca mantra.
1: Ya mantra lah, mantra tidur kan.
0: Oke. Percaya. Jadi nonton bola, tapi kalau udah pengen ngantuk baru baca mantra gitu ya. Atau baca surat cinta.
1: Mana ada surat. Sekarang mengecat.
0: Oh gitu.
1: Nah, ya. Itu sedang mengetik gitu.
0: Oh,
1: kan.
0: Gitu. Sekarang baca WA gitu ya.
1: Kalau ada WA,
0: kalau enggak ada WA, mandangi WA. Nunggu-nunggu ya. Baik. Apa coba?
1: Enggak ada.
0: Enggak jadi ya. Ya udah. Aku skip deh. Oke. Okay.

0: Dia mau bercerita apa pamer pantun?
1: Oh iya enggak sih, maksudnya gini, kemarin itu kan gabung pas minggu kemarin, pas aku siaran kan, nah nanggapi ternyata keputus. Nah jadi hari ini katanya boleh nggak disambung lagi, ya nyambung, terus disinkronkan juga sama pantun gitu.
0: Anu-anu, berarti apa namanya tuh, sambil nyelam minum air.
1: Iya dong. Coba kalau kamu juga buat pantun, coba bisa nggak langsung spontan?
0: Kalau spontan nggak bisa.
1: Nggak bisa, harus di ini dulu ya. Ya udah nanti pas saya dinas lagi malam berikutnya kamu siapin pantun ya, biar nanti siap ya. Oke. Pantun yang cakep pokoknya.
0: Kalau kalau pantun apa biasa lah.
1: Pantun jenaka.
0: Tidak, pantun enggak. Biasa.
1: Pantun gimana coba aku dengar.
0: Batang hari sungai di Jambi.
1: Cakep.
0: Bermuara di Muara Tebo. Bermuara di Tanggerajo. Saya Podo dari Jambi. Kami datang dari Jambi, namu Podo dari Kabupaten Tebo. Nah itu.
1: Oh itu. Itu cuma ngasih tau alamat. Ih, cari pantun yang apa gitu.
0: Yang apa?
1: Nanti cari pantun yang bagus ya untuk PR-mu, untuk gabung lagi untuk edisi berikutnya.
0: Kan udah bilang tadi pantun, tadi kan udah bilang pantunnya pantun biasa kan tadi.
1: Itu mah namanya pantun perkenalan, tahu Pak Odo nyari Jambi, aku udah tahu.
0: Ya kan pantun.
1: Pantun, itu cuma ngasih tahu alamat, tahu Pak Odonya di Jambi, di Tebo-Tebo kayak gitu kan.
0: Tebodo.
1: Oke. Sip, lagunya apa nih?
0: Lagunya apa ya?
1: Lagu Nostar Gila.
0: Nostar Gila. Kalau Noah udah diputar belum ya?
1: Noah belum. Emang masuk lagu Noah?
0: Ini lagu lama.
1: Iya dong. Nanti kalau kamu mau lagu Noah, aku puterin di jam 11 ke atas. Boleh?
0: Lagu anu apa namanya tuh, Berlabuh di Ujung Senja. Berlabuh di Ujung Pelangi.
1: Berlabuh
0: di Ujung Pelangi.
1: Di Ujung Pelangi. Tinggi amat.
0: Tinggi. Woi, pelangi itu juga kalau kita lihat pelangi.
1: Ya pantulan kan? Itu mah pantulan cahaya kan.
0: Ya itu yang kita lihat. Ngapain
1: ngejar di atas? Enggak ada lagunya Berlabuh di Ujung Pelangi. Siapa yang nyanyi? Ancika.
0: Itu judul yang pas tadi.
1: Iya Ancika kan ya, lagu Osnya Dilan tahun 97 ya. Mah lagunya. Tapi nanti ya aku puterin setelah Ruang Rindu ya.
0: Boleh.
1: Oke deh, ditunggu. Jangan tidur dulu, nanti gak kedengar lagunya.
0: Berarti dua lagu nih.
1: Hah? Iya boleh. Lagu apa?
0: Austin Mahone, Sedo. Austin Mahone.
1: Austin, oke. Apa judulnya?
0: Austin Mahone, Sedo.
1: Sedo, topeng ya?
0: Bayangan.
1: Oh iya, Austin Mahone ya. Oke siap, ada lagunya. Silakan lagunya buat siapa?
0: Tayang kemarin.
1: Yang kemarin siapa?
0: Harusnya gul itu. Mau tahu Bruno Fernandes gak?
1: Siapa?
0: Bruno Fernandes.
1: Belum tahu. Siapa itu?
0: Belum tahu kan. Itu foto WA.
1: Bruno.
0: Foto WA ini. Bruno Fernandes.
1: Fernandes dari klub mana ya?
0: Dan baju yang dipakai, baju yang dipakainya itu kan udah itu kan jersey rilisan baru itu.
1: Oke, enggak, aku maksudnya gini, saya itu ada modus. Modus itu aku mau cariin untuk jadinya filler trivia nanti. Oke. Sip. Jadi tentang Bruno Fernandes. Belum tahu ya dari mana itu? Dari negara mana misalnya?
0: Dari Portugal.
1: Portugal ya. Oke. Nanti saya buatin trivianya ya.
0: Oke,
1: sip. Oke, ditunggu nanti dibuatin, diproduksi dulu ya. Siap.

0: namanya tuh, nah, atau penyalam salamnya atau berarti makan lah, apa namanya tuh makannya harus lauk anunya, apa namanya tuh ikan tapa.
1: Ikan tapa, oh iya enak lah ikan tapa.
0: Dia makannya harus apa namanya tuh harus lauk itu pas lauknya ada, nasinya habis.
1: Oh gitu.
0: Jadi suami tergantung.
1: Siap. Oke. Aku udah jadi ini nanti apa namanya trivianya apa? Bruno Fernandes ya. Kamu tunggu aja ini udah jadi, tinggal muter. Berarti kalau kamu dengar suara ini nanti berarti itu apa namanya naskah saya ya.
0: Boleh.
1: Ditunggu.
0: Mantap loh. Apa namanya itu salonnya fotokopi si anunya? Coba Bung Panji.
1: Oh iya, siap semuanya ya.
0: Yang enggak mau disapa, enggak usah apa namanya itu, enggak usah maksa. Sesuatu yang dipaksa itu kan enggak baik ya. Kita aja lah ya.
1: Yuk.
0: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk pendengar kita. Dan kali ini saya ke Julia dulu yang ada di BTN. Assalamualaikum Mbak Novi yang cantik, Julia di RY. Oh iya di RY Ralat, ya di RY. Temanya gak tahu Mbak, baru buka radio. Rekas lagunya All By Myself from Sendayan. Salam sapa untuk Pak Irwan di R Kantung, Pak Ali, Pak Ali Yodo, Pak Ramadan, Pak Leman, Mbak Ria di Belitung, Pak Zulfaizar, Budi Sumi, Niko dan semua pendengar. Salam spesialnya untuk Bang Putra Sama, semoga sehat selalu ya. Ban-ban Novinya, makasih. Sama-sama makasih kembali. Berikutnya lagi ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Novi, selamat malam. Kalau Ria ketika mata susah tidur, Ria main game. Belum selesai habis gamenya, Ria udah tertidur katanya. Lagunya Brian Adam, please forgive me. Salamnya buat Mbak Rindu, Mbak Ica, Mbak Ayu, Maria, Budi Sumi, Julia, Putra Sambas, Mbak Lydia, Bang Niko, Bang Jante atau Ian, atau Belti, Mas Panji, Bang Reza, Bang Zulfaizar, Nur Hadi, Pak Ibrahim, Pak Ibrahim maksudnya ya, Bang Berlin sama Bang Irwa, Pak Irwan, Pak Alek, Ahmad Irwan, Kakek Sakamura, Embera, terus buat Bang Ramdan ya, Yulin, Bang Leman, Bang Dudi, Pak Hazadin, Bang Jante, ya suami. Pokoknya semua-semuanya deh buat pendengar Pro 1 RRI Sungai tanpa terkecuali dimanapun saat ini berada ya. Lam kompak lewat udara. Buat manovinya bersiaran aja. Makasih dari Ria yang ada di Tanjung Pandan Belitung. Oke deh, makasih udah gabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, tidak terasa kita harus mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Makasih untuk kebersamaannya. Jumpa lagi dengan kesempatan salam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.

Ya, baik pendengar, itu tadi satu lagu yang baru saja kita dengarkan ya, yang tadi sudah sempat dipilih oleh Mbak, spesial ya buat Mbak Rindu yang ada di seputaran Imam Bonjol, Stay With Me, iya diam denganku ya. Oke, makasih untuk pendengar kita yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Tadi ada Mbak Ria juga ya, makasih udah gabung. Ya, ini dari Tanjung Pandan ya, lagunya Bryan Adams dengan Please Forgive Me-nya. Oke, nanti kita coba hadirkan lagunya ya. All By Myself from Selendayan ya. Oke deh, nanti saya coba hadirkan. Walaupun gak sempat sekarang, tadi kita hadirkan nanti ya. Tadi untuk Pak Odo lagunya udah saya pilihkan ya. Mudah-mudahan terhibur selalu. Dan pendengar, makasih sekali untuk atensinya yang udah gabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Untuk pendengar kita Pak Zadin di Bangka Tengah, Pak Irwan yang ada di Air Kantung, Bung Ramadhan di Sorong, Niko di Rebu, Pak Odo, kemudian juga, oh ya ini Bang Irwan yang ada di Bandung, ini ternyata telpon ya, tapi gak bisa di on air kan karena posisi udah berada di penghujung acara juga. Untuk Bang Panji di Pasir Garam, Mbak Ria di Belitung, terus Julia yang ada di RY, dan untuk semuanya yang mantau siaran kita malam hari ini walaupun gak bisa gabung langsung by phone ataupun WA kita ya, next mudah-mudahan di lain waktu bisa bergabung bersama kita di kesempatan lainnya. Makasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inspirației. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik. Baik pendengar, untuk cek fakta kita malam hari ini, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kepolisian Republik Indonesia atau Polri mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhook.id, hasil penelusuran mengarah pada pemberitaan di radarcirebon.com dengan judul Pekerjakan Napi di Dapur MBG SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat yang dimuat pada Minggu 26 April 2026. Diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sejauh penelusuran tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar di manapun saat ini Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya yang masih memantau siaran Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung di kesempatan malam hari ini, pendengar. Dan saya juga masih akan lanjut menemani suasana istirahat malam Anda menghadirkan beberapa pilihan lagu-lagu hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan nanti beberapa informasi akan kami hadirkan pula untuk menemani pendengar semuanya ya. Dan kali ini saya punya pilihan lagu yang sudah saya siapkan, dan nanti ada beberapa pilihan lagu juga yang tadi juga sempat dipilih ya oleh pendengar kita. Ini dia pilihan lagu mengawal kebersamaan kita, Ujung Pertemuan, The Rains.

Dengan ujung pertemuannya, saya hadirkan juga untuk menemani Anda malam hari ini. Dan pendengar, saya terima kasih sekali buat semua pendengar kita yang hingga saat ini masih memantau siaran Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung. Ya, tentunya dari suara-suara pendengar, suara-suara Anda yang bergabung dalam acara yang kami hadirkan juga menjadi sumber inspirasi ya buat kita semua untuk menghadirkan program-program siaran kita yang lebih baik tentunya. Jadi dari apa yang Anda informasikan terkadang juga jadi inspirasi buat kami untuk membuat sebuah produksi produk acara ya, seperti halnya Pak Irwan kemarin juga sempat menyampaikan informasinya terkait mengenai apa namanya kota tanpa tanpa mobil ya. Nah, ini akhirnya jadi filler untuk kita. Dan malam hari ini tadi ada Pak Udo juga nyampein terkait mengenai pemain bola ya tadi ya, yang sudah disampaikan ya, pemain Portugal ya. Baik, ini juga nanti bakal kita jadikan. Jadi sebenarnya apa yang sudah Anda sampaikan ini jadi inspirasi buat kita untuk memproduksi produk-produk siaran kita. Jadi sekali lagi sampaikan informasi yang bagus ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa memproduksi acara ataupun produk-produk siaran yang cantik tentunya ya. Dan ya, bicara soal Bruno Fernandes tadi, ternyata ini informasinya pendengar adalah seorang sosok ya yang jadi motor penggerak Portugal di Piala Dunia, pendengar. Jadi Sobat Pro 1, kalau bicara pemain yang punya peran penting di balik permainan indah Portugal National Football Team di ajang Piala Dunia, nama Bruno Fernandes jadi salah satu sosok yang tak bisa dilewatkan, pendengar. Jadi Bruno ini dikenal sebagai gelandang kreatif dengan umpan akurat, visi yang bermain tajam, kemudian kemampuan mencetak gol dari lini kedua. Jadi kalau di lapangan itu ia sering menjadi penghubung utama antara lini tengah dan penyerang Portugal, pendengar. Nah, pada ajang FIFA World Cup Qatar tahun 2022 lalu, Bruno Fernandes tampil luar biasa. Dia menjadi salah satu pemain paling berpengaruh bagi Portugal sepanjang turnamen. Bahkan dalam laga fase grup melawan Uruguay, Bruno mencetak 2 gol penting ya, yang memastikan Portugal lolos ke babak 16 besar. Jadi tidak hanya itu, Bruno juga beberapa kali mencatat assist dan menciptakan banyak peluang berbahaya. Jadi permainannya yang tenang namun agresif itu membuat Portugal tampil lebih hidup saat menyerang, pendengar. Dan menariknya lagi, banyak pengamat menyebut Bruno ini sebagai otak permainan Portugal di era modern ya. Jadi dia mampu mengatur tempo pertandingan sekaligus menjadi pemimpin di lapangan bersama dengan Cristiano Ronaldo dan juga pemain bintang lainnya. Jadi meski Portugal belum berhasil mengangkat trofi Piala Dunia, penampilan Bruno Fernandes di Qatar, nah ini mendapat banyak pujian dari fans sepak bola dunia. Jadi ia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik turnamen berkat kontribusi gol, kemudian assist-nya dan kerja kerasnya selama pertandingan. Jadi dari pemain muda yang dulu sempat diragukan karena postur tubuhnya, sekarang ini Bruno Fernandes menjelma menjadi salah satu sosok yang penting bagi Portugal di panggung sepak bola dunia, pendengar. Karena di sepak bola bukan hanya soal bakat tapi juga keberanian untuk terus berkembang dan membuktikan diri. Oke, untuk pendengar semuanya dimanapun saat ini masih terus memantau siaran kami, dan tentunya untuk malam hari ini saya juga masih akan lanjut lagi untuk menghadirkan lagu-lagu hiburan ya yang sudah kami persiapkan untuk menemani istirahat malam Anda. Baik, kita lanjut dulu untuk menghadirkan pilihan lagu berikutnya spesial untuk Anda, Dudi Oris kali ini.

Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venezia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venezia. Uniknya lagi, jalanan di Venezia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venezia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hiruk pikuk kendaraan, Venezia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

0: Wah, gampang banget sekarang ya. Tinggal tanya AI, langsung dapet jawabannya. Aku tadi bikin tugas, presentasi, sampai caption, semuanya dari AI.
1: Praktis sih, tapi kamu cek lagi nggak isinya?
0: Enggak sih, kan AI pintar sekarang, pasti bener dong.
1: Nah, itu dia masalahnya. AI itu kan cuma bantu, bukan selalu bener. Kadang bisa salah data, bahkan ngarang tanpa kita sadar.
0: Serius? Tapi kelihatannya meyakinkan banget loh.
1: Justru itu, kalau kita telan mentah-mentah, bisa nyebarin info keliru, bahkan bikin kita males berpikir kritis.
0: Waduh, jadi gimana dong?
1: Jadi gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir. Tetap cek fakta, bandingkan sumber, dan pahami isinya.
0: Iya juga ya. Jangan sampai pintar pakai AI, tapi malah jadi korban informasi.
1: Teknologi memudahkan, tapi bukan untuk membuat kita lengah. Gunakan kecerdasan buatan dengan bijak, tetap kritis, dan jangan berhenti berpikir. Bijak pakai AI, tetap jadi manusia yang berpikir.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Dengan mainnya lagu dari Fanny Bautin yang seandainya engkau di sisiku ya, mengakhiri kebersamaan kita untuk kesempatan kali ini bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz. Maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Tentunya juga Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Ya, dan mohon maaf ya jika tadi tidak terdengar ataupun tidak terpantau dengan baik, pendengar, di pagi hari ini. Ya, di pagi hari ini sudah ada narasumber kami, pendengar, yang tentunya juga langsung dari Masjid Agung Sungilat di studio mini kita. Itu ada Pak Haji Ahmad Safran SEMM. Kita sapa dulu Pak Ustadz di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah berjumpa kembali ya Pak Ustadz ya di hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Dan tentunya juga pendengar, Pak Haji Ahmad Safran juga akan membawakan topik menyambut kehidupan hakiki. Dipersilakan Pak Haji Ahmad ya untuk pemaparannya. Ya. Untuk Anda yang mau bertanya juga boleh dikirimkan SMS ataupun WhatsApp ya di pagi hari ini. Dan kalaupun nanti mau langsung bertanya interaktif juga dipersilakan setelah pemaparan. Silakan Pak Haji Ahmad Safran.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalal liwajikal karimi wasim wa azimi sultani. Subhanakallahumma la uhsi tana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Wa ashadu an la ilaha illallah wadahu la syarikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar RRI Sungaliat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Sempurna, atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita hingga

0: sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Salah satunya adalah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mutiara pagi, kegiatan mutiara pagi sebagaimana yang sering kita dengar setiap ba'da subuh. Selamat ring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau fil yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul atau tema kita pagi ini adalah menyambut kehidupan hakiki sebagaimana yang telah diutarakan oleh pembawa acara tadi. Marilah kita renungkan sejenak dan kita hitung-hitung kembali. Sudah berapa banyak amal soleh yang kita kerjakan selama ini? Dan berapa banyak pula dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan selama ini atas kelalaian kita? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Para pendengar RRI Sualiat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar melakukan evaluasi diri. Menariknya perintah itu atau perintah untuk melakukan evaluasi diri itu diapit oleh dua perintah takwa. Perintah takwa yang pertama bermakna perintah untuk melaksanakan kewajiban dan bertobat atas kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Sedangkan perintah yang kedua bermakna menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari esok dalam ayat ini maksudnya adalah hari esok, bukan dalam pengertian dunia, tetapi hari esok yang sejatinya adalah hari esok di akhirat kelak. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita senantiasa melakukan evaluasi diri, introspeksi diri, muhasabah diri, baik bersifat harian, pekanan, bulanan maupun tahunan. Umar bin Khattab berpesan, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang nanti, dan bersiap-siaplah untuk menghadapi hari yang paling besar, yaitu hari kiamat. Para pendengar RRI Sualir rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan ini kita meyakini bahwa dunia bukanlah tempat tinggal yang sesungguhnya. Dunia hanyalah sebuah jembatan yang akan menghubungkan kita dengan kehidupan akhirat. Dunia adalah ladang bagi kita untuk menyemai amal soleh, menyemai kebaikan dan kebajikan. Sedangkan akhirat adalah tempat kita memanen apa saja yang telah kita tanam selama hidup di dunia. Semua perbuatan kita, semua gerak-gerik kita, yang nampak maupun yang tidak nampak, Tidak ada yang lepas dari pertanggungjawaban kepada Allah. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 93 Allah berfirman, "Walau syaa'allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin yudillu may yasha' wa yahdi may yasha' wa la tus'aluna 'amma kuntum ta'malun." Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan kamu sekalian satu umat. Akan tetapi Dia memang menyesarkan siapa saja yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan sungguh kamu sekalian pastilah akan ditanya tentang apa saja yang kamu lakukan. Jemaah dan para pendengar RRI Sungaliat dimanapun berada, setidaknya ada empat hal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita kelak di akhirat. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal an umrihi fima abnahu wa an syababihi fima ablahu wa an malihi min ainaks tasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi madza amila fihi." Pada hari kiamat, kedua kaki hamba tidak akan beranjak sehingga ditanyakan kepadanya tentang empat perkara. Tentang usianya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia pergunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, tentang ilmunya kemana ia amalkan. Dalam hadis ini, baginda Rasulullah SAW menyampaikan ada empat perkara yang kelak akan ditanyakan Allah kepada hambanya. Yang pertama, umur. Umur adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Di akhirat kelak akan Allah tanya sejauh mana kita manfaatkan dan kita menggunakan umur tersebut untuk melakukan amal kebaikan atau keburukan. Adalah sebuah karunia dan keberuntungan yang besar bagi kita jika mampu mengisi usia kita selama di dunia ini dengan berbagai amal soleh. Sebaliknya, sebuah kerugian yang amat besar pula, kerugian yang amat dahsyat jika kita menyia-nyiakan nikmat umur kita ini dengan maksiat dan dosa. Padahal kita semua tahu umur kita sangatlah terbatas. Kemudian masa muda. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan masa muda. Untuk apa kita pergunakan? Apakah untuk hura-hura atau untuk belajar menuntut ilmu dan sebaliknya? Masa muda adalah kesempatan emas bagi kita untuk berbuat baik demi mencapai kesuksesan hidup kita di akhirat. Karena itu tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali memanfaatkan masa muda ini semaksimal mungkin agar kita mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita semua dalam sabdanya, "Irtanim khomsan qabla khomsin syababaka qabla haramika wasihataka qabla saqamika waghinaka qabla paqrika wa farauka qabla sughrika wa hayatika qabla mautika." Manfaatkanlah dengan baik lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Kemudian yang akan ditanyakan Allah kepada kita yang ketiga adalah terkait dengan harta. Pertanyaan ini akan dilontarkan kepada kita kelak. Menyangkut harta, dari mana kita mendapatkannya dan kemana harta tersebut kita pergunakan atau kita belanjakan? Apa kita memperolehnya dengan cara yang baik atau dari jalur yang benar atau sebaliknya, dari jalur yang tidak benar alias haram seperti riba, mencuri dan menipu? Inilah yang hendaknya kita koreksi sejak dini. Jangan sampai ada sedikit pun barang haram yang melekat pada harta atau rezeki kita. Apakah kita membelanjakan harta tersebut untuk jalan ketaatan kepada Allah, seperti membantu fakir miskin, sedekah, infak, zakat, menyantuni anak yatim, membangun masjid, dan untuk berkorban yang sebentar lagi saatnya kita dapat persyaratan korban pada Idul Adha 1447 Hijriah ini? Atau kita hambur-hamburkan dalam jalan kemaksiatan seperti membeli minuman keras, berjudi, berbuat maksiat dan lain sebagainya? Dalam masalah ini ada rumus yang patut kita ketahui, yaitu jika harta tersebut kita dapatkan dari hasil yang halal, ia akan menuntun kita menuju ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, jika kita peroleh dengan cara yang tidak benar atau haram, ia akan mendorong kita untuk selalu melakukan perbuatan maksiat. Yang terakhir, yang keempat, di akhirat kelak kita akan ditanya tentang ilmu. Apa saja yang kita lakukan dengan ilmu yang kita miliki? Ilmu memang telah membuat kehidupan ini lebih bermakna, karena dengan ilmu manusia mengetahui apa yang sebelumnya tidak ia ketahui. Kehidupan memang tidak bisa dilepaskan dari ilmu, khususnya ilmu agama atau ilmu akhirat. Bukan berarti ilmu dunia tidak perlu, tetapi jika kita mendahulukan kepentingan akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Setelah memiliki ilmu, kewajiban kita selanjutnya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu yang tidak diamalkan, kata orang Arab, bagai pohon kayu yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin, kasajarin bila syamarin. Ilmu itu tidak akan memberikan apa-apa jika tidak kita amalkan dengan baik. Maka sudah sepatutnya kita memegang moto 3B, berilmu, beramal, dan berdakwah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Empat perkara inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar RRI Sungaliat dimanapun berada dan kepada saya sendiri dan keluarga saya. Barakallahu liwakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Astaghfiruhu innahu al-ghafur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustaz, sudah ada yang bergabung ya di line telepon pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Anak buah KDM.
1: Oke, silahkan Pak Ahmad Irwan pertanyaannya.
2: Ahmad Irwan.
1: Iya, silakan.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa yang dikeluarkan oleh Pak Ustaz tadi mungkin ada kaitan dengan masalahnya, Pak ya. Carilah dunia seakan-akan hidup selama-lamanya, tapi jangan lupa ibadahlah kamu seolah akan mati besok. Nah, itu kan harus seimbang ya, Pak ya. Kebanyakan bukan hanya bicara orang, bicara diri sendiri ajalah itu kan. Tapi kadang-kadang sudah terfokus mencari duniawi itu kan, kadang-kadang sholat terbengkalai, misalkan kalau meninggalkan tidak mungkin kadang-kadang, tapi dulu Pak, sekarang Pak udah nggak terlalu banyak kesibukan lah, udah fokus sekarang udah beda lagi sama yang dulu. Sekarang mah diseimbangkan, makanya di sini setiap hari juga menggunakan itu mencari pengetahuan lewat acara Mutiara Pagi, terutama ya chat-chat pengetahuan. So, itu jadi sekarang. Nah, bagaimana Pak itu semua sedikit diuraikan dalam masalah seperti itu. Ini mah kebanyakan manusia lebih fokus kepada kadang-kadang urat secara akhirat seolah diabaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Ustaz.
0: Pak Irwan, dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah, carilah apa yang telah Allah anugerahkan di muka bumi ini untuk kebutuhan akhirat. Tetapi jangan kamu lupakan, jangan kamu lalaikan bagianmu di dunia. Dari ayat itu dapat dimaknai bahwa sesungguhnya kita harus mengutamakan akhirat. Ketika akhirat kita utamakan, maka bagian dunia itu akan mengikut. Tetapi kalau kita mengutamakan dunia, maka akhirat kita tidak akan dapat, atau kita akan rugi selama-lamanya. Oleh karena itu, tentu bagaimanapun kita sibuk, apapun kegiatan kita, jangan sekali-sekali melupakan kewajiban kita kepada Allah. Selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Zikir itu bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, bukan saja astagfirullah, tetapi zikir itu adalah senantiasa ingat kepada kewajiban kita kepada Allah. Dan suatu saat nanti kita akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian di samping itu, masalah kesalahan kita di masa lalu, dalam Al-Quran Allah katakan, walal akhirah tu khairul laka minal ula. Akhir yang lebih baik itu adalah paling utama daripada awalnya baik tetapi kemudian menjadi jelek. Itu akan lebih rugi. Tetapi sebagai manusia yang penuh dengan kehilapan dan dosa, wajar saja pada awalnya dia belum menjadi manusia baik. Tetapi karena dia menyadari bahwa itu keliru, dia segera bertobat kepada Allah. Dan Allah itu Maha Pengampun. Innallaha Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu Pak Iwan yang dapat saya sampaikan.
1: Ya, baik. Terima kasih ya Pak Haji Ahmad. Ya, kali ini kita ada line telepon kembali ya Pak ya. Sudah ada yang tergabung kembali. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Udin di Ria Silit.
1: Oke, silakan Pak Udin langsung saja.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau tanya masalah sholat.
0: Ya.
3: Sholat itu ya 17 rakaat satu hari.
0: Ya.
3: Tapi seandainya satu kali saja kita lupa membaca Al-Fatihah, itu gagal semua. Jadi mohon penjelasannya, di mana letak kelebihan Al-Fatihah ini? Karena 30 juz itu tidak bisa mengalahkan Al-Fatihah. Mohon pencerahan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak. Ini sebetulnya menyimpang dari tema, ini fikih sholat ya. Tetapi tidak apa-apa, akan saya coba jawab. Sholat itu memang tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun, wajib hukumnya. Tetapi ketika kita lupa membaca Al-Fatihah, maka batal sholatnya. Karena Al-Fatihah itu merupakan rukun dari sholat. Kemudian Al-Fatihah itu merupakan umul kitab. Nah, di dalam Al-Fatihah itu sendiri isinya sangat syarat makna. Alhamdulillahirrabbilalamin, misalnya segala puji bagi Allah, seluruh sekalian alam. Ar-Rahmanirrahim, dia pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, menjadi raja di hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan jangan jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim sebagaimana jalan yang telah Engkau anugerahkan kepada na'am ta'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Dan jalan yang lurus sebagaimana yang telah Engkau anugerahkan kepada para rasul, para sahabat, para ulama dan para wali, dan jangan jalan yang sesat. Itu syarat makna semua. Tauhid ada di sana, doa ada di sana, dan dia merupakan rukun sholat. Sehingga apabila kita lalai membaca Al-Fatihah, maka sholat kita batal. Oleh karenanya, oh jangan sampai Fatihah ini lupa dalam sholat, karena itu inti rukunnya sholat. Rukun sholat itu kan pertama niat, dua berdiri betul, tiga takbir, empat Fatihah, rukun yang keempat. Oleh karenanya ya tidak boleh dilalaikan, karena di situ Al-Fatihah itu umul kitab, kemudian juga inti dari segala, ada tauhid, ada doa dari situ. Ya, ada pengakuan kepada Allah bahwa kita ini hamba. Iya, Allah yang Maha Raja. Demikian Pak Udin, yang dapat saya sampaikan. Ini menyangkut fikih sholat sebetulnya ini. Mm-hmm.
1: Ya, dan tentunya juga pendengar ya. Oke, satu penelpon kembali ya, Pak Jaya, sudah ada yang bergabung. Halo, ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Iya, dengan Pak Rusli ya.
4: Iya, Pak Rusli.
1: Iya, silakan Pak Rusli.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jadi Ustaz katakan, kemana harta kita belanjakan, ilmu apa, bagaimana kita gunakan, kan gitu Ustaz.
0: Iya.
4: Lain kan?
0: Iya.
4: Yang menjadi pertanyaan kita.
0: Iya.
4: Nah, bagaimana kalau katakan, mah ini kaitan dekat Ustaz tadi, momennya mungkin tepat juga nih. Akan berkorban nih. Ya. Nah, orang punya nih. Ya. Kan orang tidak punya, orang punya, tapi tidak mau berkorban, kira-kira apa resikonya nanti akan didapat di akhirat? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, orang berilmu, rajin ibadahnya, saat beribadah, tapi sombong. Ya. Nah, kira-kira bagaimana dia menjawab pertanyaan itu di akhirat nanti? Mohon pencaranya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ustaz. Tadi kan sudah saya sampaikan ya, ada empat perkara yang akan dimintai perjawaban kepada kita ya. Umur, masa muda, harta dan ilmu. Yang Bapak tanyakan terkait dengan harta ya. Dan ilmu. Harta jika tidak kita pergunakan, harta jika tidak kita cari dengan cara yang benar, dan tidak kita pergunakan dengan cara yang benar, cara yang di ridhoi Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita akan terkena sanksi atau dosa. Oleh karenanya, bagi orang yang kaya tapi tidak mau berkorban, di hadapan Allah nanti dia akan dimintain pertanggungjawaban. Berarti hartanya tidak dibelanjakan dalam cara yang benar atau cara yang hak. Gitu Pak, untuk terkait dengan harta. Terkait dengan ilmu juga, kita akan diminta pertanggungjawaban apa saja yang kita perbuat dengan ilmu kita itu. Apakah ilmu itu kita gunakan untuk memberikan manfaat kepada sesama, mengajarin orang misalnya, sehingga orang yang tadi tidak tahu menjadi tahu, atau memberi petunjuk kepada bawahan sehingga kita mengangkat derajat bawahan tadi dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum mampu melaksanakan tugas menjadi mampu melaksanakan tugas dengan baik. Semuanya itu adalah dalam rangka kita mengamalkan ilmu kita. Kata orang Arab, al ilmu bila amalin, kasajarin bila samarin. Ilmu itu tanpa diamalkan seperti pohon kayu yang tidak berbuah, tidak ada hasilnya, tidak memberikan manfaat apa-apa bagi kita. Padahal khairun nas, kata Nabi, anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat kepada sesamanya. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan.
1: Terima kasih ya, Pak Ustadz, di atas waktunya di kesempatan pagi hari ini ya. Dan tentunya mungkin untuk closing statement juga dipersilakan Pak Ustadz sebelum kita closing dan akan berlanjut ke acara selanjutnya. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, demikian yang saya sampaikan, para yang dapat saya sampaikan kepada para pendengar RRI Sungai dimanapun berada. Sekali lagi kita mengajak kita semua dimanapun berada, mari kita pergunakan empat perkara yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu pertama umur, kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Masa muda bergunakanlah untuk mencari ilmu dengan sebanyak-banyaknya dan juga mencari bekal sebanyak-banyaknya, tetapi jangan lupa bekal terbaik itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairuzzati taqwa. Kemudian harta kita belanjakan di jalan yang Allah ridhoi, sehingga harta itu akan menolong kita di akhirat kelak. Tetapi jika harta itu tidak kita cari dengan cara yang benar dan tidak kita pergunakan dengan cara yang benar, maka nanti harta itu akan melaknat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ilmu, manfaatkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Berikan pencerahan kepada sesama, berikan petunjuk kepada yang belum tahu agar mereka mampu memperbaiki pola hidupnya dengan sebaik-baiknya dengan ilmu, maka hidup akan bermakna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya juga kali ini kita akan hadirkan warta berita daerah di kesempatan hari ini. Dan mohon maaf pendengar ya, keterlambatan untuk warta berita daerah dikarenakan ada gangguan teknis di kesempatan pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi, dan selamat mengikuti warta berita daerah.
0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Jumlah sapi dari presiden itu totalnya Pak Gubernur diberikan satu, kemudian kabupaten kota juga menerima
3: Sapi bantuan presiden tahun ini satu ekor itu yang mendapatkan itu di daerah ditempatkan oleh Pak Bupati.

Radio Republik Indonesia Sungai dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Nur Aisa. Sari berita. Setiap Pemda di Provinsi Kepon Bangka Belitung mendapatkan satu ekor banmas presiden berupa sapi kurban. Kabupaten Belitung Timur mendapat bantuan sapi kurban presiden untuk kurban Idul Adha tahun 2026 yang berbobot 790 kg.

0: Pendengar, setiap Pemda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan satu ekor banmas presiden berupa sapi kurban. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Jumlah sapi dari presiden itu totalnya Pak Gubernur diberikan satu.
2: Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan setiap kabupaten kota di Babel akan menerima bantuan kemasyarakatan atau banmas Presiden RI berupa sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Biro Kesra Sekda Pemprov Babel M. Yasir Mustafa mengatakan jumlah sapi dari presiden itu totalnya 8 ekor, di mana gubernur diberikan satu, kemudian bupati wali kota juga menerima satu sapi dari presiden. Sementara untuk kegiatan pemotongan hewan kurban di lingkungan Pemprov Babel, Biro Kesra hingga saat ini masih menunggu instruksi dari Gubernur Babel Hidayat Arsani.
1: Jumlah sapi dari presiden itu totalnya Pak Gubernur diberikan satu, kemudian kabupaten kota juga menerima satu sapi dari presiden. Jadi totalnya lebih kurang 8 sapi yang diberikan oleh presiden kepada pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan kabupaten kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung.
2: Diketahui banmas masyarakat presiden tersebut sesuai surat Kemensetnek tentang permohonan data masjid sebagai calon penerima bantuan kemasyarakatan presiden berupa sapi. Sementara itu pemerintah Kota Pangkal Pinang akan menerima satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk perayaan Idul Adha 2026. Adapun bobot sapi tersebut mencapai 867 kg dan akan disalurkan ke Masjid Khairil Baitil Muslimin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pangkal Pinang Zunaira mengatakan pihaknya telah mengusulkan sapi tersebut dan saat ini tengah menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
3: Oh, kita dapat satu ekor. Kemungkinan hari ini akan difikskan lagi apakah sapi itu atau bukan. Bobotnya tahun ini 867 kalau tidak salah.
2: Ia menambahkan dalam waktu dekat proses tersebut akan difinalisasi termasuk memastikan sapi yang diajukan benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Bangka tegaskan larangan lakukan penggalangan dana di lampu merah atau marka tengah jalan. Laporan Ivan Sona.
4: Tidak membolehkan penggalangan dana di perempatan-perempatan lampu merah.
5: Dinas Sosial Kabupaten Bangka tegaskan tidak perbolehkan lakukan penggalangan dana di perempatan lampu merah atau di tengah jalan. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Permensos Nomor 8 Tahun 2024. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bava kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat. Namun sayangnya menurut Baharudin, masih sering pihaknya menemukan orang atau kelompok yang melakukan pengumpulan uang dan barang di lokasi yang dilarang tersebut.
4: Padahal kita sudah mewarning, memberitahu, mensosialisasikan bahwa berdasarkan Permensos nomor 8 tahun 2024 itu tidak membolehkan penggalangan dana pemungutan pengumpulan uang dan barang PUB itu di perempatan-perempatan lampu merah atau di marka jalan di pertengahan. Ini sangat membahayakan untuk para pengguna jalan ya, lalu lintas.
5: Sementara salah seorang warga Sungai Liat, Olivia, juga mengaku sering menemui para pengemis, pengamen yang sering minta-minta di lampu merah. Menurut Olivia, keberadaan para pengamen dan pengemis ini sangat mengganggu pengguna jalan karena tidak jarang meminta dengan setengah memaksa. Dari Sungai Liat, Ivan Son Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat membuka sekolah lanjut usia. Sekolah ini didirikan untuk membantu upaya pemberdayaan masyarakat berbasis literasi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat, Faruk Yohansyah, mengatakan bahwa kerjasama membentuk sekolah lansia ini sejalan dengan konsep transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan tentunya juga kolaborasi ini sebagai bukti bahwa perpustakaan bisa berkembang sebagai ruang belajar dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Bidang Perpustakaan dapat Ya, kolaborasi ini juga sebagai bukti bahwa perpustakaan bisa berkembang sebagai ruang belajar. Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Kearsipan Bangka Barat, Eka Oktawianto, menilai program Sekolah Lansia bisa menjadi contoh nyata pengembangan layanan perpustakaan yang inklusi dan berbasis kolaborasi. Melalui program tersebut, Perpusda Bangka Barat diharapkan semakin berperan sebagai pusat pembelajaran masyarakat yang inklusif, edukatif, dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendengar, pemerintahan Kabupaten Bangka menutup keluar masuk warga di kawasan Pantai Bubus dan Batu Atap Blinyung. Berikut laporan Ratna Gusari.
6: Bapak, di steril dulu lah supaya aman dari malaria.
7: Pemerintah Kabupaten Bangka menutup sementara kawasan Pantai Dusun Bubus dan Pantai Batu Atap, Kecamatan Blinyung, menyusul meningkatnya kasus malaria di wilayah tersebut. Penutupan dilakukan selama 3 minggu guna mensterilkan kawasan dan mencegah penyebaran penyakit semakin meluas. PLH Kasatpol PP Bangka Ahmad Suherman mengatakan langkah diambil karena kondisi penyebaran malaria dinilai semakin parah sehingga perlu penanganan serius dari pemerintah daerah.
6: Pantai-pantai dan di Batu Atap, simpang itu Batu Atap. Jadi kita tutup dulu, kita di posko di situ. Jadi orang pulang luar di dalam masuklah untuk ke situ untuk beraktivitas. Karena malaria nih semakin parah nih. Jadi kita harus diamankan dulu lah.
7: Ahmad Suherman menjelaskan, selama masa penutupan, seluruh aktivitas masyarakat dari luar wilayah dibatasi. Pemerintah daerah juga mendirikan posko pengawasan di kawasan Pantai Batu Atap untuk memantau kondisi masyarakat setempat. Menurutnya, warga yang terindikasi atau mengalami gejala malaria langsung dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis. Selain itu, petugas juga melakukan tracking terhadap masyarakat yang kontak dengan pasien untuk mencegah penularan lebih luas. Penanganan malaria melibatkan berbagai unsur mulai dari aparat pemerintah daerah, Babin, petugas kesehatan, hingga masyarakat setempat. Langkah dilakukan agar penyebaran malaria tidak meluas keluar wilayah terdampak. Diharapkan langkah sterilisasi kawasan dan pembatasan aktivitas sementara dapat menekan penyebaran malaria sehingga kondisi di Kecamatan Blinyung segera kembali aman dan normal. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar keberangkatan gerakan Pramuka Kuarcap Bangka untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 mendapatkan support anggaran dari pemerintahan Kabupaten Bangka. Gustomi Ahmad melaporkan.
8: Dibantu oleh pemerintah daerah untuk tahun ini.
9: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang, Kuartcap Bangka akan memberangkatkan satu kontingen pramuka tingkat penggalang untuk mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026. Keberangkatan tersebut mendapat support penuh dari pemerintah Kabupaten Bangka. Wakil Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Kuartcap Bangka, Ujang Suprianto,

0: pindah serta ofisial pendamping. Diakuinya, walaupun anggaran masih minim, namun pihaknya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memberangkatkan anggota pramukanya. Menurut Ujang, keberangkatan kontingen ke Jamnas 12 tahun 2026 yang berlangsung di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur adalah untuk mengangkat citra positif daerah ke tingkat nasional. Sebelumnya, Staf Ahli Bupati Bangka Boyandra menyampaikan apresiasi Keluarga Bangka yang akan memberangkatkan kontingen ke Jambore Nasional tahun 2026.
1: Apresiasilah kepada Keluarga Bangka yang sudah melaksanakan seleksi ini dengan baik. Kenapa saya bilang baik? Semuanya ikut di dalam juri. Ada juri dari TNI, kampus, akademisi, kemudian juri dari internal pramuka yang memang berpengalaman yang pastinya. Dan ini tujuannya apa? Semoga nanti hasilnya memang terbaik. Yang dikirim ini orang-orang yang terbaik.
0: Ia berpesan kepada semua peserta untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian seleksi dengan baik, selalu menjaga kesehatan, serta jaga pola tidur yang baik karena seleksi dilaksanakan secara berkemah pada 3 hari 2 malam. Bustumi Ahmad melaporkan.
2: Mendengar, pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serahkan banmas presiden berupa sapi kurban ke lingkungan nelayan Dua Sungai Liat. Bangka H-3 Idul Adha, Debi Nirwandi melaporkan.
3: Belum. Karena sapi itu nggak bisa lama-lama deh, perlu perawatan khusus. Ya. Maka kami Senin ini akan mengadakan rapat dengan
4: Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menyerahkan bantuan kemasyarakatan atau banmas berupa sapi kurban Presiden RI pada Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di lingkungan nelayan 2 Sungai Liat Kabupaten Bangka pada H-3 Lebaran. Demikian hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Pemprov Babel M. Yasir Mustafa kepada RRI di Pangkal Pinang. Menurut Yasir, sapi tersebut tidak bisa berlama-lama di tempat penerima sebab sapi tersebut perlu penanganan khusus. Ia berharap adanya bantuan sapi kurban presiden tersebut agar masyarakat bisa menikmati pada Lebaran Idul Adha nanti.
3: Belum. Karena sapi itu nggak bisa lama-lama deh, perlu perawatan khusus. Ya, maka kami Senin ini akan mengadakan rapat dengan dinas peternakan berkenaan dengan hewan sapi kurban yang dari presiden yang akan diberikan Pak Gubernur ke masyarakat. Harapannya sudah belum tentu agar masyarakat ini bisa menikmati ya Lebaran Haji itu, bisa dapat hewan kurban, bisa ada keberkahan.
4: Diketahui, banmas tersebut sesuai surat Kementerian Sekretaris Negara tentang permohonan data masjid sebagai calon penerima bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi dalam surat yang diteken oleh Sekretaris Presiden Letjen TNI Aryo Windu Tomo tersebut bahwa penentuan sapi yang akan menjadi bantuan kemasyarakatan Presiden akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dengan memasukkan dari Dinas Pertanian atau Peternakan Provinsi Kabupaten Kota. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Pendengar, panitia perayaan Waisak Kabupaten Bangka akan menggelar 5 km fun run dan jalan sehat. Selengkapnya Irwan Olarahman melaporkan.
5: Hal yang baru yaitu fun run, karena kelihatannya
6: panitia perayaan Waisak 2026 Kabupaten Bangka akan menggelar 5 km Vesaka Fun Run dan Jalan Sehat yang dipusatkan di Gedung Juang Sungai Liat. Koordinator Fun Run dan Jalan Sehat Aldi mengatakan kegiatan tersebut untuk memeriahkan perayaan Waisak di Kabupaten Bangka. Kegiatan yang dibuka untuk umum ini mendapat antusias baik dari masyarakat. Ini terbukti sudah 120 peserta yang mendaftar 5 km Vesaka Fun Run. Sementara itu untuk jalan sehat, panitia menyediakan sebanyak 10.000 kupon yang dijual Rp5.000 per lembarnya. Panitia menyediakan berbagai door prize menarik dengan total hadiah Rp20 juta.
5: Untuk kegiatan ini kita memang selenggarakan itu dalam rangka Waisak di tahun 2026 ini. Jadi kalau tiap tahun kita memang bikin kegiatan untuk jalan sehat setiap tahun. Tapi di tahun sekarang kita menambahkan hal yang baru, yaitu fun run. Karena kelihatannya untuk fun run ini sampai sekarang masih banyak peminatnya, Pak. Di hype-hypenya gitu, Pak. Jadi kita coba, kita adakan fun run beserta jalan sehat untuk kegiatan Waisak di tahun ini.
6: Aldi menjelaskan untuk kegiatan fun run rute yang dilalui yakni dari Gedung Juang Sungai Liat menuju Jalan Jenderal Sudirman lalu melewati Jalan Pemuda, berputar ke Jalan Jenderal Ahmad Yani dan kembali ke Gedung Juang. Panitia Peringatan Waisak Kabupaten Bangka juga menggelar kegiatan perlombaan dan bazar yang juga dipusatkan di Gedung Juang Sungai Liat pada 16 hingga 17 Mei 2026. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Uliarahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungailat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Kabupaten Belitung Timur mendapat bantuan sapi kurban presiden untuk kurban Idul Adha 2026 yang berbobot 790 kg. Septianingsih melaporkan.
1: Permintaan dari kementerian juga kalau bisa sapi itu tidak didatangkan dari luar.
2: Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2026 kembali menerima bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi kurban bantuan presiden tersebut berasal dari peternak di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung dengan jenis simental dan bobot mencapai 790 kg. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Dr. Hewan Tarisia Hati, mengatakan rencananya sapi tersebut akan ditempatkan di Masjid Al-Falah, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit. Ia pun mengatakan bahwa sapi bantuan Presiden telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dari pemerintah.
1: Sapi bantuan presiden tahun ini satu ekor itu yang mendapatkan itu di daerah ditempatkan oleh Pak Bupati di Desa Senyubuk di Masjid Al-Falah.
2: Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima kurban sekaligus memotivasi peternak lokal untuk terus mengembangkan usaha peternakan di Belitung Timur. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, seluruh masjid milik Muhammadiyah akan menggelar salat Idul Adha pada 27 Mei 2026 mendatang. Selengkapnya Taufan Libero melaporkan.
3: Memang biasanya memanfaatkan lantai 2 masjid.
4: Seluruh masjid milik Muhammadiyah dijadwalkan akan melaksanakan salat Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026 mendatang. Di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Masjid Muhajirin milik Muhammadiyah siap menampung ratusan jemaah yang akan mengikuti salat Id. Sekretaris Masjid Muhajirin Pangkal Pinang, Heru Kurniawan, mengatakan pihaknya telah menyiapkan lantai 2 di gedung masjid untuk menampung jemaah salat Idul Adha bila nantinya terdapat perbedaan jadwal salat Idul Adha dengan pemerintah. Namun bila berbarengan, salat Idul Adha akan tetap digelar di lantai dasar masjid. Pada Idul Adha tahun ini, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Zulfikar Ahmad Tawala, dijadwalkan akan bertugas sebagai imam sekaligus khatib.
3: Biasanya memanfaatkan lantai 2 masjid. Nah, kalau nanti biasanya pun nggak cukup, itu bisa di halaman-halaman luar juga biasanya penuh gitu.
4: Sedangkan untuk hewan kurban, Ketua Panitia Kurban Masjid Syamsuri mengatakan, tahun ini telah disiapkan 6 sapi kurban dari jemaah masjid. Selain itu, masjid juga sedang berupaya untuk menambah hewan kurban dari lembaga pemerintah dan juga dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti yang tahun lalu juga berkurban di Masjid Muhammadiyah Pangkal Pinang.
5: Jadi yang 5 sudah full, tinggal 6. 6 ini baru 3 bagian, masih tinggal 4 bagian lagi. Jadi kita harapkan sebelum Idul Adha ini 4 bagian ini ada orang yang membantu kita untuk mengisi sapi yang ke-6.
4: Sementara itu, pemerintah dijadwalkan melakukan sidang isbat penentuan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu 17 Mei 2026 mendatang. Dari Kota Pangkal Pinang, Taufan Libero, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungailat Kepon Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: Pendengar, tahukah kamu bahwa 3 kali tiupan peluit dalam situasi bencana bukan sekedar bunyi biasa? 3 tiupan pendek berulang merupakan tanda internasional untuk meminta pertolongan. Isyarat ini digunakan agar tim penyelamat lebih mudah mengenali bahwa ada seseorang yang tengah membutuhkan bantuan. Dibanding berteriak, peluit bisa lebih hemat tenaga dan suaranya bisa menjangkau lebih jauh. Dengan memahami kode sederhana ini, bisa membantu menyelamatkan diri atau bahkan orang lain di sekitar Anda. Karena dalam kondisi darurat, 3 tiupan peluit bisa berarti 1 harapan untuk bertahan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan hadirkan informasi bersama rekan reporter kami, yaitu terkait Bupati Bangka melepas peserta Sungai Liat Triathlon 2026 di Pantai Tanjung Pesona Sungai Liat. Kini informasi disampaikan oleh reporter kami, rekan Bus Tommy. Silakan Bus Tommy informasinya.
1: Baik pendengar dari Tanjung, maksud kami dari Pantai Tanjung Pesona Sungai Liat Kabupaten Bangka, tadi tepat sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat, Bupati Bangka bersama dengan Forkopimda Kabupaten Bangka dan juga Wakil Bupati Bangka Ngabudin melepas kegiatan ataupun peserta dari event kegiatan Sungai Liat Triathlon yang mana dilepas oleh Bupati Bangka di Pantai Tanjung Pesona Sungai Liat, di mana dalam kegiatan yang memang langsung dilepas oleh Bupati Bangka tadi terbagi dari beberapa kategori peserta, yaitu dari peserta yang memang mengikuti lomba renang yang juga nanti tadi juga dilepas langsung juga terkait untuk peserta lari yang mana menempuh jarak sekitar ribuan kilometer, dan memang dari para peserta yang mengikuti ini dilepas Bupati menuju kawasan yang telah ataupun rute yang telah ditentukan, di mana para peserta ini dilepas ke dan untuk mengikuti renang yang juga nanti akan langsung setelah berenang mereka langsung mengikuti lomba sepeda atau. Dan pendengar, tadi setelah dilepas Bupati dengan berbagai kategori selain dari renang, estafet dan juga tadi ada lari dilepas langsung, dan saat ini dari para peserta telah laksanakan ataupun telah mengikuti berbagai event yang dilaksanakan, dan saat ini dari Bupati dan bersama Forkopimda saat ini masih duduk di lokasi yang asli ini, dan memang diketahui kegiatan ini diikuti sebanyak 150 peserta yang berlangsung pada hari ini, dan memang program dan sudah kegiatan ini memang akan berlangsung dalam rangkaian kegiatan Sungai Liat Triathlon ini akan berlangsung beberapa kategori, termasuk hari ini tanggal 16 Mei 2026, dan juga nanti besok ada juga kegiatan yang akan berlangsung. Dan memang untuk kegiatan yang berlangsung di Tanjung Sona Sungai Liat ini langsung dihadiri ataupun disaksikan oleh perwakilan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dan pendengar, untuk sementara demikian dulu laporan kami dari kegiatan Sungai Liat Triathlon 2026 yang berlangsung di Pantai Tanjung Pesona Sungai Liat Kabupaten Bangka. Bustomi Ahmad terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1.9 ya. Dan kembali lagi juga kita hadirkan informasinya untuk Anda, di mana juga untuk Sungai Triathlon 2026 ini sudah dimulai ya pendengar. Dan informasi juga mungkin untuk Anda dan saudaranya ikutan ya, atau mungkin temannya di luar kota juga ikutan ya. Dengan tadi juga kita ketahui bahwa peserta ini 150, dan untuk jarak lari ini sejauh 10 km. Tapi sebelumnya ya, mereka ini didahului berenang dulu, yaitu berenangnya 1,5 km dan bersepeda 40 km. Ini untuk standar distance ya. Terus juga ada local sprint distance, ya ini jarak larinya sejauh 5 km tapi renangnya 750. Terus sepedahannya 20 km. Beda lagi sama dua atlon ini individual. Ini meliput dua tahapan lari, yaitu lari pertama sejauh 5 km dan lari penutupnya 2,5 meter dan selingi dengan bersepeda 20 km. Bahkan pendengar ya, di mana juga kompetisi ini juga salah satu kompetisi yang benar-benar apa ditunggu-tunggu gitu pendengar ya, apalagi untuk para runner ya, terus juga yang hobi main sepeda dan yang hobi berenang ya. Biasanya memang menunggu event seperti ini pendengar. Nah, untuk Anda juga mungkin pengen memantau langsung seperti apa gitu ya kegiatannya, Anda juga bisa memantau untuk eventnya sendiri ya di Sungai Triathlon 2026 di Sun Rego. Ya, dan untuk Anda juga selamat semangat ya yang sedang mengikuti atau mungkin lagi nge-support teman-temannya ya, semoga aja mendapatkan waktu yang tepat gitu ya, nyampe ya, dan sehat dan gak sakit ya. Kadang-kadang kalau kita ngeliat event-event seperti ini, di tengah-tengah tuh ada aja peserta yang katakan kayak kram gitu, terus tiba-tiba sakit. Mudah-mudahan aja ya semua pesertanya lancar-lancar aja nih melakukan kegiatannya di hari ini. Ya, untuk Anda juga pendengar saya ingatkan kembali, yang mau berjalan-jalan ya, mumpung masih weekend ya, selamat, silahkan jalan-jalan, nikmati liburannya, pergunakan liburannya dengan hakiki. Tapi ingat, harus cek cuaca dulu nih sebelum berangkat kemana-mana. Ya, untuk di hari ini pendengar, informasi ya perkiraan cuaca ini untuk di Bangka Selatan, Belitung dan sekitarnya, ini informasinya hujan sedang hingga lebat ya. Dan sedangkan untuk besok, mungkin yang mau nginep-nginep atau mungkin mau camping, camping ceria bersama keluarga ataupun sahabat-sahabatnya, ini besok kalau di tanggal 17 ya, tidak ada daerah yang terjadi waspada, siaga ataupun awas. Hanya hari ini saja ya, Bangka Selatan dan sekitarnya diperkirakan informasi untuk cuacanya ini hujan sedang hingga lebat pendengar. Baik pendengar, itu di informasinya, semoga saja bermanfaat untuk Anda dan tetap berhati-hati dalam perjalanan. Jangan lupa selalu awali kegiatan Anda dengan doa. Terus juga kalau mau bepergian, dicek kembali barang-barang apa aja yang harus dibawa ya, jadi gak bolak-balik lagi ya. Terus juga yang pastinya sudah siap ya, siap kendaraannya, siap andanya juga ya, terus juga siap isi dompetnya. Jangan sampai ketinggalan ya, gak isi dompet, isi ATM minimal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah. Ya?
1: Susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM.